0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Sekarang kita udah ada di jam 7 teman Pro 2, lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Jadi silahkan, seperti yang tadi sudah aku janjikan gitu ya, aku akan puterin lagu-lagu requestan kamu di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Dan beberapa kali aku kasih tips buat kamu ya teman Pro 2, buat yang mau request lagu-lagu pagi, biasanya kita akan puterin lagu-lagu yang upbeat gitu ya, lagu yang meledak-ledak. Makanya nih ya, Kak Mariam pengen dengerin Shallow on Seven gitu kan. Terus ada juga tadi siapa ya? Sebentar, nomornya belum di save nih ya. Faziva ZL. Gimana bacanya nih? Gimana baca namanya kan nih? Akila. Akila aja lah ya. Kila, oke Kila ya. Kila pengen dengerin Efek Rumah Kaca. Good, good song bro, oke ya. Efek Rumah Kaca Cinta Melulu, boleh ya. Buat kamu juga teman Pro 2 yang pengen puterin ya, dengerin lagu-lagu favorit kamu ya, di WhatsApp kita boleh 0811-570-1018. Atau kamu bisa request juga di Instagram @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti aku bakal puter lagu-lagu requestan kamu, termasuk Efek Rumah Kaca Cinta Melulu yang di request sama Kila. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu dari Shallow on Seven, Melompat Lebih Tinggi.

Wow, apa benar kuping Melayu suka yang sendu-sendu? Nah, itu dia tadi kata si siapa? Efek Rumah Kaca ya, teman Pro 2. Dan kamu masih dengerin Anwar di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

di request time jam 7 ya teman Pro 2. Tadi udah aku puterin lagu dari Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi. Dan paling baru tadi aku puter Cinta Melulu dari Efek Rumah Kaca. Oke, okay. Sekarang kita next ke lagu berikutnya teman Pro 2 yang di request sama Nizam ya. Satu lagu bang dari band Linkin Park dengan judul What I've Done. Alright. BTW di kawasan Kubu Raya, terkhusus wilayah Pal 7 sampai 8 lagi mendung. Kata orang tua dekat rumah, mendung tak berarti hujan. Bisa aja sih Nizam. Ya memang benar, mendung gak berarti hujan, tapi kan agak sendu gitu ya. Biarpun sendu-sendu, mendung-mendung gimana gitu ya teman Pro 2, kita harus tetap semangat. Dan salah satu cara untuk semangat, kita dengerin lagu dari Linkin Park, What I've Done.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: LN Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

dari Nona ya, judulnya Kerja ya, alias Work. Tahu nggak sih teman Pro 2, ada satu kabar yang cukup menggembirakan soal Nona gitu ya, di mana mereka itu hadir di ajang Gold House 5 Annual Gold Gala 2026 yang sukses mencuri perhatian lewat sentuhan Wastra Indonesia gitu ya teman Pro 2. Aku sempat cari-cari tuh apa sih sebenarnya Wastra. Ternyata Wastra ini adalah istilah untuk kain tradisional Nusantara. Wow, yang punya nilai budaya, punya nilai filosofi, dan juga identitas daerah. Berarti kalau misalnya kamu menggunakan batik, itu juga termasuk Wastra tuh ya teman Pro 2, asal jangan batik yang KW ya, batik yang asli. Ya gimana ya, apapun lah ya teman Pro 2, yang penting kamu bisa melestarikan kebudayaan-kebudayaan Indonesia ya, termasuk kain, termasuk aksesoris-aksesoris khas tanah air gitu ya, khas Indonesia gitu ya, entah itu yang dari Kalimantan. Aku tuh dulu tuh punya tuh ya aksesoris-aksesoris seperti kalung, gelang tuh ada tuh teman Pro 2 ya, atau mungkin juga aksesoris dari kota-kota lain, kayak dari kota Jayapura misalnya yang sangat-sangat luar biasa estetik gitu kan, atau dari Aceh atau dari mana-mana lah ya teman Pro 2. Christy ini mengenakan batik sas, mengenakan tapis Lampung. Oh sorry, aku salah baca. Christy mengenakan batik sas, mengenakan tapis Lampung. Esther mengenakan Prada Bali, dan Baila mengenakan tenun Padang Pandai Sike. Waduh, tampil cantik dan modern dengan tetap membawa identitas budaya lokal. Asli cuy, asli, ini aku ngelihatnya gitu ya, tetap bisa terlihat anggun, tetap bisa terlihat cantik, dan ya namanya juga Nona gitu ya teman Pro 2, nggak jauh-jauh dari seksi cuy, asli. Kulitnya ten gitu kan, cantik-cantik, apalagi kalau udah joget, apalagi kalau misalnya udah nyanyi gitu teman Pro 2 ya, energinya selalu menggambarkan keindonesiaan yang membara-bara, sedap. Wow, artinya teman Pro 2, aku pengen bilang kalau kita mengenakan kain-kain tradisional atau kita mengenakan produk-produk dalam negeri, itu bukan jelek sama sekali, enggak sama sekali teman Pro 2, justru kita semakin standing gitu ya, justru kita semakin akan sangat-sangat dinotis sama kawan-kawan atau akan dinotis sama orang-orang di luar Indonesia, ya enggak cuy? Dan kalau misalnya yang kita pakai ternyata bagus, ternyata bikin kita lebih happy gitu kan, hati juga jadi pasti lebih bahagia, pasti lebih bangga, nggak ada tuh melo-melo. Kayak Airin nih katanya yang pengen diputerin lagu, terserah gitu ya, katanya mau puterin lagu apa aja yang penting nggak bikin melo. Buat Airin, ini dia satu lagu dari Bruno Mars, Just the way you are. So stay tune terus di 101,8 FM teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita dengerin bareng-bareng lagu buat Airin dan juga spesial buat kamu, Bruno Mars, Just the way you are.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

habis ILM filler gitu ya, tadi aku langsung putar lagu. Tapi tiba-tiba dapat WhatsApp gitu ya dari cewekku yang menurut aku ini adalah info yang callingable ya teman Pro 2, soal Wastra yang barusan tadi aku kasih informasinya buat kamu. Jadi Wastra bukan sembarang Wastra teman Pro 2. Ternyata ada klasifikasi-klasifikasi yang aku yakin ada mungkin di antara kamu yang udah tahu, tapi aku juga yakin banyak pasti ya dari kamu yang belum tahu. Bahkan aku pun baru tahu sekarang gitu kan. Jadi kalau batik, tapi batik cap, itu bukan Wastra. Oh gitu. Kalau kata si Putra Tarigas sama Ilham lah ya pas itu, Kamsiah lagunya. Oh ini aku baca WhatsAppnya nih ya. Wastra itu kalau batiknya beneran dilukis sama pengrajinnya. Waduh, tadi karena aku tadi nge-mention Putra Tarigas dan juga Ilham, ya selamat pagi Putra Tarigas, Ilham. Ilham siapa nih? Ilham Ramdana atau Ilham Udin Armakin? Bercanda guys, asli bercanda gitu ya. Oke, Wastra itu kalau batiknya beneran dilukis sama pengrajinnya. Intinya Wastra tuh kalau nggak salah prosesnya teman Pro 2, kata Cherry cewekku. Terima kasih informasinya ya Cherry di pagi hari ini, sangat-sangat insightful sekali. Jadi kalau misalnya batik-batik atau kain-kain tenun yang KW gitu ya, yang kayak apa ya, prosesnya sangat cepat, terus juga nggak begitu riweh, nggak begitu pakai proses yang terlalu panjang gitu ya, itu bisa dikategorikan ya kontemporer aja gitu ya teman Pro 2, bukan Wastra. Kalau yang tadi dipakai Nona, jangankan disentuh gitu ya, jangankan dipegang, diraba permukaannya gitu ya, dari mata aja udah kelihatan itu Wastra asli cuy, kayak oh udah Wastra, wangi banget gitu kan. Itu Wastra ya teman Pro 2. Kalau sastra ya silalahi.

0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Satu kabar menggembirakan ya teman Pro 2, tapi bukan datang dari Pontianak atau Kalimantan Barat, tapi lebih ke warga Jakarta ya, yang resmi diinstruksikan pilah sampah jadi 4 kategori dari rumah cuy ya. Para pelanggar terancam kena sanksi administratif ini. Seneng nih aku kalau udah mulai ada pergerakan-pergerakan untuk menjaga lingkungan, apalagi soal sampah, karena di kota-kota besar bahkan di seluruh Indonesia gitu ya teman Pro 2, gak cuma di Jakarta ataupun juga di Pontianak atau bahkan di Singkawang atau bahkan di Kalimantan Barat, kita kayaknya gitu ya punya permasalahan yang cukup sama, entah dari masyarakatnya ataupun dari kepemerintahannya ataupun dari infrastrukturnya, termasuk soal sampah persampahan duniawi ini teman Pro 2, ya gak sih? Kemarin aku punya ini apa power bank gitu kan teman Pro 2, yang sudah lama tak terpakai, dan terakhir kali aku cek gitu ya ternyata dia udah menggelembung gitu teman Pro 2. Aku bahkan nggak inget kenapa sampai menggelembung, apakah aku overcharging gitu ya atau bagaimana, nggak ngerti. Pengen aku buang tapi aku masih berpikir gitu ya, membahayakankah tidak kalau misalnya aku buang di tempat sampah yang sembarang, karena di lingkunganku gitu ya teman Pro 2 belum ada tempat sampah yang bisa kita pilah-pilah gitu, mana yang organik, mana yang anorganik, atau limbah B3, atau residu. Nah kalau aku lihat dari kasusnya aku gitu ya teman Pro 2, sampah-sampah seperti power bank atau sampah-sampah batu baterai misalnya, ini kan termasuk ke limbah B3 gitu ya. Kalau misalnya aku campur atau kita campur deh ya limbah-limbah kita, sampah-sampah kita yang B3 sama sampah organik atau sampah anorganik, takutnya membahayakan petugas sampah bisa jadi, atau membahayakan kucing, hewan-hewan ya kan yang biasanya beraktivitas di tempat sampah gitu ya teman Pro 2. Kalau kucing sih enggak ya, tapi kalau kucing-kucing liar kan bisa jadi, atau mungkin burung-burung. Kalau tikus ya biarin aja jahat banget, biarin hehe. Tapi poinku adalah teman Pro 2, kayaknya kita mulai ada pergerakan yang bisa kita contoh gitu kan. Mungkin diawali di Jakarta, nanti ke kota-kota besar lainnya gitu kan. Ke Pontianak bisa jadi, ya enggak? Walaupun mungkin butuh edukasi lebih ekstra lagi gitu kan ke masyarakat kita, mana yang sampah anorganik, mana sampah yang organik, mana sampah yang residu, mana sampah yang B3, mana yang sampah masyarakat. Waduh, emang ada war sampah masyarakat? Iya, namanya juga sampah masyarakat, tapi mungkin orang-orang yang ngeselin gitu ya teman Pro 2, kecuali kamu. Kalau kamu bukan ngeselin, tapi ngangenin teman Pro 2, asli deh aku kangen sama kamu. Udah libur berapa hari kemarin aku ya? 1 atau 2 hari lah ya. Rasanya tuh kayak pengen cepet-cepet siaran, biar bisa ketemu sama kamu, biar bisa putar lagu-lagu yang asik, kayak lagu satu ini, One Ok Rock, Dystopia, let's go!

Kalau aku lihat ya teman Pro 2 dari postingan USS Fitch, ini lewat laporan yang berbeda dari antara Gubernur DKI Pramono Anung juga turut menyampaikan segera menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung gerakan ini. Nah, hal tersebut baru saja beliau sampaikan untuk menanggapi pernyataan dari panitia khusus pengelolaan sampah DPRD DKI Jakarta yang menyoroti minimnya sarana dan prasarana yang disediakan dalam penunjang program tersebut nih teman Pro 2. Kendati demikian, dia mengaku telah meminta wali kota, camat, lurah, hingga RW dan RT untuk menggencarkan gerakan pilah sampah dari rumah. Walaupun seperti yang tadi aku bilang ya teman Pro 2, ini berita dari kota Jakarta, ini bisa jadi kita contoh ya. Kalau nggak kita yang mulai, kapan lagi gitu kan? Kalau perlu dijadiin gerakan gitu ya, pilah sampah dari rumah. Jadi kita nanti kasih kantong-kantong gitu ya, kantong plastik atau kantong apa gitu ya, ditulisin, oh ini sampah B3, oh ini sampah organik, oh ini sampah anorganik. Nah, terkait sanksi ini teman Pro 2, bagi para pelanggar di lingkup rumah tangga, berdasarkan Inggup nomor 5 tahun 2026 pengurus rukun warga RW diberikan kewenangan. RW ya teman Pro 2 ya, diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif ke warga yang gak tertib ya. Bahkan gak cuma di warga gitu ya, kalau di lingkup gubernur pasti pelaku usaha dan lain-lain juga bakalan dapat sanksi administratif. Pertanyaanku, atau mungkin juga jadi pertanyaan kamu gitu ya teman Pro 2, apa sih sebenarnya sanksi administratif ini, ya enggak? Dari informasi yang aku baca-baca gitu ya teman Pro 2, sanksi administratif itu berupa teguran, denda, pencabutan izin, penghentian sementara, atau pembatasan aktivitas. Nah, kalau aktivitas dibatasin kan rasanya enggak enak ya teman Pro 2, makanya harus kita ikuti peraturannya. Disuruh pilah sampah dari rumah, kita pilah sampah dari rumah supaya aktivitas kita nggak dibatasin. Kayak cintaku padamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.

0: utang-utang aku yang udah lewat pinjol nih.
1: Yang bener dong, Zar.
2: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
0: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
3: Dengerin

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: Panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu Rif, santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba, serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, thank you for chill tuning in Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anwar, kali ini kita di Tos Serba dari jam 8. Sorry, jadi jam 9 berarti ya sekarang. Dari jam 9 sampai jam 10 ya. Dan gak sendirian, di Tos Serba kali ini aku bakal ngebahas bersama juga dengan Ardiansyah, bersama juga dengan Atira. Selamat pagi teman-teman.
1: Pagi Kak.
0: Lebih dekat lagi ke mikrofon teman-teman.
1: Siap.
0: Nah, kita bakal ngebahas soal ngebentuk kader pelajar yang agamis, yang solutif, apalagi tuh yang bermanfaat,
1: berdampak.
0: Nah, berdampak.
1: Yes.
0: Sebelumnya aku pengen perkenalkan ke kamu ya, teman Pro 2. Ini dari mereka datang dari PWPII Kalimantan Barat.
2: Ya.
0: Pengurus
2: wilayah
1: Pelajar Islam Indonesia Kalimantan Barat.
0: Itu dia maksudku ya, pengurus wilayah Pelajar Islam Indonesia Kalimantan Barat. Atira sebagai ketua kaderisasi. Nah, kalau Ardi sebagai ketua umum, guys, datang ke Pro 2 lo gokil. Ketua umum PWPII Kalimantan Barat.
2: Ya.
0: Muhammad Ardiansyah, dari kapan tuh jadi ketua umum tuh?
2: Ketua umum ini jadi ada periode pengganti sebelumnya. Jadi saya periodenya itu 2025 sampai 2027.
0: Oh gitu, dari ya. 2025 sampai 2027.
2: Jadi setiap kepengurusan itu batas waktunya itu 2 tahun.
1: Yeah.
0: Oke, okay. PWPII. Udah pasti kita akan ngebahas soal Islam karena pelajar Islam gitu ya. Tapi aku pengen nanya, selain Islam ada nggak yang kalian urus gitu?
1: Maksudnya?
0: Dari agama lain? Enggak ya kayaknya ya. Jadi, Islam semua berarti ya?
2: Karena identitas pelajar Islam Indonesia itu ada di Islamnya.
1: Islamnya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Pelajar Islam aja.
0: Oke. Okay.
2: Islamnya aja. Kalau yang di luar itu enggak.
0: Oke, okay, aku mau nanya ke ketua umum dulu. Apa manfaatnya kita jadi pelajar yang agamis?
2: Nah, yang pertama itu karena di era sekarang itu Islam itu kita pandang itu sebagai label saja.
0: Wah.
2: Wow. Nah, di era sekarang ya.
0: Bukan aku yang ngomong ya. Ketua umum PWPII Kalimantan Barat. Label. Lanjut, silakan.
2: Nah, itu yang saya analisis dari data-data yang mungkin saya baca. Nah, itulah kenapa kita perlu membentuk pelajar yang agamis. Nah, karena terkadang kita melihat itu pelajar sekarang itu hanya cuman mengedepankan dari karena ini pengaruh dari internet ya, global dalam apa namanya,
0: pergaulan.
2: Ya, pergaulan. Nah, jadi kita itu perlu membentuk pelajar yang agamis karena mungkin sebagai identitas kita sebagai pelajar muslim. Nah, itu sangat perlu lah.
0: Nah ya, maksud aku benefitnya apa kalau misalnya kita jadi pelajar yang agamis nih? Nah, manfaat buat kitanya itu apa?
2: Manfaatnya untuk diri sendiri dan juga umat lainnya.
0: Iya. Yeah,
2: Tidak hanya kita sendiri, dampaknya juga bisa ke lingkungan, ke apa namanya, hal-hal yang ada sekitar kita lah. Ya.
0: Gini Ardiansyah, kalau misalnya aku jadi pelajar yang pintar, berprestasi, aku akan bisa pilih universitas semau aku. Aku dapat beasiswa. Nah ini pelajar yang agamis. Ini benefitnya apa? Mungkin Atira bisa bantu.
1: Oke, tadi dikasih contoh. Abang misalnya brandingnya siswa yang pintar gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kita bandingkan dengan siswa yang agamis gitu. Ya. Pertama, agamis di sini kan kalau kita ambil dengan dalam nilai-nilai Islam itu mencontoh daripada salah satu sikapnya Rasulullah adalah fatonah, cerdas gitu. Yang dimaksudkan agamis di sini adalah bukan tentang bagaimana dia ekstrim dalam beragama, kemudian mudah merasa lebih baik. Yang ini kadang yang paling sering terjadi. Artinya agamis di sini adalah benar-benar menerapkan apa yang dicatat dalam Islam tentang kecerdasan, tentang menghargai, tentang kejujuran, keadilan, benar-benar secara kafah atau menyeluruh gitu. Artinya branding yang dimaksud tadi bukan label agamisnya aja, tapi di kesehariannya ternyata enggak. Nah, kenapa kita pengen menciptakan kader yang agamis yang dimaksud adalah tidak menjadikan agamis itu sebagai label aja, tetapi di dalam kesehariannya itu juga benar-benar diterapkan itu nilai-nilai keislamannya, termasuk menjadi pelajar yang cerdas. Jadi jangan sampai kamu agamis, aku cerdas. Nah, aku agamis tapi aku cerdas juga, yes. Karena aku tahu agamis itu tahu belajar cara belajar di dalam Islam, nilai-nilai Islam itu justru sangat mengedepankan kecerdasan. Karena kalau orang agamis nggak cerdas, bersaing dengan orang yang pintar akan jauh ketinggalan Islam itu.
0: Jadi justru kalau kita jadi agamis, agamis justru mengedepankan kecerdasan juga,
1: kecerdasan
0: berarti ya, Tirai.
1: Juga, betul sekali.
0: Ini nggak ada ini nggak cerita-cerita dari kawan-kawan gitu yang agamis dan cerdas gitu ada nggak?
1: Nah, mungkin dari saya sendiri kali.
0: Wih, sombong. Ini mana sombong nih?
1: Tapi ini benar jujur. Jujur ini benar dari saya sendiri aja kali ya.
0: Iya,
1: kalau dari teman-teman ya takutnya belum ada izin juga. Saya itu ya, kita agamis itu banyak ya Bang Ardi, dipandangnya mungkin yang paling kelihatan ya dari visualnya, penampilannya itu yang paling cepat dilihat gitu. Oh, ini Muslim, ini pakai hijab, ini dia pakai peci. Belum lagi ke dalam tentang identitas, cara dia bicara atau pengenalan. Tapi dari luar aja, kadang dengan menggunakan pakaian seperti ini, orang udah berekspektasi kita paling tahu segalanya. Nah, ini yang harusnya, ini yang kadang-kadang yang pengen kami perbaiki dalam mindsetnya, bahwa ini nih menjadi kewajiban, bukan udah pakai ini dia udah paham agama. Kenapa ketika kami melakukan satu kesalahan aja, waduh katanya agamis. Nah, ini yang kita nggak pengen. Jadi cerita dari saya sendiri, saya itu pernah mungkin ya satu kesalahan yang barangkali tidak perlu saya sampaikan di sini, tapi satu kesalahan itu membuat teman saya memandang bahwa saya adalah orang yang meninggalkan apa yang sudah dipakainya gitu, nggak sesuai, nggak selaras.
0: Itu bisa masuk ke judging gitu nggak sih?
1: Iya, benar sekali. Saya pikir itu mindset yang salah. Ini kita kewajiban.
0: Oke, tunggu sebentar. Aku pengen tanya, apakah sebenarnya ini yang dimaksud sama Tiara tadi adalah berhijab ya?
1: Atira, maaf.
0: Tadi aku bilang apa?
1: Tiara. Ini orang-orang banyak salah nih. Tiara, Atira, mirip ya.
0: Atira, sorry Atira. Ya ampun, jangan marah-marah.
1: Gak apa-apa.
2: Hanya itu di depan, di tengah.
1: Tapi lucu aja, kenapa salahnya sama gitu, Tiara.
0: Mungkin karena di otakku terekam Tiara.
1: Aduh, siapa tuh Tiara?
0: Nama kamu Atira, jadi kayak
2: dipelintir sedikit.
0: Gimana sih?
1: Oke, gimana?
0: Tadi aku mau ngomong apa ya Atira ya?
1: Gimana tuh?
0: Ini gara-gara kamu nih aku jadi lupa nih.
1: Sorry banget.
0: Enggak. Tadi kan kita kan ngobrolin soal berhijab gitu ya.
1: Betul.
0: Berpakaian yang Islami. Kamu ada salah sedikit langsung dijudge, "Oh, kamu kan Islami banget kok kamu ngelakuin itu."
1: Nah, katanya sekarang ukti.
0: Nah, aku ngeliat nih Ardiansyah tidak berpakaian Islami nih tadi.
1: Enggak yang langsung muncul.
0: Nah.
1: Gimana Bang? Gimana?
0: Aku tadi mikirnya tuh kayak, "Oh, Ardiansyah kayaknya bakalan pakai
2: songkok."
0: Pakai sarung.
1: Iya, gimana Bang?
2: Nah, jadi menurut saya, jadi di zaman sekarang itu anak itu kok tidak tertarik dengan, dia mungkin menjudge yang songkok-songkok itu, yuk, apa namanya,
0: Islami gitu.
2: Islaminya itu terlalu dalam. Jadi sukunya ibadah saja gitu kan. Jadi enggak nampak santai. Jadi itu yang buat mereka itu enggak tertarik. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan pelajar-pelajar sekarang, anak-anak zaman sekarang itu berpenampilan, walaupun kita berpenampilan barat, nah, tetapi kita enggak, apa namanya, walaupun identitasnya enggak
1: langsung kelihatan gitu,
2: langsung kelihatan di tampilan, tetapi secara keilmuan semua itu kita pelajari agamanya bagaimana, kemudian secara intelektualnya.
0: Aku seneng jujur ketika ada orang sholat gitu ya misalnya, mungkin dia buru-buru atau apa gitu ya sholat di masjid, tapi kaosnya Burger Kill gitu atau Danila atau maksud aku kayak dia tetap mengikuti musik gitu ya, tetap gitu kan, tetap tidak meninggalkan sholat.
1: Wah,
0: gitu.
1: Mess.
0: Ya enggak sih.
2: Jadi saya mau memberi pelajaran tanpa menggurui. Nah, apapun profesi kita, apapun tampilan kita itu, satu hal saja yang kita tinggalkan, sholat.
0: Apapun profesinya, apapun hobinya, sholat lima waktu harus tetap ya. Aku sebentar lagi mau duha nih ya teman-teman. Jadi kita break dulu kali ya. Gak usah, usah, usah. Oke, nanti aku bakalan tanya gimana caranya kita ngebentuk karakter, entah itu agamis atau karakter-karakter baik lainnya gitu ya, jujur dan lain sebagainya, dari sisi sudut pandang PWPII.
1: Betul.
0: Tapi gak boleh kalian jawab sekarang, nanti aja dulu. Kalau misalnya kamu juga pengen nanya ya teman Pro 2, boleh 0811-570-1018, DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital, atau lewat kolom komentar down below. Ya, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam

0: tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.
2: Wait.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, kamu balik lagi ke Tos Serba, topik serba ada. Kita masih ngobrolin soal gimana ya membentuk karakter atau mengkader gitu ya, pelajar yang agamis, ya solutif dan juga berdampak, barengan sama Muhammad Ardiansyah dan juga Atira. Gak salah lagi tuh Atira ya. Atira kan sebagai ketua kaderisasi ya.
1: Betul.
0: Mungkin aku sekarang pengen nanya ke Atira dulu kali ya. Boleh. Gimana caranya ngebentuk pelajar zaman sekarang untuk agamis? Karena seperti yang kita bertiga tahu gitu kan, sekarang udah banyak banget pergaulan-pergaulan yang luar biasa bebas gitu kan. Nah, gimana caranya?
1: Oke. Okay. Kalau untuk di PII sendiri, kita punya 3 tahapan pengkaderan. Dari terbawah itu namanya LBT, Leadership Basic Training, masih di basicnya. Kemudian naik di LIT namanya Leadership Intermediate Training, naik kelas ini. Pembelajaran yang dikasih juga udah beda. Nah, paling teratas itu namanya LAT. Nah, LAT itu Leadership Advanced Training, itu udah yang paling teratas. Karena kan berproses kan, paling teratas. Ini adalah 3 program ya, yang sudah didesain secara khusus di PII untuk dilakukan dalam proses mengkaderisasi. Nah, kita bahas yang paling pertama, LBT. Jadi, kalau ditanya bagaimana...
0: Sorry, tadi LBT apa?
1: Leadership Basic Training.
0: Basic
1: nih, pada masih dasar nih, yeah. Gitu kan? Kita baru kenalan nih sama mereka. Mau tahu karakter mereka gimana, mau tahu bagaimana cara ngasih pelatihannya, masih kenalan dulu dengan anaknya, kadernya, gitu. Nah, teman-teman di zaman sekarang kalau misalnya kita ajak, ayolah ke masjid ya, kita dengerin ceramah.
0: Aku sih ayo.
1: Abangnya ayo, keren. Kita nggak bicara yang
0: nggak cuy.
1: Yang di sini sih ayo, keren.
0: Ayo.
1: Tapi beberapa di luar sana mungkin, oh, kok masjid sih kayak terkesan bosan mungkin ya untuk denger ceramah panjang kali lebar bagi mereka ya, anak-anak Gen Z lah zaman sekarang ya, senengnya yang bernuansa apa ya, kalau bahasa kita gaul.
0: Nah, seneng-seneng.
1: Seneng-senengan gitu kan. Nah, tapi banyak juga di antara mereka yang pengen tetap membawa nilai Islam nih bang, tapi tetap gaul. Ini yang pengen kita kader nih, seimbang dunia akhiratnya. Karena ada salah satu di PII juga sukses study. Sukses study itu artinya tidak meninggalkan pembelajaran-pembelajaran di lain. Artinya kan belajar juga dengan perkembangan teknologi. Nggak kuno-kuno banget gitu. Nah, kalau misalnya kita ajak kayak gitu dengan cara seperti itu, ya kita tahu sendiri gitu. Mungkin dari 100% nggak lebih dari 50% yang mau diajak ke masjid.

0: sedikit gitu ya, kan.
1: Lebih banyak nolak gitu
0: yes,
1: ya.
0: Yes, gitu. Jadi cara berdakwahnya kita adalah dengan mengadakan leadership basic training itu. Pelatihan khusus yang kita desain untuk mengkader para pemimpin yang benar-benar sudah kita siapkan untuk jadi orang terbaik di masa depan.
1: Oke.
0: Nah, gitu. Mm-hmm.
1: Ada lagi enggak?
0: Dia kalau secara singkat sih dia akan bertahap aja gitu nanti. Di LIT nanti akan naik lagi ya levelnya. Akan naik. Artinya kita pastikan orang-orang yang ada di LIT ini gak boleh di bawah anak-anak LBT. Level belajarnya, level pemahamannya, karakternya paling tidak udah di atas ya. Harus benar-benar dilatih baru sampai di advance. Karena kan tadi yang saya katakan habis advance itu ada PID, pendidikan instruktur dasar untuk menjadi instruktur. Sekarang persoalannya bukan lagi tentang diri sendiri, tapi harus ngasih materi ke orang lain. Bukan lagi mikirin diri sendiri ini jadi instruktur, tapi juga harus mikirin umat. Bermanfaat juga untuk orang-orang lain. Dari yang kemarin dia awalnya datang sebagai peserta yang dilatih, sekarang dia yang melatih. Ini yang kita bangun dalam proses ini. Dan ini gak semata-mata dalam waktu yang singkat, ada proses di situ. Sampai dia benar-benar ya mendapatkan jiwanya di PII.
1: Sedap.
0: Sedap enggak tuh? Itu, kasih caption nanti.
1: Apa tuh? Sedap gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ini maksudnya kayak itu ada acaranya kah?
0: Oh.
1: Ada misinya kah? Ada yang kalian helat per bulan misalnya atau per tahun gitu ada berarti.
0: Untuk LBT sendiri targetannya 2 kali dalam setahun. Setiap bulan 6 dan setiap bulan 12 di waktu-waktu libur semester. Jadi
1: bulan
0: tidak
1: 6.
0: Mengganggu ya. 6 dan 12. Nah, sebentar lagi nih. Insyaallah akan dilaksanakan LBT di bulan 6. Jadi
1: Januari,
0: tidak mengganggu.
1: Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oh ya, Juni ya.
0: Iya,
1: harus
0: benar
1: Juni
0: gak?
1: Ya, betul.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya. Itu enggak mengganggu sekolah mereka yang kita utamakan.
1: Nah,
0: jadi di waktu libur.
1: Oke.
2: Okay. Jadi untuk mengisi waktu-waktu libur itu,
0: nah. Iya.
2: Lebih baik diisi dengan hal-hal yang positif kan.
0: Yes.
2: Daripada buang-buang waktu.
1: Berarti untuk mengisi waktu libur artinya boleh dong orang-orang yang sebelumnya belum tergabung di PII ikutan untuk pelatihan LBT tadi tuh ya.
0: Boleh banget.
1: Kenapa leadership?
0: Kenapa pemimpin? Ini ranahnya ketua saya.
1: Nah, aku pengen tanya kenapa PII ngajarin orang jadi leadershipnya
0: leadership.
1: Oke. Gimana tuh?
2: Baik.
1: Ardi.
2: Nah, kalau dari pandangan Islam kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran ya.
1: Betul.
2: Jadi di dalam Al-Quran itu diperintahkan bahwa manusia itu juga selain beribadah kepada Tuhannya jin dan manusia, cuma saya lupa Arabnya itu, yang khalifah ini, khalifah itu kan kita artikan itu sebagai pemimpin. Nah, Allah itu perintahkan manusia itu di bumi itu untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin bagi diri dia sendiri ataupun bagi umat.
1: Wow, oke.
2: Nah, jadi
1: memang perintah langsung gitu ya dari Allah
2: langsung.
1: Ya. Oke, jadi pemimpin. That's why kalian fokus ke sana.
2: Ya, sesuai fokusnya ke membentuk pemimpin yang ideal itu gimana gitu kan.
1: Nah, ini kamu ngasih aku pancingan nih.
0: Ideal.
1: Emang gimana tuh pemimpin yang ideal? Tolong.
0: Jelaskan, Bang.
1: Tolong.
2: Nah, jadi di PII itu ada namanya profil ideal kader.
1: Yeah.
2: Nah, itu juga termasuk jargon dari PII.
0: Yes.
2: Mm-hmm. Yang pertama itu ada Muslim, Cendikia, Pemimpin. Nah, ini di antara tiga jargon ini, dia berorientasi ada 10 orientasi fokusnya, wawasannya yang harus ditanam atau yang dimiliki oleh kader PII lah, bekalnya itu. Nah, ya, 10 orientasi ini nanti terbagi lagi itu. Ada muslim itu apa-apa pembagiannya, cendikia apa, kemudian pemimpin tuh pentingnya.
1: Ya, cendikia sama pemimpin ya. Tapi aku masih belum puas. Maksudnya pemimpin yang oke menurut kalian berdua deh, harus pemimpin yang kayak gimana gitu. Apakah yang gebrak-gebrak meja gitu, atau yang wah harus pokoknya kita harus maju, atau yang santai-santai aja. Maksud aku Pak Prabowo tentu saja. Maksud aku bukankah Pak Prabowo juga yang tegas gitu kan maksudnya kan. Apa yang tegas atau yang biasa-biasa aja? Gimana Atira?
0: Saya nih. Oke. Untuk kalau abang belum puas nih, saya coba kasih supaya jawaban saya memuaskan lah ya.
1: Wih.
0: Ya. Semoga aja puas ya. Jadi bagaimana pemimpin yang dimaksud? Pertama udah jelas tadi ya perintahnya gitu. Sebagai khalifah semuanya loh, berarti semuanya punya kewajiban memimpin. Dan yang pasti kita memimpin diri kita sendiri ya, bang ya. Abang memimpin diri abang sendiri.
1: Betul.
0: Ya kan. Nah, dan di PII kita juga pengen mereka bisa memimpin orang lain dan banyak orang. Supaya benar-benar memberikan manfaat. Karena balik lagi ke hadis, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kenapa di sini kita kasih leadership, leadership, leadership dari tiga program itu? Jadi benar-benar ikonnya leadership, pemimpin. Dan masuk juga ini dalam jargon Muslim, cendikia, pemimpin. Nah, kenapa ini penting banget? Kita kaitkan dengan yang tadi abang sebutkan. Kita ulang lagi sedikit. Muslim, cendikia, pemimpin. Ini tiga combo hebat loh. Abang bayangin aja.
1: Combo ya.
0: Combo ini. Dia muslim, dia cendikia, dia pintar, dan dia bisa memimpin, mampu memimpin. Nah, maksudnya adalah ketika seorang muslim itu menjaga identitasnya ya, yang agamis tadi ya, menjaga identitasnya, kemudian dia tidak meninggalkan kecerdasan. Artinya ya beradaptif ya dengan perkembangan zaman saat ini. Berarti dia diterima di berbagai kalangan dan di berbagai zaman karena cendik ya. Kemudian dengan dua poin tadi, mereka diharapkan mampu menjadi pemimpin. Jadi pemimpin yang dimaksud adalah punya bekal dua tadi, muslim dan cendik ya. Dan mereka sudah benar-benar belajar bagaimana karakter-karakter pemimpin yang baik itu ala Rasulullah, ala ulama, ala ahli-ahli. Bahkan kita belajar dari orang yang mungkin nonis, karena kita akan belajar secara umum. Begitu, walaupun kita basicnya di sini ikonnya Islam, tapi kita akan belajar supaya tetap bisa kafah tadi, menyeluruh. Bukan hanya kita enggak kaji tentang Rasulullah terus, tapi kita bisa belajar dari mungkin sebuah apa ya, perjuangan atau sebuah penghasilan, pencapaian yang dicapai oleh orang-orang non-muslim juga bisa kita jadikan pelajaran supaya kita enggak ketinggalan zaman. Jadi pemimpin yang adil, yang tegas, yang cerdas, yang amanah, dan yang cerdas, yang fatona ya, sama ya. Dan itu tuh benar-benar dipegang nih oleh seorang pelajar gitu. Banyak loh bang yang mimpin, ya mungkin kelihatannya tegas, mungkin kelihatannya amanah.
1: Pelan-pelan.
0: Agak kurang nyaring aja kali ini yang ngomongnya. Mungkin kelihatannya amanah gitu kan, janji gitu kan, saya berjanji akan bla bla bla bla. Nah, karena kita belajar untuk jujur dan belajar untuk menerapkan integritas dalam diri, artinya ketika janji-janji yang disampaikan, ketika sudah belajar di LBT, di LIT, ketika dia memimpin nanti nilai-nilai itu gak akan ketinggalan.
1: Oke, berarti aku simpulkan ya, harus pintar, cendikia. Tadi kan, tadi juga sudah dijawab sama Ardi gitu.
0: Betul.
1: Kan, cendikia, terus juga adil, terus juga apa tadi, amanah ya.
0: Yes.
1: Amanah, terus dicintai sama semua kalangan. Atau diterima tadi kamu bilang.
0: Bisa diterima gitu.
1: Bisa diterima sama
0: karena,
1: semua.
0: Karena iya, dia tahu cara untuk masuk dalam kalangan ini, kalangan ini, kalangan ini. Adaptif.
1: Oke, okay, adaptif. Ardi mau ada yang ditambahkan?
2: Jadi tadi kembali ke jargon PI tadi kan, muslim, cendikia, pemimpin. Yeah. Nah, muslim itu tadi yang saya sudah petik tadi itu orientasinya itu salah satunya kalau di muslim, nah itu ada iman dan takwa atau disingkat intak. Nah, itu sebagai bekal kita sebagai muslim. Nah, bagaimana kita belajar lagi ke tingkatan selanjutnya itu adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini juga berkesinambungan. Kalau di iptek itu dia di bagian cendikia, termasuk cendikia. Nah, kemudian ada adab dan akhlak.
1: Adab dan akhlak. Iya. Apalagi itu Ardi.
2: Nah, adab dan akhlak itu masuk dalam bagian muslim tadi. Nah, jadi kalau kita yang paling utama itu adalah adab dan akhlak daripada ilmu dulu. Jadi banyak orang sekarang itu berilmu tapi tidak beradab. Tapi kalau orang yang beradab itu udah pasti berilmu ya, kan.
1: Wow, kasih tepuk tangan dulu dong guys. Luar biasa. Jadi adab dulu baru ilmu ya. Oke. Aku tertarik sama dua hal yang mungkin nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya ya, Ardi dan juga Atira. soal memimpin. Memimpin diri sendiri nanti juga kita akan bahas kalau misalnya masih ada waktu. Tapi memimpin umat, kita bertiga tahu kalau umat di Indonesia ini nggak cuma Islam, ada Kristiani, ada Buddha, umat Konghucu, gitu kan. Pernah pertanyaan yang akan aku lempar ke kalian berdua, apakah memimpin umat harus Muslim? Oke, tahan dulu, kita akan jeda. Jadi kamu tetap aja di sini teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita di sesi terakhir dari Toserba pagi hari ini. Kita masih membahas tentang membentuk kader pelajar agamis, solutif, dan juga berdampak.
1: Betul.
0: Nah, tentu jadi pemimpin kan pasti berdampak lah ya, yep, untuk segala keputusan-keputusannya untuk masyarakat misalnya, atau untuk komunitas, atau untuk RT, RW gitu kan. Atira dan juga Ardi, tentu kita perlu untuk bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Nah, gimana caranya? Atau gini deh, menurut pandangan kalian berdua, sudahkah anak-anak zaman sekarang atau teman-teman kita bisa memimpin dirinya? Ardi dulu.
2: Untuk memimpin sendiri itu, kita itu mengedepankan prinsip kita itu bagaimana arah kedepannya itu gimana itu kan?
0: Oh, planning gitu ya, rencana ya, ya.
2: Udah ada rencananya. Misalnya di kehidupan sehari-hari itu kita jadwalkan bangun jam berapa. Nah, itu udah terencana kan? Itu juga termasuk bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Mau arahnya kemana? Kita sukanya di mana gitu ya, kan?
0: Hari ini mau ngapain aja?
2: Nah, itu juga udah termasuk kita belajar untuk memimpin diri sendiri.
0: Kalau misalnya aku sudah planning hari ini mau ngapain aja gitu ya, tapi tidak sesuai dengan jadwal. Misalnya aku pengen siaran gitu, misalnya setelah siaran aku pengen makan, tapi telat semua tuh, makan telat, siaran juga telat. Itu apakah bisa dikategorikan bisa memimpin atau tidak? Tapi kan terlaksana gitu kan. Nah, menurut kamu gimana Ardi?
2: Nah, jadi setelah kita yang rencana kan, terkadang kan masalah itu datang tiba-tiba, kita nggak tahu kan.
0: Betul.
2: Arah ke depannya itu gimana. Nah, jadi dari situ kita belajar bagaimana mencari solusi dari permasalahan itu.
0: Sedap, masuk ke tema tuh tadi tuh ya.
1: Solutif.
2: Jadi kita belajar dari permasalahan itu, dan itu juga membangun
0: pola pikir
2: lah, itu kan. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah diri kita sendiri. Nah, setelah kita menyelesaikan masalah diri sendiri itu bisa, dan mungkin kemudian hari kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kalangan umat.
0: Ini kan? Dari mulai kita nyelesain masalah kita sendiri, udah bisa baru mulai kita nyelesain masalah umat.
2: Iya.
1: Betul.
0: Ada yang mau ditambahkan Atira memimpin diri sendiri?
1: Ada deh. Kalau tadi Bang Ardi fokusnya tentang planning, kalau aku tentang membedakan mana yang harus kamu kerjakan, yang pantas kamu kerjakan, yang tidak pantas, dan yang harus ditinggalkan. Ini kan yang milih kita nih.
0: Tunggu sebentar, apa aja tadi pelan-pelan?
1: Banyak ya. Gini, apa yang harus kita kerjakan, yang tidak harus kita kerjakan atau harus kita tinggalkan, apa yang pantas kita kerjakan, apa yang tidak pantas kita kerjakan.
0: Okay.
1: Ini kan semuanya dalam diri kita nih, mau dilakukan atau enggak, ini kita yang mimpin gitu. Termasuk daripadanya, ya kalau dalam istilahnya bisa membedakan yang hak dan yang batil.
0: Hak itu kebenaran.
1: Batil adalah keburukan. Ya berarti kita secara simpelnya kita kerjakan apa yang sudah menjadi perintah Allah dalam kebenaran itu, tinggalkan apa yang menjadi larangan Allah atau kebatilan. Tapi gak segampang itu tuh. Makanya untuk bisa memimpin diri sendiri itu tadi penting untuk dikuasai oleh seseorang.
0: Pernah gak kamu ada perlawanan dari diri sendiri? Mungkin karena rasa malas, mungkin karena rasa bosan.
1: Banyak
0: gitu.
1: Banget sih, sering banget gitu. Ini mau siapa?
0: Terserah, boleh Randi,
1: malas.
0: Ardi, malas.
1: Malas pasti. Malas itu kayaknya sebuah orang kali udah udah sering diserang dengan rasa malas gitu ya. Nah, makanya memimpin diri sendiri ini kemudian berperan. Bagaimana cara melawan rasa malas itu? Lebih kepada ya mikir deh, kalau misalnya rasa malas ini kita ikutin, apa yang akan terjadi di kita dampaknya. Jadi lebih ke kita bisa melawan rasa mood kita lah. Karena orang yang menang itu yang bisa melawan moodnya. Gitu.
0: Gimana Randi lagi? Ardi gimana Ardi?
2: Nah, memang sifat dasar dari manusia itu kita tidak jauh dari rasa malas ya.
0: Ya. Nah,
2: jadi solusinya itu bagaimana agar kita tidak merasa malas, ya kita mulai dengan membangun habits. Nah, tadi itu juga kan termasuk kita menjadwalkan itu juga habits. Nah,
0: usaha, jadi kalau ya usaha,
2: ya, usaha agar produktif lah. Jadi enggak apa namanya? Rasa malas itu kita jauhkan.
0: Nah. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Kita sampai di pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Enggak terakhir-terakhir banget sih, tapi ini salah satu pertanyaan yang tadi aku tahan untuk kalian berdua. Kalau tadi kita ngebahas PII.
1: Okay.
0: Harus Islam kan,
1: yes.
0: Namanya juga PII. Nah sekarang kalau misalnya kita hidup di lingkungan yang orangnya gak semuanya Islam,
1: yes.
0: Ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Apakah memimpin mereka harus Muslim atau boleh umat Kristiani, boleh umat non-Muslim yang lain memimpin? Siapa yang mau jawab duluan? Pelan-pelan tapi ya teman-teman, tolong ini. Ardi dulu. Gimana Ar?
2: Nah,
1: pinggir jurang ini.
2: Nah, ini juga termasuk pinggir jurang. Nah jadi sikap kita bagaimana? Apa namanya tadi itu ya? Jadi saya awal gini. Jadi di PI itu bukan berarti kita itu harus sesuai dengan syariat Islam gitu kan. Kita tetap menjalankan syariat Islam. Nah tapi di PII itu ada tujuan. Nah tujuannya tadi adalah kesempurnaan kependidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan segenap rakyat Indonesia. Nah jadi di situ di PII itu ada 3 komitmen. Nah yang pertama itu kepelajaran, ya pelajar Islam Indonesia lah. Yang pertama kepelajaran, yang kedua itu keislaman, yang ketiga itu keindonesiaan. Karena di Indonesia ini kita melihat bahwa kita itu banyak beragam agama dan suku dan budaya kan. Nah jadi di PII itu sendiri kita membawa menanamkan nilai-nilai Islam yang tadi termasuk keislaman. Nah keindonesiaan juga kita bagaimana bersikap bahwa di setiap kehidupan itu pasti ada perbedaan. Nah dari perbedaan itu kita bisa menilai bersikap bagaimana kita memilih. Nah mau sikapnya kita hantarkan yang kebaikan ataupun yang intoleran lah.
0: Oke, jadi fokusnya ke sana ya.
2: Iya.
0: Fokusnya tapi, soal kesempurnaan.
2: Jadi dalam Islam itu kita harus mempelajarinya itu secara menyeluruh, karena perintah di Quran itu juga kan ya ayyuhallazina amanu fisilmi udkhulu fisilmi kafa. Dan wahai ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, nah pelajarilah Islam itu secara menyeluruh. Nah secara menyeluruh itu Islamnya yang moderat, bukan Islam yang terlalu ekstrim ataupun terlalu kuno gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi di tengah-tengah.
0: Oke, okay, aku menangkap. Aku menangkap. Terus sekarang kalau Atira gimana?
1: Oke, okay, mungkin singkat aja tambahannya. Kalau untuk pembelajaran dengan nilai toleransi kan sudah menjadi hal yang sering kita dengar ya, toleransi gitu. Tapi toleransi itu apa gitu kan? Nah, seorang Islam yang benar-benar bisa menerapkan nilai toleransi, saya yakin gak akan ada perpecahan di dalamnya. Apalagi kalau saya bawa kota Singkawang, ya kan? Saya orang Singkawang, nilai toleransinya tertinggi gitu. Pada intinya ketika orang baik dari umat Islam ataupun umat di luar Islam sama-sama menilaikan nilai toleransi itu, harusnya gak akan ada perpecahan karena kita menjunjung tinggi nilai sama-sama satu tanah air, satu bangsa, satu negara gitu. Tapi kalau orientasinya kita pecah bahwa PII itu memang fokusnya pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin-pemimpin yang dari Islam karena pelajar Islam Indonesia. Tapi yang dipimpin bisa jadi di luar Islam, ya kan? Banyak karena tadi hidup berdampingan. Nah, ketika bertemu dengan orang yang di luar non-Muslim, kita juga sudah akan kita persiapkan dengan menjunjung tinggi nilai toleransi. Gitu.
0: Tergantung sama orientasinya. Yes. Kalau dari Atira dan juga Randi lagi. Siapa Randi ini? Ardi ya.
2: Randi.
1: Tiga kali.
0: Tiga kali loh. Ini Tiara, ini Randi. Ya Allah, ya Allah. Ya, berarti tergantung ke orientasinya. Kalau orientasinya ke perpecahan, siapapun akan pecah. Tapi kalau orientasinya ke persatuan, berarti siapapun yang memimpin, siapapun yang dipimpin, semuanya akan rukun-rukun
1: akan
0: aja.
1: Akan bersatu ya, akan rukun.
0: Terakhir banget janji ini mah aku terakhir banget pertanyaannya. Okay. Kira-kira janji. Apa yang mau apa yang mau kamu sampaikan ya, kalian berdua sampaikan kepada teman-teman yang lagi dengerin ini, yang lagi nonton ini, silakan. Atira dulu. Atira.
1: Boleh. Oke. Okay. Teman-teman dan semua rekan yang sedang menonton, terkhusus nih aku mau sampaikan kepada para pelajar, para generasi penerus, yuk kita seimbangkan antara dunia dan akhirat kita. Tapi ada satu poin, ketika kita terlalu sering mengejar dunia atau terlalu terlena dengan dunia, akhirat gak akan bisa ngejar kita, dia akan tertinggal. Tapi kejarlah akhirat itu, maka dunia akan mengejar. Nah ini quotes-nya untuk anak-anak para pelajar gitu. Jadi tinggalkan standarisasi sosial media yang menyusahkan itu, tinggalkan lingkungan-lingkungan yang mungkin berdampak negatif. Ayo cari wadah, cari tempat ruang untuk pembelajaran, cari ruang untuk pembinaan, dan salah satunya itu ada di PII. Gitu. Itu aja sih pesan aku buat teman-teman yang kalau pengen tahu tentang PII lebih lanjut bisa hubungi nomor enggak.
0: Boleh. Gitu, ada kan Instagramnya?
1: Ada Instagram. Benar, ada Instagram PII.
0: Boleh disebutin dong Instagramnya apa?
1: PW_PWPII Kalbar.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kita.
0: PW_PII.
1: Underscore dulu kali ya, _PWPII Kalbar. Kalbar. Nanti kalau nggak salah ya, kalo aku juga kebeda-beda.
0: Ya pokoknya kamu searching aja di Instagram PWPII nanti
1: dapat itu.
0: Nah, ya. Okay. Pokoknya tadi kalau yang aku tangkap dari Tiara, Atira ya. Atira adalah kejar akhirat, dunia ikut lah ya.
1: Iya benar-benar. Oke, benar-benar.
0: Benar-benar. Oke. Next ke Randy aka Ardi, silakan.
2: Yes, Rudy. Nah, harapan ya bang.
0: Ya.
2: Nah, di sisi lain itu mungkin di dalam proses kita berkehidupan, proses kita dalam belajar, nah itu mungkin lambat laun itu kita akan menemukan kesadaran diri kita atas permasalahan-permasalahan yang ada di depan nanti gitu kan. Nah, yang saya harap itu kita semua, saya mengajak teman-teman dari SMP, dari SMA maupun mahasiswa lah kan, kita dapat berkontribusi lah untuk apa namanya, dalam
0: keseharian, dalam masyarakat
2: ini, berkontribusi dalam masalah untuk kemaslahatan umat.
0: Okay.
2: Nah, untuk berkontribusi lah agar bangun kesadaran itu bahwa kita sebagai pelajar, sebagai pemuda itu punya masa depan. Nah, kita karena masa depan itu diwarisi oleh pemuda di zaman sekarang gitu kan. Nah, jadi yang udah expired itu.
0: Expired.
2: Ya, nanti tergantian. Karena juga orang-orang yang orang-orang tua saat ini itu udah menyadari bahwa memang Indonesia itu harus dipimpin oleh pemuda-pemuda sekarang itu. Karena mereka yang bilang ya. Nah, karena kita udah expired itu kan. Jadi harus pemudalah maju. Okay. Pemudalah yang menunjukkan kelayakannya untuk mengelola
0: negara.
2: Satu negara ataupun komunitas.
0: Mereka sendiri bilang expired gitu ya.
2: Iya. Bukan dari, tapi saat berbicara langsung lah.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Ardi dan juga Atira sudah bergabung di Pro 2 Pontianak. Kita nantikan perjumpaan selanjutnya gitu ya, untuk ngebahas hal-hal soal keislaman yang lain.
1: Boleh.
0: Thank you juga buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah ini nanti akan ada request time jam 10 dan juga jam 11. Kamu boleh request di 0811 570 1018. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.
2: Anywhere. Berdua Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua, balik lagi barengan sama Krismi di pagi hari ini teman Pradua. Udah jam 10, waktunya kita masuk di Request Time Indonesia. Dan nanti teman Pradua di jam 11 bakal ada Request Time Mancanegara nih. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu, baik Indonesia maupun mancanegara, silahkan langsung aja bergabung bareng Krismi di WhatsApp 08115701018 atau juga DM di Instagram @produapnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

Oke teman Pradua, langsung aja aku bacain. Udah ada beberapa requestan yang masuk nih. Seperti biasa, ada Eka Nur Fajrina nih. Assalamualaikum Kak Erna katanya, padahal Krismi ya. Mau request lagu Gia Indrawari 1000 kali. Lagu cukup viral banget nih di TikTok katanya. Siap, 1000 kali udah aku masukin ke playlist. Sebentar lagi bakal diputar nih, spesial buat Eka. Lanjut lagi, ada Zelia. Pagi Pro 2 Hitlist, pagi juga izin request remuk dari NG Carvalho. Dari Zelia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum katanya. Semangat juga dan tetap senyum juga nih buat Zelia yang ada di Jakarta. Lanjut lagi ya teman Pradua, ada Hana mau minta puterin lagu dari Hara ya yang judulnya Jurus Jitu. Nextnya ada Dina mau minta puterin lagu dari Malik and the Essential. And the Essential teman Pradua, agak belibet nih ngomongnya ya, yang judulnya Pilihanku. Nah itu dia teman Pradua, beberapa lagu yang udah masuk di playlist nih. Buat kamu juga yang pengen request lagu-lagu kesukaan kamu ya di pagi hari ini, boleh banget langsung aja bergabung di WhatsApp, Instagram, dan aplikasi RRI Digital. So langsung aja nih aku puterin, ini dia 1000 kali by Gia Indrawari. Let's go!

halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Kira-kira kalau aku check out baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Yuruch itu teman Pradua dari Harani. Lagu yang sepertinya ada sebuah trik untuk mendekati perempuan ataupun laki-laki nih teman Pradua, kira-kira jurus jitunya seperti apa nih? Mungkin dari kamu juga punya trik-trik tersendiri teman Pradua, juga boleh nih bagikan di sini, mana tahu teman-teman kita nih teman Pradua yang ada di sini juga butuh nih jurus jitu dari kamu. Lain lagi teman Pradua, aku bacain beberapa requestan yang masuk nih ya. Ada yang mau minta puterin lagu dari Bernadia yang judulnya Kita Buat Menyenangkan. Nextnya lagi, halo santai siang. Halo juga, ini lagi di request time Indonesia ya, santai siang juga sih. Ini Mas Theo dari Magelang, mau request lagu Kacamata ya dari Afgan. Terima kasih, siap deh, aku bakal puterin lah lagu Kacamata ya, spesial buat Mas Theo nih. Nextnya lagi ada Dani teman Pradua, mau minta puterin lagu dari Man Osman featuring Traffic Jam ya, yang judulnya Bentang Jarak Asmara. Lanjut ada Rini, katanya mau minta putarin lagu dari Sakit yang judulnya Sudahkah Aku. Itu dia teman Prada, beberapa lagu yang udah masuk ya. Dan sebentar lagi juga kita bakal menuju ke request time mancanegara ini. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung bareng Chris nih di WhatsApp 0811 5701018, ataupun DM di Instagram @pradopnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja teman Prada, aku puterin satu lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Enjoy.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram @RRI Digital dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu, bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan, walaupun berbeda-beda.
1: Gila.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih, saya gombal.
2: Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
2: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
1: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
2: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
1: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
2: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
1: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu, aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
2: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
1: Iya sih Fa. Mulai sekarang, aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya, udah ngingetin.

Balik lagi teman Pradua di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Krismi yang menemani kamu teman Pradua ya, sampai dengan jam 12 atau jam 1 siang nanti teman Pradua. Oke deh teman Pradua, jam 11 ya. Kalau tadi kita udah dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu nih. Nah sekarang kita masuk ke request time mancanegara nih. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegara nih, boleh aja langsung aja bergabung ya bareng Krismi di WhatsApp 08115701018 atau DM di Instagram @pradua_pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Ada nih ya teman Pradua, mau minta puterin lagu dari Bruno Mars nih yang judulnya Cha Cha Cha. Lanjut lagi, Wulan mau minta puterin lagu dari Taylor Swift yang judulnya The Fate of Ophelia. Di bawahnya juga ada nih ya teman Pradua mau minta puterin lagu dari Niki nih yang judulnya Low Key. Itu dia 3 lagu yang udah masuk playlist teman Pradua. Buat kamu juga yang masih pengen request lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung bareng Krismi di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pradua barengan sama Chris Mini. Masih di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Dan masih di acara request time mancanegara nih teman Pradua. Masih ada beberapa juga requestan yang masuk dari kamu, aku bacain dulu ya. Ada dari Danti, mau minta puterin lagu dari Rich Brian yang judulnya 100 derajat nih. Kalau bahasa Inggrisnya 100 degrees. Lanjut lagi teman Pradua, ada Dina lagi ya, mau minta puterin lagu dari Lisa featuring Rosalia yang judulnya New Woman. Ada Ari teman Pradua, mau minta puterin lagu dari Oasis yang judulnya Slide Away. Dan aku juga mau infoin teman Pradua, hari ini hari Selasa 12 Mei 2026, azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya akan dikumandangkan pada jam 11:42. So buat kamu yang sedang dalam perjalanan atau sedang mendengarkan kita di pagi hari ini ya, di siang hari ini maksudnya teman Pradua, selamat mendengarkan dan jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah azan zuhur. Kalau gitu aku puterin dulu lagu requestan kamu teman Pradua. Ini dia Rich Brian, 100 degrees.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

الله أكبر الله أكبر أشهد

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Ya, setelah Pradua, sesaat lagi di jam 12 kita bakal ada obrolan tentang wirausaha OTW teman Pradua live dari Pistana Eatery Cake and Coffee Shop nih. Barengan nanti sama Erna yang bakal ngebahas soal membangun brand kafe lokal yang berkarakter nih. Dengan narasumber ada owner Pistana, ada Kak Feni dan juga dari LPPOM ada Pak Didi Haryadi. Ya teman Pradua ya, nanti bakal ngobrol-ngobrol seru barengan Erna nih di jam 12 siang nanti. Buat kamu yang penasaran seperti apa, pantengin terus ya, pantengin terus kita. Pokoknya di 101,8 FM dan juga kita juga lagi live di YouTube RRI Pradua Pontianak. Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, pastikan untuk kamu stay tune di Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Let me tell you.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Waktunya OTW. Obrolan tentang wirausaha,
1: inspirasi usaha,
0: ide segar berbisnis,
1: kreatif berkarya.
0: Saatnya ubah ide jadi cuan.
1: Hanya di OTW, obrolan tentang wirausaha. Hai, selamat siang teman Predo barengan sama Erna, tentunya menemani kamu di siang hari ini ya. Tentunya hari ini agak sedikit berbeda nih. Hari ini teman Predo, kita sedang jalan-jalan. Widih, jalan kemana ya kira-kira ya? Kita sedang ada di Cafe Pistana, tepatnya di Jalan Akteri Supadio atau di Sungai Raya, teman Pradua. Nah, mungkin teman Pradua yang sudah pernah berkunjung ke sini boleh banget ya untuk gabung barengan sama kita, karena nanti bakalan ada giveaway buat teman Pradua. Jadi pantengin aja ya obrolan kita hari ini. Nah, di siang hari ini tema kita membangun brand kafe lokal yang berkarakter. Sudah bersama era teman Pradua ya, sudah ada Bang Iman sebagai supervisor. Hai Bang Iman, boleh dipakai aja mikrofonnya. Oke, sebelahnya juga ada Kak Ismi teman Predua sebagai kasir nih, pasti yang menyambut teman Predua kalau udah datang ke Pistana. Sampai 1 jam ke depan tentunya teman Predua, buat kamu yang pengen bergabung barengan sama kita, silahkan untuk bergabung ya di channel YouTube kita di RRI Predua Pontianak. Kamu juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @predua_pnk dan aplikasi RRI Digital. Nah, ini kalau kita mau tahu tentang Pistana, sebelumnya Pistana itu sudah hadir ya di Kubu Raya, itu udah berapa lama sih Bang Iman?
2: Oke, untuk Pistana sendiri ini hadir sekitar berjalan 3 bulan, berjalan hampir 4 bulan untuk sampai saat ini, dan masih masa berjalan opening juga.
1: Oke, baru 3 bulan ya sudah hadir di Kubu Raya, dan tentunya pasti ramai juga nih teman-teman Predua yang suka makanan-makanan yang manis-manis. Terlihat kalau kamu lihat dari channel YouTube kita teman Predua ya, ini sudah ada beberapa menu favorit dari Pistana, best seller ya. Nah, sebelum kita masuk ke menu-menunya ada apa saja nih teman Predua, kita penasaran seperti apa sih cerita awal usaha dari Pisana ini Bang?
2: Oke, awalnya seiring dengan banyaknya coffee shop yang berkembang juga di areal Pontianak atau khususnya Kubu Raya, kami hadir memberikan kesan sesuatu yang berbeda dari coffee shop lainnya yang ada di areal Pontianak ataupun Kubu Raya itu sendiri.
1: Oke, berarti memang hadirnya karena melihat banyaknya coffee shop ya yang hadir di Kota Pontianak khususnya, dan Kubu Raya juga. Apalagi ini nggak jauh ya Bang ya dari bandara ya.
2: Iya benar.
1: Oke, nah kalau cerita awalnya ini memang karena melihat banyaknya coffee shop yang ada di sekitar gitu. Kenapa memilih untuk membuka coffee shop nih? Apalagi ini daerah yang memang, ya siapa sih yang gak tahu Kota Pontianak yang banyak sekali kopi-kopinya ya. Kenapa tuh Bang memilih untuk membuka usaha cafe shop?
2: Tentunya dengan branding kota kita sendiri, dengan Kota 1001 Cafe Coffee Shop ya, bisa dibilang. Jadi kita hadirkan Pistana ini tentunya untuk menjadi salah satu bagian dari 1001 Coffee Shop tersebut, untuk hadir sebagai pembeda dari coffee shop Pistana sendiri.
1: Oke, dari coffee shop lainnya.
2: Iya
1: ya.
2: Benar.
1: Apa sih bedanya Bang ke coffee shop Pistana ini dengan kafe-kafe lainnya?
2: Tentunya dari
1: menunya kah, atau mungkin karena kue-kue yang hadir gitu?
2: Oke, tentunya sesuai dengan pertanyaan awal tadi, memiliki nilai pembeda seperti produk yang premium. Karena kita juga akses alokasi yang dekat ke area bandara. Jadi siapapun yang ingin mencari oleh-oleh, khususnya para pendatang ataupun warga lokal yang untuk disampaikan keluarga terdekat atau rekan-rekannya, bisa datang ke outlet Pistana. Khususnya untuk lapis dan baker ataupun main course kita juga ada.
1: Oke, okay, berarti memang best sellernya di Pistana itu adalah kafe apa makanannya ya, cemilan.
2: Iya benar. Iya benar.
1: Mm-hmm. Untuk ide konsep kafenya tuh seperti apa sih Bang? Ini kan kalau kita lihat dari depan gitu kan memang samping jalan banget gitu. Terus halamannya luas banget gitu. Seperti apa sih ide konsep kafe dari Pistana ini?
2: Oke, ide konsepnya tentu menjadikan kafe yang berbeda dari branding-branding kafe yang lainnya. Terutama kami juga menonjolkan untuk bakery-nya, terutama untuk lapis, untuk oleh-oleh para pendatang yang hadir, mm-hmm. untuk coba ke outlet Pistana kita.
1: Berarti bestsellernya untuk Pistana ini tuh ada lapisnya juga ya?
2: Iya,
1: khusus. Ada jenis lapis apa aja sih Bang di Pistana ini?
2: Kita di sini ada lapis legit, ada lapis Surabaya, dan ada beberapa lapis lainnya juga hadir. Jika dan siapapun yang untuk custom juga bisa request untuk lapis-lapis yang ada dijual di luar sana untuk di Pistana ini sendiri.
1: Oh, berarti bukan hanya ada di Pistana ya, tapi ada juga didistribusikan di tempat di kafe-kafe lain.
2: Nah, untuk saat ini kita masih tahap proses. Untuk yang pertama kemarin kami sudah ajukan untuk tahap proses halal yang pertama di Pistana ini sendiri, khususnya untuk Wirasawan Outlet, itu sudah beres juga. Dan untuk tahap kedua juga sudah selesai di 2 minggu lalu untuk tahap edar. Itu legalis halal dari MUI langsung ya.
1: Wow, berarti sudah
2: izin edar. Iya.
1: Untuk perizinannya. Tapi sebelum masuk ke perizinan dan lainnya nih teman Pre2 ya, apa sih arti dari Pistana ini sendiri? Ini kan menarik ya, kayak gak bisa kugambarkan apa sih Pistana, pisang kah? Atau ada nama lain gitu Bang dari Pistana?
2: Sebenarnya arti dari nama Pistana sendiri, untuk pis itu kita ambil dari kata lapis, pis seperti yang saya bilang. Karena kita ingin mengejar branding, terutama di untuk oleh-oleh, lapis khususnya lapis Pontianak. Dan untuk pis juga diartikan dari bahasa Inggris itu adalah ketenangan. Dan untuk tananya kita ambil dari kata istana, yaitu untuk menampilkan bahwa ketika konsumen pertama melihat bangunan atau line up kita itu terkesan mewah, luxury, dan pastry. Ya, menonjolkan pastry terutama lapis dan tim bakery-nya juga.
1: Oh, wow, jadi kalau kita artikan gitu ya, dari Pistana adalah pis, ketenangan, terus lapis, ya, ketenangan, dan istana. Ya, berarti kalau kesini berasa di istana ya, makan lapisnya ya teman-teman.
2: Iya,
1: berdua
2: benar,
1: ya. Tapi kalau untuk menu-menu apa dari Pistana sendiri tuh ada gak sih Bang yang kayak requestan dari orang-orang gitu yang pengen datang, ah aku pengen ke Pistana atau ngadain acara deh di Pistana. Gimana tuh?
2: Boleh-boleh, boleh-boleh saja. Karena kita juga menghadirkan, semisalnya ada rekan-rekan atau kawan-kawan RRI yang ingin mengcustom kue ulang tahun ataupun ingin dinner dine-in, kita juga menghadirkan untuk request kue ultah dan yang lainnya untuk di custom sesuai request pesanan dari kawan-kawan sekalian semuanya tentunya ya.
1: Oke, berarti bisa custom untuk kue kayak ulang tahun gitu, walaupun enggak ngadain
2: tahun
1: di Pistana gitu.
2: Bisa.
1: Bisa, aman ya. Jadi bisa apapun teman Pre2, mau ngadain ulang tahun di sini bisa ternyata, atau mau bikin kue tapi ngadainnya di rumah bisa juga.
2: Bisa.
1: Dalam pemesan dan di Pistana. Tapi untuk ini kan selama 3 bulan lah, mungkin dari Kak Ismi sering melayankan customer yang hadir. Seperti apa sih tanggapan-tanggapan customer ketika hadir di Pistana ini Kak Ismi?
3: Halo untuk semuanya. Kalau dari Ismi, selama jaga kasir ya, unik-unik sih pengunjungnya. Kayak ya mungkin ada yang request, mungkin ada yang dari kita kurang apa ya, kurang sesuai. Nah mereka tuh langsung kayak ngasih pendapat tuh langsungnya ke kasir ya. Nah itu tuh jadi kayak untuk ISMI tuh sebuah
2: masukan lah tentunya
3: sebuah
2: ya.
3: Sebuah masukan. Jadi kayak menurut ISMI nih kayak untuk customer minta, "Kak, adain kue ini dong, Kak. Bikin apa ya? Custom member dong," kayaknya. Jadi tuh kayak untuk yang sering ke Pistana tuh kayak kan lebih sering keluarnya tuh kopi kita klasik Pistana ya. Nah, jadi mereka tuh untuk jadi kayak apa ya? Bawaannya tuh pengen ke Pistana karena ada member, dan itu kita usahakan untuk buat member dan hadiah-hadiah unik juga kita adakan. Jadi kayak untuk orang nih mau ke Pistana jadi bawaannya tuh pengen kayak ke Pistana, jadi ngumpulin member biar dapat hadiah.
1: Oh wow, ini menarik nih ya. Berarti ada member-member itu, ada minimal pembelian kah untuk member-member
3: ada.
1: Atau gimana nih? Tadi kan ada custom member katanya. Gimana? Ada.
3: Jadi kita kalau per cup kita hitung 10.000 satu poin. Jadi kalau kita kumpulin kayak untuk 30 poin kita gratis kopi. Sampai dengan 140 poin bisa dapat lapisnya juga malah.
1: Wow, ya. Berarti sampai berapa poin?
3: 140.
1: Wah, banyak juga gitu ya. Itu dalam bentuk cap atau member WhatsApp gitu misalnya?
3: Member WhatsApp ya.
1: Ini termasuk target marketing gak sih Bang Iman jadinya?
2: Sebenarnya tetap masuk sih Kak. Cuma ini masuk lagi ke golongan untuk customer tetap tentunya. Jadi siapapun yang setiap hari ataupun sering datang ke Pistana juga mendapatkan keuntungan, bahwa mereka mendapatkan kartu member dan dapatkan keuntungan untuk menukarkan halal item lainnya tentunya di sini ya.
1: Berarti untuk member ini menu-menu saja yang dapat, atau ada tumbler kah?
3: Ada,
1: atau
3: hadiah-hadiah tumblernya unik? Ada. Di poin 200 kita dapat tumbler custom.
1: Ini baru 3 bulan nih Kak, udah ada belum yang dapat?
3: Belum ada, cuman kalau untuk tukar minuman sudah ada.
1: Oke, berarti udah ada ya, yang memang menjadi pelanggan tetap gitu.
3: Iya.
1: Berarti semua orang atau customer ya datang ke Pistana bakalan dapat member? Atau bagi yang mau-mau
3: ya,
1: aja
3: bagi
1: nih?
3: Bagi yang mau aja sih.
1: Kayak gitu ya, menarik. Tapi untuk target marketingnya selain promo-promo yang dihadirkan di Pistana, karena ini baru 3 bulan juga, itu seperti apa sih Bang Iman untuk target marketingnya?
2: Oke, sesuai dengan konsep awal tadi ya, target marketing Pistana juga ditujukan selain dari kaum domestik ataupun internasional, juga dapat menciptakan suasana family WVC ataupun yang mau nongkrong di Pistana dengan suasana yang nyaman, cozy, dan dapat menghadirkan beberapa menu yang berbeda, maupun dari pastry kita juga ada main course, ataupun dari menu-menu minuman yang best seller yang ada di Pistana sendirilah sebagai pembeda ya untuk outlet Pistana ini.
1: Ini kan baru 3 bulan, artinya kemarin kena lebaran. Kena ya?
2: Iya benar.
1: Ada ini gak sih hampers, menyediakan hampers gitu?
3: Ada.
1: Seperti apa hampers-hampers yang ada di Pistana ini, Kak Ismi atau Bang Iman?
3: Kalau untuk hampers kita ada lapis legit, ada dengan kue keringnya. Nah itu bisa juga request Kak, kalau untuk hampers sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi lumayan banyak sih kalau untuk kemarin, hampers kemarin lapis yang paling laku.
1: Tapi di Pistana ini tuh memang sudah ada chef-nya kah? Atau ngambil juga nih dari luar? Karena kan ini basicnya kalau kita lihat adalah cafe shop ya, atau tempat santai aja. Atau memang olah sendiri nih untuk bikin lapis, pastry, dan menu-menu yang ada di meja kita saat ini nih?
2: Untuk Pistana sendiri, kita berjalan karena soovennya juga lumayan panjang. Tentunya karena kita mengulik untuk dari rasa. Jadi kita irendi dengan anak-anak yang ada di dalam Pistana, dengan bantuan owner juga tentunya, untuk mendapatkan rasa yang sesuai dengan market yang kita harapkan tentunya ya, untuk konsumen di Pistana ini sendiri. Mau itu dari lapisnya, makanan main course-nya, ataupun minuman-minuman best seller yang ada di dekat coffee ataupun non-coffee.
1: Oke, okay, berarti ini bikin sendiri ya, bukan ada distributor lain yang masuk ke kafe.
3: Ya, bikin sendiri.
2: Kita produksi sendiri semuanya.
1: Wow, menarik nih. Ini kan kalau bikin lapis tuh modalnya juga lumayan ya. Ini setiap hari kah untuk bikin lapis atau pastry? Pastry kan juga gak tahan ya, paling ya satu hari harus habis. Setiap hari?
2: Kalau untuk pastry sendiri, kita melihat dari flow penjualan lagi ya kak ya, tentunya. Mana yang menurut kita flow-nya cepat, yang diminati customer, otomatis akan kita produksi setiap harinya. Hmm. Ada juga yang 2 atau 3 hari untuk pastry sendiri ini, ada yang sampai 2 sampai 3 hari untuk ketahanannya. Maka kita akan produksi setelah pastry tersebut akan habis tentunya.
1: Berarti tergantung flow pelanggan juga flow-nya. Gitu kan, seperti apa untuk pastry-nya. Kalau pastry di Pistana sendiri apa sih yang paling best seller, Bang Kak?
3: Kalau pastry kita best seller-nya ada di nastar.
1: Nastar.
3: Iya.
1: Nastar. Ini nastar memang harus beli satu toples kah?
3: Kita
1: atau?
3: Ada dua varian, ada yang 600 mili, ada yang 300 mili.
1: Oh, tapi gak ada yang satuan gitu ya?
3: Oh, gak ada kalau untuk nastar.
1: Agak repot juga kalau satuan ya. Tapi kalau untuk yang satuan ini kan kalau pastry gitu, ini ada cake, terus juga ada apa ini, Portugal
3: Eater.
1: Iya, itu memang ready-nya harus setiap hari.
3: Soalnya? Ready-nya harus setiap hari. Dan pembuatannya juga kalau untuk Portugis Ektar kita setiap hari. Jadi
1: ini yang paling best seller.
3: Iya, Portugis Ektar paling best seller.
1: Pernah gak sih dengerin tanggapan-tanggapan gitu dari customer yang hadir ya ke Pistana tentang ektarnya kah atau cake-nya kah gitu? Karena ini juga termasuk salah satu makanan yang best seller ya. Gimana Kak Ismi, mungkin yang sering menerima pelanggan ya?
3: Kalau untuk dari customernya sih komplain kayak cake-nya enak, terus murah, bisa di apa ya, maksudnya tuh bisa dijangkau masih. Terus kalau untuk Portugis Ektarnya nggak ada keluhan sih Kak, tapi tuh kayak apa ya, selalu jadi best seller sih kalau untuk Portugis Ektarnya. Jadi kayak
1: apa? Kalau apa dari rasa deh, dari rasa ini kan pasti setiap tempat rasanya beda-beda. Ada yang lebih asin, ada yang lebih manis. Gitu. Kalau aku sih memang sukanya yang manis-manis sih ya. Gimana nih? Gimana kalau dari Pistana sendiri?
2: Untuk dari masukan customer itu pastinya ada ya kak ya. Tentunya dari segi rasa itu pasti. Kadang kan kita juga mengulik dengan estimasi masuk ke lidah pasar masyarakat tentunya atau customer. Tapi ada juga yang ingin tidak terlalu manis nih, ataupun tidak terlalu asam. Kan kita ada juga contohnya seperti ada yang di display, kita ada lemon cake yang lebih dominan asam, dan ada cake ube juga yang dominan tidak terlalu manis dan juga tidak under rasa nih, ada manisnya juga tidak terlalu manis. Untuk orang yang ingin merasakan cake tapi tidak terlalu manis bisa dirasakan di contohnya ya di cake ube ini.
1: Oke, iya sih, ini kalau Erna boleh gambarin nih ya buat teman Pro2 yang sekarang lagi dengerin kita di 101,8. Ini kalau dilihat dari cake ubinya, wanginya sih udah sangat berasa ya. Tadi pas diantar, waduh, wangi sekali teman Pro2 ya. Terus juga sepertinya tidak begitu manis gitu. Tapi kenapa menggunakan ubi? Nah, gimana nih?
2: Yang pertama tentunya agar ada tekstur di rasa cake-nya nih. Kalau yang biasanya kita menghadirkan kan selai atau segala macamnya, kita menghadirkan di sini dari ubi ungu langsung yang kita olah perpaduan dengan milk. Jadi dengan ada cita rasa yang tidak terlalu manis dengan cake yang creamy, tapi ada tekstur dari ubi ungunya sendiri tentunya ya. Jadi para teman-teman atau rekan-rekan RRQ juga yang ingin merasakan cake dengan tekstur yang berbeda, tentunya bisa datang di Pistana untuk mencoba ya.
1: Berarti memang kalau makan satu slice-nya ini udah kenyang ya Kak Ismi ya?
3: Iya, kita juga enggak cuma meredikan cake UB-nya aja, kita juga meredikan milky UB-nya. Minuman.
1: Milky, minuman.
3: Iya, dari UB-nya sendiri sih.
1: Jujur belum pernah coba ya. Tapi nanti kita bakalan bahas lagi kira-kira seperti apa, dan nanti kita bakalan bahas seperti apa sih proses halal dari Pistana ini. Buat teman Pro 2 yang pengen bergabung, silakan untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp ya, di nomor 08 1157 01018, atau bergabung juga melalui Instagram kita di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pro 2 Pontianak. Kita break sebentar, tetap di sini di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
4: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
4: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Sama-sama.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu oh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung

0: pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
3: Masih bersama Erna di Pistana tentunya teman Pradua dengan Bang Iman dan Kak Ismi juga. Buat teman Pradua yang pengen bergabung barengan sama kita, silahkan untuk gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pradua Pontianak. Jangan lupa teman Pradua, habis ini bakalan ada giveaway. Seperti apa sih, kamu harus ikutin obrolan kita di siang hari ini ya. Nah tadi kita udah ngobrolin tentang kue yang dari ubi. Dan kalau teman Pradua lihat lagi nih ya, dari channel YouTube kita udah bertambah menunya di meja kita. Ada minuman, ada kue lapis juga, banyak banget teman Pradua. Jadi boleh ikut komen atau langsung ke Pistana ya. Nah ini tadi Bang Iman bilang kalau di Pistana ada minuman dari ubi. Menarik nih, seperti apa sih Bang minuman dari ubi ini? Apakah termasuk dalam kopi atau non-kopi?
4: Oke, untuk ubi, kenapa kita berikan nama ubi? Karena bahan baku awalnya kita menggunakan ubi ungu tentunya. Tidak meninggalkan karakteristik utama, bahan utamanya. Yang kami padukan dengan base susu milk. Jadi yang creamy dan ada tekstur tersendiri dari ubi ungu tentunya ya untuk minumannya. Kalau yang tadi dari cake, dan untuk ini kita ada di minumannya nih, khususnya siap misalnya ada yang ingin coba, oh tidak terlalu suka cake, oh kita hadirkan juga untuk varian baru untuk di minumannya tentunya ya.
3: Oke, berarti untuk di minuman juga ada yang couple ya. Kue dan juga minuman. Terus kalau kayak kek ini, satunya ada kek
5: lemon.
3: Lemon. Minumannya juga adakah lemon, Kak Ismi?
5: Kalau untuk minuman lemon kita ada di paling mocktail. Mm-hmm. Nah, itu menggunakan lemon. Mm-hmm. Kita juga ada ngeluarin menu baru Ocean Paradise. Itu ada perasan lemon juga. Menu masih baru kita.
3: Juga ada tetap yang couple-couple-nya juga nih ya. Tapi kek lemon tuh masih banyak lah gitu, yang jarang tuh memang yang ubi.
5: Ya, ubi.
3: Nah kalau kita ngomongin yang ubi nih ya, susah nggak sih cari bahan-bahannya untuk ubi di Pontianak atau Kuburaya?
4: Untuk ubi ungu sendiri tentunya tidak terlalu susah lah ya, karena banyak budidaya juga dari pihak luar untuk menjual belikan di areal khususnya Pontianak ataupun Kuburaya tersendiri lah ya. Untuk bahan baku masih tergolong aman untuk saat ini untuk ubi.
3: Untuk saat ini. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang minuman, banyak ya. Ada lapis, ada kek, minuman bervariasi. Seperti apa sih perizinan untuk halalnya? Karena di Kota Pontianak, aku rasa ya semuanya wajib banget ada sertifikat halalnya. Jadi siapapun yang mau ke Pistana tuh bisa percaya. Gimana sih Bang, ada apa aja sih untuk proses halalnya nih di Pistana?
4: Untuk prosesnya tentu sangat panjang ya. Kita juga menghadirkan tentunya dari pihak MUI, dari yang berwenang untuk cross-check item ingredients yang ada di outlet, tentunya dengan bahan baku yang halal dari keseluruhan ingredient yang kita gunakan untuk item menu di keseluruhan divisi tentunya ya.
3: Oke, tapi untuk halalnya ini kenapa sih menurut Bang Iman lah ya, sebagai supervisor di Pistana, kenapa sih sebuah kafe itu tuh harus punya sertifikat halalnya Bang?
4: Karena dengan adanya sertifikasi halal, dan tentunya karena masyarakat pada umumnya di kalangan Indonesia kita adalah muslim, tentunya untuk menjaga jaminan kepastian dari outlet Pistana nih. agar memenuhi standar yang teruji dan tersertifikasi lembaga yang berwenang tentunya, supaya para customer ataupun konsumen yang baru percaya nih kepada kami.
3: Oke, seperti itu. Jadi biar para pelanggan jauh lebih percaya ya dengan sajian yang ada di Pistana. Kalau tadi kita ngomongin Pistana tuh kayak tempatnya bagus banget, luas ya. Terus juga kalau masuk rasanya seperti berada di dalam istana. Seperti apa aku gak tahu juga sih ya. Nah, kenapa konsep dari Pistana ini harus yang mewah, elegan seperti ini? Mungkin boleh diceritain deh dari bawah tadi. Ini kan kita sedang berada di lantai duanya nih.
4: Oke, tentunya kita ingin menghadirkan suasana yang nyaman, tenang, sehingga dapat bisa dapat experience yang berbeda dari para pengunjung, customer ya tentunya. Untuk market-market kita juga tentunya ya, dari Gen Z ataupun kaum-kaum milenial, yang juga dapat menjadikan rumah kedua bagi para-para customer. Entah itu para pekerja kantor, anak-anak yang sekolah ataupun yang nugas. Jadi bisa hadir di Pistana Coffee dengan tenang, nyaman, dan menu-menu yang unik nih tentunya.
3: Ini kalau ngomongin tentang rumah kedua, betah nanti bang, tidur teman saya nanti bang. Saking betahnya, karena memang jujur enak ya. Tapi boleh diceritain gak sih bang, konsep di bawah, di lantai bawah, terus di lantai dua ini tuh apa sih dari Pistana?
4: Untuk konsep tentunya kita mengikuti perkembangan coffee shop yang ada dengan konsep industrial, supaya terkesan mewah, luxury, dan nyaman tentunya untuk dipandang ya.
3: Oke, berarti memang kesannya mewah, luxury, dan nyaman, bisa jadi rumah kedua ya. Jangan nginap tapi ya. Untuk signature apa menu-menu lah ya yang ada di Pistana, apa sih yang paling sering dipesan di sini Kak Ismi?
5: Kalau untuk signature kopinya, kita ada di Secret Pistana.
3: Apa?
5: Secret Pistana.
3: Secret Pistana.
5: Ya.
3: Apa nih? Rahasia ya?
5: Ya, dia tuh ada dengan apa ya? Kombinasi sirup buahnya.
3: Oh, ada sirupnya.
5: Iya. Oke, buah. Jadi buah, lebih ke dominan buah melon.
3: Oke.
5: Kalau untuk signature kopi yang lainnya ada di Mart Coffee. Nah, kalau untuk Mart Coffee itu kita pakai sirup iris tapi yang halal.
3: Sirup apa?
5: Iris.
3: Ice.
5: Iya.
3: Yang halal ya.
5: Terus kalau untuk yang kan biasa anak-anak tuh banyak enggak bisa kopi ya, Kak?
3: Iya.
5: Nah, kita hadirkan di Milk Base. Nah, Milk Base itu banyak banyak variannya, termasuk kayak Milky Ube, ada Dreamy Pink, ada apa lagi, klasik coklat,
4: Milky Deo. Nah, juga tentunya yang berbahan basic milk, creamy, yang non coffee.
3: Terus tadi sempat melihat beberapa menunya, nah seperti yang ada di depan Erna nih, mungkin boleh diceritain seperti apa sih proses R&B-nya ya dalam kopi-kopi, karena kopi kayaknya banyak banget ya jenis-jenis kopi ya. Gimana tuh bang Iman?
4: Oke. Untuk kopi sendiri ini, apalagi di khususnya Kota Pontianak kan sudah tidak
3: asing lah ya.
4: Asing lagi lah bagi para pencinta kopi tentunya ya. Kami hadirkan contohnya, kita hadirkan menu baru Irendi di Coffee Mocktail di Bloody Mary yang ini, seperti ya di sebelah kiri kakak itu.
3: Warna merah
4: betul
3: ya.
4: Iya. Kenapa kami hadirkan Irendi untuk Coffee Mocktail? Karena ada beberapa penggemar yang ingin merasakan kopi juga perpaduan dengan rasa buah, experience yang segar. Biasanya di coffee shop lain hadirkan kopi juga mocktail di tempat yang terpisah nih.
3: Oke, enggak campur
4: nih,
3: dengan kopi.
4: Iya, tidak dicampur.
3: Biasanya.
4: Nah, kami mengexperience di sini untuk Irendi, mencoba siapapun yang suka kopi tetapi ingin bisa merasakan rasa yang segar dari rasa varian buah, kami hadirkan di coffee mocktail tersebut lah ya tentunya.
3: Oke, kalau sebelahnya nih ada apa nih bang? Apa ini?
4: Basen citrus.
3: Basen?
4: Iya. Passion citrus.
3: Oh, apa itu? Maksudnya menu kopinya ada tambahan
4: dari? Oh, itu
3: dari
4: sama.
5: Kopi dengan sirup lemon. Jeruk.
3: Sirup jeruk. Oh, kalau ini raspberry, kalau ini jeruk.
5: Jeruk.
3: Oke. Di sebelah sana juga masih ada tuh. Itu termasuk dari kopi bestseller juga kah dari Pistana?
5: Kalau yang ini Secret Pistana. Nah, yang satunya buat kopi. Iya.
3: Kalau rekomendasi deh dari Bang Iman dan juga Kak Ismi pribadi, kan kalau bestseller pasti banyak yang pesan karena banyak yang pesan. Tapi kalau dari kalian berdua deh, kalau ke Pistana harus banget cobain satu menu ini. Dari minuman dulu deh, Kak Ismi.
5: Kalau dari Ismi mungkin lebih suka di butterscotch-nya.
3: Butterscotch, kenapa? Yeah.
5: Dia lebih creamy, terus ada di, nanti di atasnya dipakaikan silsatnya. Ada krim, tapi itu agak asin. Jadi itu kayak balance, jadi di bawahnya manis, creamy, terus di atasnya tuh ada asinnya. Kalau menurut Ismi, kalau ke Pistana boleh cobain butterscotch-nya.
3: Butterscotch, karena ada rasa asin-asin creamy-nya
5: dari
3: gitu
5: creamy-nya.
3: Ya. Dari minuman dulu ya. Kalau Bang Iman, apa nih rekomendasinya?
4: Oke, karena saya juga pecinta kopi ya, tentunya apalagi kopi kita juga full Arabica yang sudah aman terkonsumsi untuk lambung. Bagi pecinta kopi yang ada masalah untuk lambungnya, jadi termasuk aman ya untuk di Kofita karena full Arabica. Kalau untuk rekomendasi dari saya, tentunya di roasted almond sendiri. Kenapa roasted almond? Karena ada tekstur dari rasa kacang yang smoky perpaduan dengan rasa kopi. Kopi juga ada smoky dari roastednya. Jadi balance.
3: Nah, itu kopi yang dicampur dengan kacang almond.
4: Iya, dengan sirup ya rasa kacang. Jadi perpaduan rasa smoky dari beans coffee dan kacangnya sendiri nih dari roasted almondnya. Jadi ada wangi dan tekstur rasa dari kacangnya sendiri lah untuk karakteristiknya untuk roasted almond.
3: Oke, berarti untuk aroma dari apa kopi almond ini, kopi kacang ya.
4: Iya, benar.
3: Ini memang aroma kacangnya yang memang harus lebih kental.
4: Iya. Balance sih sebenarnya Kak dari beans coffee-nya sendiri dan roasted almond-nya itu balance.
3: Dari minuman udah direkomendasikan. Walaupun masih banyak sekali ya menu-menu yang bisa kamu nikmati di Pistana tentunya teman Pre 2. Ini minuman udah direkomendasikan, sekarang ke menu makanannya. Ada apa aja sih? Kan biasanya nongkrong gitu kan bagaikan rumah ya, pengennya makan berat dong biar kenyang pulang ke kantor bisa lanjut kerja lagi ya. Bisa bubuk ya. Gimana? Kalau dari Kak Ismi deh ya, seperti apa sih rekomendasinya untuk menu yang harus dicicipin sama teman Pre 2 kalau datang ke Pistana?
5: Kalau untuk menu makanan dari Isminya ya, kalau rekomendasinya itu ada di ayam bumbu Bali.
3: Ayam bumbu Bali. Ya. Kenapa ini berbeda? Karena kan ayam bumbu Bali, apakah rasanya seperti di Bali? Atau malah ada rasa yang berbeda lah dari menu-menu lainnya?
5: Rasanya tuh kalau untuk suka yang pedas ya, nah itu ada sedikit pedasnya, terus dengan bumbu medoknya, nah itu tuh kayak ayam dengan ayamnya tuh balance sih Kak. Okay. Jadi tuh kayak dimakan dengan sambal matahnya, okay. Nah itu tuh kayak bakal ngulang kesini sih kalau menurut Ismi ya. Okay. Jadi tuh kayak gak rugi sih makan jauh-jauh ke Kuburaya untuk nyobain ayam bumbu Balinya, nah itu tuh kayak enak ya, gitu.
3: Tidak cocok buat teman-teman yang nggak bisa makan pedas.
5: Iya.
3: Kalau menu nggak pedasnya ada apa sih, Kak Ismi?
5: Kalau menu nggak pedas kita ada di ketiau.
3: Kue tiau.
5: Ya, ketiau sapi sama ketiau penang. Terus sama ada di
4: spaghetti juga.
5: Spaghetti. Kalau untuk anak-anak kan biasa susah ya Kak untuk makan ya. Nah, kita adakan untuk pasta. Nah, pasta kita ada 3 varian, ada carbonara, bolognese sama aglio olio.
3: Oke, berarti kalau rekomendasi dari Kak Ismi ada ayam bumbu Bali buat teman Pro 2 yang suka makan-makan pedes. Cocok sih siang-siang kayak gini ya. Kalau dari Bang Iman apa nih?
4: Nah, untuk menu main course-nya dari saya, termasuk ya rekomendasi dari Kak Ismi juga itu favorit juga ya, karena berempah bumbu Bali ini dengan tekstur yang rempah, sangat wangi. Kalau saya tentunya karena saya suka pedas, spicy, saya rekomendasikan itu kita ada di bumbu belacan, ya ayam sambal belacan, bisa disebut orang ayam sambal belacan. karena ciri khas dari belacannya yang terasa spicy dan dari rasa ayamnya yang soji ya tentunya ya. Dan ada juga rica kemangi. Rica kemangi bagi yang suka aromatik, kita hadirkan di ayam rica kemangi. Jadi yang suka spicy dan aromatik itu juga enak di dua menu sambal belacan dan rica kemangi tentunya.
3: Oke, ini ada dua menu yang memang bisa dinikmati juga ya sama teman Pray 2 di siang hari. Tapi untuk pelanggan nih ya, biasanya bakalan pesan apa sih kalau misalnya dari snack-snack yang ada di Pistana? Karena kan snack banyak juga ya, jenisnya. Mungkin pengen yang manis-manis, yang creamy, atau yang asin-asin deh. Menggugah selera banget kalau udah asin rasanya. Apa nih, ada apa nih Kak Esmi?
5: Kalau untuk snacknya yang asin kita ada di Fred Cassava.
3: Apa?
5: Di Fred Cassava. Dia ubi cuman dikasih bumbu balado. Terus kalau untuk yang manis kita ada di pisang goreng. Nah, pisang goreng itu ada dua varian, ada yang coklat sama yang keju. Terus ada juga srikaya.
3: Oke, ada srikayanya juga ya. Itu untuk yang manis. Rekomendasinya sih nih apa nih?
5: Kalau rekomendasi sih ada di snack platter ya.
3: Snack platter ya.
5: Iya.
3: Oh, menunya banyak.
5: Mm-mm.
3: Untuk
5: ada
3: asin.
5: 4 varian.
3: Mm-hmm. Bang Iman?
4: Oke, untuk snack mungkin rata-rata di coffee shop itu standarisasinya sama ya. Mungkin ada kita ada kentang pastinya, pisang atau ubi. Untuk kita juga ada menghadirkan chicken karage atau ayam goreng tepung, dan juga ada menu baru kita baru hadirkan juga ada bakwan jagung yang jarang sekali yang ada untuk di coffee shop ya, tentunya untuk bakwan jagung. Jadi siapapun yang ingin mencoba bisa datang ke Pistana untuk mencoba main course dan makan bakwan jagungnya nih untuk snack, dan bisa dijadikan lauk untuk makanan berat tentunya.
3: Oke, bisa dipesan bersama ya dengan
4: iya,
3: menu
4: benar.
3: Makanan berat. Nah, tapi ini kan hari ini kita ngomongin tentang membangun brand yang berkarakter di Pontianak Kuburaya ini, kayak kurasa harus wajib banget punya kafe yang berkarakter. Kalau boleh digambarkan, seperti apa sih brand dari Pistana ini kalau di satu karakter kan deh menurut kalian? Ini kan karena udah lama juga gitu kan di Pistana, Bang.
4: Mungkin sesuai dengan konsep awal kita menghadirkan untuk para pendatang yang ingin mencari oleh-oleh khas Pontianak, khususnya di Kuburaya, bisa hadir datang ke Pistana tentunya ya, terutama untuk lapisnya sendiri. Jadi siapapun pendatang yang ingin mencari oleh-oleh untuk rekan, kerabat, atau keluarga dekat bisa datang ke Pistana tentunya.
3: Dari Kak Ismi, gimana nih untuk membangun kafe lokal yang berkarakter? Pistana tuh kalau digambarkan seperti apa sih? Oke, boleh. Mungkinkah karena dia lebih estetik dari lainnya? Bisa.
5: Dia lebih ke industrial sih, Kak. Jadi itu kayak untuk apa ya? Untuk dinner atau untuk merayakan ulang tahun atau bridal shower. Nah, itu tuh cocok. Jadi kayak intimate sih, lebih ke intimate.
3: Oh, berarti karakter yang dibangun dari Pistana selain memang konsepnya yang sangat elegan ya, tapi lebih ke intimate.
5: Ya, lebih ke intimate.
3: Menarik nih buat Baika mungkin yang pengen gitu kan buat acara yang intimate-intimate, bisa juga di sini. Di siapa? Rama boleh. Bang Santo kalau boleh juga boleh. Kalau mau ya. Nah, kalau dari Pistana sendiri gitu, pernah enggak sih dapetin komplain-komplain sejauh ini di sini? Ini kan baru 3 bulan juga gitu. Dengan menunya kah, pelayanannya kah? Gimana Bang?
4: Untuk komplain itu pasti ya, dimanapun coffee shop yang baru branding ataupun buka, itu komplain dari para customer baru itu pasti. Karena komplain juga sebagian dari membangun sebuah branding tentunya. Karena dari segi rasa, pelayanan, hospitality ataupun segala macamnya. Apalagi dari rasa nih, karena lidah seseorang kan pasti berbeda. Tapi kami juga berusaha untuk menstandarisasi ke hal-hal yang bisa distandari dari lidah-lidah customer tentunya ya.
3: Oke, aku penasaran dengan Kak Ismi. biasanya kalau kita ke coffee shop gitu kan bakalan langsung disuguhin sama menu. Penting gak sih menurut Kak Ismi kasir atau barista itu menjelaskan menu-menu yang ada? Kayak ini Kak menunya tuh karena ada buahnya, misalnya kayak gitu.
5: Penting sih Kak, karena kan untuk orang yang kayak datang terus pesan minuman atau makanan, nah itu tuh kan kayak bingung ya awalnya ya mau pesan apa, terus takutnya kan di salah satu menunya ada yang gak bisa dimakan. Jadi kita harus menjelaskan kayak, oh ini di dalam menunya ada ini, ada hebinya ke, atau kayak yang seharusnya kan sebenarnya itu hal kecil sih Kak. Cuman kan kalau untuk customer tuh kayak, oh ini dijelasin nih kayaknya biar dia tahu kita nih kayak gak bisa hebinya ke, atau ada yang gak bisa dimakan. Jadi kalau untuk orang datang langsung kita, kan biasa orang datang langsung nanya, Kak menu bestsellernya apa sih? Makanan bestsellernya apa sih? Nah kita langsung jelasin Kak, menu bestsellernya ada ini dan juga komposisinya ini-ini. Jadi itu kayak mereka tuh tahu apa yang harus mereka pesan.
3: Iya, sesuai enggak dengan selera
5: sesuai
3: mereka?
5: Enggak. Terus dengan menu kita yang enggak ada gambar itu kan, jadi kayak enak enggak ya dengan apa ya, kayak bertanya-tanya sih. Jadi pas datangnya tuh kayak dengan sesuai, jadi kayak oh enak sih. Jadi kayak enggak sih,
3: lebih ya menarik ya. Oke, nah ini kalau kita merujuk ke media sosial, peran digital tuh rasanya penting banget untuk sebuah kafe. Jarang banget ya rasanya ada cafe shop yang malah nggak ada media sosialnya. Nah, di Pistana sendiri seperti apa sih keterkaitan penjualan dengan adanya media sosial?
4: Tentunya benar sekali ya yang dipertanyakan oleh Kak Erna. Apalagi sekarang juga zamannya Gen Z ya, yang sedang pamer-pamernya untuk sosial media atau FOMO-FOMO-an lah kalau kita bisa bilang. Karena media sosial sendiri ini bisa mengangkat branding dari sebuah outlet ataupun brand sendiri. Dari karakteristik ataupun menu-menu yang kami hadirkan, dari media promosi ataupun dari pelayanan yang ada dari sebuah outlet atau outlet Pistana ini sendiri tentunya.
3: Oke, jadi para media sosial sangat penting juga ya untuk media promosi, biar masyarakat jauh lebih tahu lagi gitu. Tentunya dengan acara kita di Pro 2 Pontianak juga teman Pro 2 ya, ini bisa jadi salah satu wadah buat teman Pro 2 mempromosikan, bisa tuh ya. Nah terakhir deh, ini kan sama-sama anak muda juga, terakhir tipsnya buat teman-teman Pro 2 kalau mau nongkrong ke coffee shop seperti apa, dari Bang Iman silahkan.
4: Tipsnya ya, kalau dari saya itu tergantung dari personal masing-masing ini tentunya. Tentunya untuk rekomendasi dari saya, carilah tempat nongkrong sesuai dari keinginan para pencinta yang tersendiri nih, ataupun dari hobinya. Biasanya ada yang pekerja kantor, anak sekolah, ataupun yang biasa suka nugas lama.
3: Cari coffee shop yang alangkah, bisa gitu ya.
4: Alangkah baiknya carilah coffee shop yang nyaman, tenang, dan dapat menjadikan ruang ketiga dan rumah kedua bagi para konsumen itu sendiri. Jadi seperti rasa memiliki, walaupun datang ke coffee shop sebuah branding, tapi mereka juga merasa seperti rasa memiliki bahwa sebagai rumah kedua dan ruang ketiga untuk mereka sendiri ya, seperti rumah sendiri lah tentunya.
3: Seperti itu. Dari Kak Ismi, gimana nih Kak Ismi? Gimana tips kalau teman Pro 2, anak muda lah khususnya kalau mau nongkrong?
5: Kalau dari Ismi, ya mungkin jangan cuma ikutin tren atau FOMO-FOMO, jadikan yang kayak autentik. Mulai dari hal yang kecil, yang disukai dari diri sendiri. Terus pastikan kualitas global diri sendiri juga. Jadi itu kayak lebih
3: jadi gaya-gayaan gitu ya. Pokoknya ke coffee shop yang mahal, elit,
5: tapi gak sesuai dengan isi dompet.
3: Betul, sesuailah dengan budget ya. Berarti ya. Oke deh, nah tadi di awal teman Pro 2 Era sempat sampaikan ke teman Pro 2 ya, kalau dari Pistana bakalan ada giveaway. Seperti apa sih giveaway-nya? Kak Ismi silahkan. Ya macam mana ya? Lumayan juga kan kalau teman Pre 2 yang mau dapat giveaway gitu, apakah dapat voucher kah atau seperti apa caranya untuk mendapatkan hadiah dari Pistana? Silakan Kak Ismi.
5: Kalau untuk giveaway dari Pistana ya, kita syarat-syarat dan ketentuannya cukup follow Instagram Pistana, like postingan dan tag 3 temannya, terus share story dan tag Pistana. Nah, okay. Untuk hadiahnya kita ada 3 pemenang. Nah, yang pertama tuh kita gratis makan dan minum ayam belacan sama lemon tea. Nah, kalau untuk yang juara 2 kita gratis lemon cake sama dengan klasik Pistana.
3: Oke, berapa pemenang berarti?
5: 3.
3: 3 pemenang. Ya. Jadi silakan deh buat teman Pre 2 yang mau ikutan giveaway dari Pistana, jangan lupa untuk follow Instagramnya di mana, Kak?
5: Di Instagram Pistana.
3: Di Pistana, follow dan komen juga, siapa tahu kamu jadi salah satu yang beruntung juga ya untuk dapatkan giveaway-nya. Oke deh, kalau gitu terima kasih ya buat Bang Iman, buat Kak Ismi sudah menerima kita di Pistana dengan menu-menu andalannya tentunya. Buat teman Pre 2 juga yang ketinggalan informasi kita di siang hari ini, silakan untuk cek ulang dari channel YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak. Kita pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye!
0: Telah kita dengarkan dan saksikan OTW, obrolan tentang wirausaha. Pro 2 Pontianak, teman-teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 balik lagi nih barengan sama Krismi ya. Tadi sudah kamu dengarkan teman Pro 2 obrolan tentang wirausaha nih yang ada di Pistana Eatery Cake and Coffee Shop barengan sama Erna, teman Pro 2 yang udah ada di lokasi ya. Dan juga sudah kita saksikan juga dia ngobrolnya bersama dengan ownernya, Mbak Feni, teman Pro 2. Dan buat kamu juga nih, kira-kira ada rencana teman Pro 2 mau ke sana, boleh banget nih juga bergabung ya di sini teman Pro 2, langsung aja barengan sama Krismi di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Dan nanti teman Pro 2 di jam 1 siang bakal ada obrolan seputar olahraga nih. Buat kamu juga yang ada rekomendasi olahraga apa sih kira-kira yang bakal dibahas, boleh banget ya bagikan informasinya bareng Krismi di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu nggak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam. Seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui. Ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang. Adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: 1. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi, semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Balik lagi teman Pradua barengan sama Krismi dan udah jam 2 siang nih. Waktunya kita masuk di Up to Date. Ada updatean terbaru nih teman Pradua datang dari Nona nih yang hadir di Gold House Gold Gala 2026. Yang merupakan satu acara yang sama dengan Joe Taslim dan juga Agnes Mo. Nah, Nona ini teman Pradua kembali menunjukkan taringnya di dunia hiburan internasional ya. Grup asal Indonesia ini hadir dalam acara Gold House Gold Gala pada Minggu 10 Mei 2026 waktu Indonesia. Gak tanggung-tanggung teman Pradua, Nona ini juga terpantau menggunakan corak pakaian Indonesia di acara yang menjadi wadah berkumpulnya para pemimpin dan juga talenta berpengaruh di komunitas Asia di seluruh dunia. Nah, ada beberapa fakta menarik juga nih teman Pradua tentang kehadiran Nona ini di acara yang sangat prestisius ini tentunya ya. Yang pertama nih teman Pradua, Nona ini hadir di Gold House Gold Gala 2026. Nah, dia juga ikut menjadi tamu dalam acara itu yang diselenggarakan di The Music Center Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, keempat member ini juga hadir ya dengan busana yang bernuansa Nusantara nih dan menuai banyak banget pujian dari netizen. Nah, momen spesial ini juga menjadi yang spesial ya, karena ini pertama kalinya nih Nona itu datang ke acara Gold Gala. Gak hanya sendirian teman Pradua, acara tahun ini juga kembali dihadiri oleh Agnes Mo. Buat kamu juga yang bertanya-tanya sebenarnya Gold Gala ini apa sih gitu kan? Nah, Gold Gala ini teman Pradua adalah ajang penghargaan tahunan yang paling bergengsi bagi komunitas AAPI atau Asian American and Pacific Islander. Nah, dan pertama kali juga dibuat pada tahun 2022. Dan acara ini bertujuan untuk merayakan tokoh-tokoh Asia yang memberikan dampak besar nih di berbagai bidang. Saking mewahnya teman Pradua, acara ini juga sering banget disebut sebagai ASEAN Oscars karena standar pengaruh tamu yang datang ini sudah berkelas internasional. Nah, sebelumnya juga Agnes Mo ini sudah pernah ya bikin netizen heboh teman Pradua dengan muncul di acara ini pada tahun 2024. Dan sejak saat itu juga ia ini konsisten hadir kembali nih di setiap tahunnya pada tahun 2025 dan 2026. Itu dia teman Pradua, satu informasi up to date dari Nona nih. Buat kamu juga yang punya informasi up to date, boleh banget bergabung bareng Krismi di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul, soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Balik lagi Temu Pradua barengan sama Krismi ya. Kalau tadi udah ada Nona Temu Pradua, nah sekarang ada The Weeknd nih. Ya, The Weeknd Temu Pradua ya kembali menjadi perbincangan setelah dikabarkan akan menggelar konser di Indonesia nih pada September 2020.

Nah sebenarnya teman Pradua, nama asli dari The Weeknd ini adalah Abel McKinnon Tesfaye. Koreksi kalau aku salah teman Pradua. Nah nama panggungnya sendiri The Weeknd, tempat lahirnya ada di Ontario, Kanada nih. Lahirnya di 16 Februari tahun 1990. Tinggi badannya lebih kurang 173 cm, detail banget ya penjelasannya teman Pradua. Terus pekerjaannya penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, aktor. Nah lanjut lagi teman Pradua ke perjalanan karir The Weeknd. Nah, The Weeknd ini teman Pradua memulai karirnya dengan bekerja di toko pakaian American Apparel nih. Dan awalnya juga ia gak percaya diri nih teman Pradua dengan suaranya sendiri dan lebih memilih menulis lagu untuk penyanyi yang lain. Nah, namun pada musim gugur 2010, temannya yang bernama Taylor ini mengunggah lagunya yang bertajuk The Morning, What You Need dan juga Love Music ke YouTube. Dan lagu-lagu tersebut juga langsung menarik perhatian ya para pengguna internet saat itu dan menjadi titik awal popularitasnya. Nah di awal karirnya juga teman Pradua, The Weeknd ini dikenal sebagai sosok misterius nih, waduh. Ia menyembunyikan nih identitasnya seperti apa ya, menolak wawancara dan juga tidak tampil di depan publik. Bahkan teman Pradua, rekan kerjanya di American Apparel ini pernah memutar lagu-lagunya tanpa menyadari nih bahwa itu adalah karya dirinya sendiri. Waduh, sangat-sangat misterius sekali ya. Dan popularitas The Weeknd ini semakin melejit teman Pradua setelah Drake ini membagikan lagu-lagunya nih di blog pribadi pada akhir 2010. Lalu setahun kemudian ia juga merilis 3 mixtape secara gratis yaitu House of Balloons, Thursday dan juga Echoes of Silence. Dan meski sudah beberapa kali tampil ya bersama Drake, ia juga baru resmi menandatangani kontrak dengan Public Records itu pada tahun 2012. Dan puncak kesuksesan The Weeknd ini mulai terlihat pada tahun 2015 ya, setelah merilis sejumlah lagu hit seperti Earned It bersama Alicia Keys serta The Hills dan juga I Can't Feel My Face. Nah itu dia teman Pradua, profil juga biodata The Weeknd ya. Bentar lagi bakal konser nih di Jakarta. Kira-kira kamu bakal ikut nonton juga konsernya teman Pradua? Boleh nih bagikan tanggapan kamu ya di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo bang.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi Tamu Pre 2 barengan sama Chris Mini. Dan ada satu lagi tamu yang tidak diundang. Oh, ada dong.
1: Ada ya?
0: Coba. Oh, berarti ininya.
2: Mic 2, Kak.
0: Oke.
2: Oh. 1 atau 2 pilih aku.
0: Itu lagu tua banget sih. Iya. Aku belum lahir.
2: Oh, belum lahir. Gak apa-apa dong. Jangan ngomong.
0: Tahun berapa itu?
2: Enggak usah ngomongin umur. Chris, minta tolong. Jangan ngomongin umur.
0: Tiba-tiba marah.
2: Iya, aku tersinggung. Enggak.
0: Enggak dong.
2: Iya.
0: Mau gimana pun juga tetap Gen Z dan juga milenial harus berkolaborasi, ya kan?
2: Perut banget tuh. Ya oke, iya benar. Ngomongin Gen Z dan juga Gilen milenial teman Pre 2 ya. Yes. Ini kita kalau mungkin lagi di up to date ya enggak sih?
0: Betul banget.
2: Kalau kayak lagi yang viral sekarang tuh kan emang lagi ada Blackpink, terus juga beberapa musisi tanah air yang bakal mau ke Pontianak. Tahu enggak sih ada di dunia hiburan ini lagi ada yang mau kedatangan.
0: Kedatangan apa?
2: Kedatangan satu musisi yang heboh yang akan menggemarkan Pontianak, tau gak?
0: 1, 2, 3, bukan?
2: Seperti mati lampu. Ada.
0: Iya
2: benar, iya benar banget. 17 Mei bakal ada King Nasar yang hadir.
0: Bentar lagi dong, 5 hari lagi.
2: Yes.
0: Sudah beli tiket?
2: Sudah dong.
0: Suka banget.
2: Udah pernah kamu psikolog, mending nonton King Nasar gak sih?
0: Iya.
2: Kayak emang apa ya, atraksi panggungnya yang ku cari.
0: Iya benar.
2: Kalau suaranya kan bisa denger radio. Iya, di Pro 4 mungkin kan. Di Pro 1 juga mungkin kan.
0: Iya benar. Di Pro 2 gak ada sih.
2: Gak ada.
0: Lebih baik kamu nonton langsung nanti Temu Pro 2.
2: Betul. Vibesnya sih yang dicari anak muda sekarang. Yes. Tuh kalau ngomongin King Nasar, dia tuh apa sih, Gen Z? Gak mungkin.
0: Bukan.
2: Gen milenial apa?
0: Milenial. Tapi kayak asik banget gitu kan, buat healing ya, penyembuhan dari segala hingar-bingar yang ada di otak. Lagunya seru-seru banget.
2: Seru
0: tau.
2: Banget. Lagunya walaupun lagu-lagu lama, tapi tuh kalau diulang-ulang sama dia yang nyanyi tuh jadinya beda, Mi. Yeah. Kalau Chris yang nyanyi kayaknya aku bakal biasa aja. Tapi kalau dia nyanyi dengan kostum nanas, itu aku bakal terhibur banget. Buat teman Pro 2 kayaknya, buat kamu yang lagi pengen butuh healing daripada kita psikolog yang ngasih,
0: yes,
2: ngabisin
0: betul,
2: duit.
0: Betul.
2: Terus juga daripada kita harus menyendiri sendiri pusing, bingung segala macam. Yes.
0: Mending nonton tuh Temu Pre 2 King Nasar ya. Tapi sayangnya aku masih belum beli tiket.
2: Beli tiketnya aja. Kita kan lagi promosiin itu sih sebenarnya. Kita lebih ke ngomongin beberapa game milenial itu bisa bikin kita juga bahagia.
0: Betul.
2: Termasuk
0: banget.
2: Termasuk Gen Z, ya enggak?
0: Yes, benar. Gen Z juga, aku juga bahagia kok ngeliat King Nasar. Ya walaupun enggak bisa langsung ya, nanti aku bakal nonton videonya, entah itu di YouTube kayak di mana-mana atau postingan dari Kak Akil juga bisa nanti ketonton.
2: Oke, nanti ke posting. Pokoknya kalau dia lagi naik rigging, aku posting buat Chris Mia.
0: Yes.
2: Naik rigging nyanyi kan, tau gak, kepalanya ke atas gitu. Itu kayak seru banget. Buat pokoknya buat kamu, gimana pun caranya biar kita bisa happy, cari yang paling aman, nyaman, dan tentunya paling aman.
0: Betul,
2: buat dompet
0: banget.
2: Juga
0: bener banget Temu Pre 2. Itu dia obrolan kita di siang menjelang sore hari ini Temu Pre 2 ya. Sebentar lagi juga menuju jam 3.
2: Nanti bakal ada Nova nemenin kamu sama Pro 2, dan di jam 4 sampai jam 5 sore nanti ada yang spesial karena ada brand ambassador Asia Fitness Center. Yang dimana kamu bisa dapetin informasi seputar olahraga dan juga kesehatan.
0: Benar banget. Juga bisa jadi pigeon nih ya.
2: Betul.
0: Dari Asia Fitness.
2: Betul.
0: Buat tahun depannya lagi seperti
2: betul.
0: Apa persiapannya gitu.
2: Jadi selain badannya oke, kondisi kesehatan juga oke, dan kamu juga tentunya bakal bisa buat belajar public speaking ya.
0: Benar banget nih Temu Pre 2. Nanti ya buat kamu yang penasaran, nanti bakal barengan sama Noval nih pastinya. Kalau gitu, Prismi pamit.
2: Aku pamit juga.
0: Dan pastikan buat kamu stay tune di Pre 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.
0: Bye.
2: Bye-bye.

0: Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: Hai Jess.
2: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
1: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
2: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
1: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
2: Mau cerita apa tuh?
1: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
2: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
1: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
2: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
1: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
2: Widih.
1: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
2: Gila.
1: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

Ada Sorry dari 510 teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di sore hari ini bareng Nopal sampai di jam 8 malam nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu nih. Gimana kabarnya teman Pro 2? Kalau dilihat dari cuaca mungkin udah ada beberapa wilayah yang udah turun hujan gitu ya. Mendung juga karena panasnya luar biasa sih. Dari 3 hari yang lalu kita tuh udah bisa memperkirakan, oh kayaknya hujan di sore tuh. Buat kamu mungkin yang lagi di kantor, di kampus, di jalan, atau yang kelar beraktivitas di hari ini, tetap semangat, enjoy your life. Pokoknya memaafkan kesalahan orang lain adalah seni, dan memaafkan diri sendiri adalah kewajiban pastinya. Buat kamu yang ingin bergabung barengan Opal di 08 1157 01 018, bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti setelah ini aku bakal bacakan beberapa informasi dari laman rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada NTRL dengan Pertempuran Hati.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada satu informasi dari dunia hiburan, teman Pro 2, dari laman rri.co.id. Java Jazz 2026 sediakan shuttle khusus untuk permudah akses pengunjung ke Pantai Indah Kapuk 2. Nah, jadi PT Java Festival Production menyiapkan layanan shuttle khusus untuk menyambut penyelenggara MyBCA International Java Jazz Festival 2026 di Peak 2. Fasilitas transportasi tersebut dihadirkan guna mempermudah mobilitas pengunjung dan juga pekerja menuju lokasi festival selama 3 hari penyelenggaraan. Java Festival Production menyediakan layanan shuttle khusus dengan jadwal rutin menuju area festival selama penyelenggaraan berlangsung. Layanan tersebut disiapkan dari sejumlah tiket keberangkatan strategis di Jakarta hingga beberapa kawasan luar ibu kota. Direktur utama PT Java Festival Production, Dewi Gonta, mengatakan kenyamanan perjalanan pengunjung menjadi perhatian utama penyelenggara selama festival berlangsung. Menurutnya, layanan transportasi khusus diharapkan membantu efisiensi waktu sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas menuju area acara. Ia menyebut festival tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik internasional, tetapi juga pengalaman perjalanan yang lebih menyenangkan bagi para pengunjung. Penyelenggara turut mengandeng sejumlah perusahaan transportasi umum guna mendukung aksesibilitas menuju lokasi festival di Peak 2. Java Festival Production bekerja sama dengan sejumlah mitra transportasi untuk menghadirkan layanan shuttle khusus menuju venue festival. Mitra tersebut meliputi Bluebird Group, TransJakarta melalui layanan TransRoyal, serta KI Bandara. Pengunjung maupun pekerja dapat memanfaatkan layanan shuttle gratis dari Bluebird Group selama pelaksanaan festival berlangsung. Armada tersebut akan melayani perjalanan langsung menuju Nice Peak 2 dengan beberapa pusat aktivitas masyarakat di Jakarta.

0: Wah, akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung berenang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Rismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Rismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

telah merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana.

setiap lara yang kau derita. Simpuh, tak berhenti aku meminta untuk kembali kau beri rasa. Doa-doa telah meracau menunggu ampunan dosa yang justru membuatmu kian jauh. Tak tersentuh, luruh, menyisakan separuh. Dengan jantung yang kehilangan darah menuju pembuluh, mengucur

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dengerin Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kembali lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bareng Nopal sampai di jam 5 sore nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Buat kamu teman Pro 2 mungkin udah lihat flyer kita ya. Kita tuh bakalan ngobrol sama abang-abang yang emang pola hidupnya tuh sehat. Aku jujur ini agak-agak minder ketika ketemu di luar studio, ketika ngobrol-ngobrol sebentar tadi. Ini kok orang-orang bisa ya punya pola hidup sehat? Dengan tema kita di hari ini, transformasi diri melalui pola hidup yang sehat. Udah ada di studio kita ada Bang Antoni dan juga Bang Muklis. Halo.
1: Halo, apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah baik Bang, walaupun hidupnya kurang sehat gitu ya. Oke, udah ada di studio kita. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung, yang pengen tanya-tanya, gabung via telepon juga boleh di 08 1157 010 18, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Ngobrolin transformasi diri dengan pola hidup yang sehat. Tapi katanya abang-abang ini brand ambasadornya Asian Fitness 2026 ya. Baru kepilih atau gimana nih?
2: Baru kepilih di bulan April kemarin.
0: Oke, okay, berarti kamu, baru banget ya?
2: Baru-baru banget. Belum ada sebulan mungkin ya? Belum.
0: Oke. Okay.
2: Ya, nah, jadi belum ada sebulan. Di bulan April itu kami pemilihan. Nah, sekarang kita mendapatkan top 5 brand ambassador Asia Fitness Center tahun 2026.
0: Oke, okay, berarti memang udah menggeluti dunia fitness udah lama dong berarti?
2: Kalau untuk aku sendiri, belum. Masih baru.
0: Masih baru?
2: Iya, masih baru.
0: Dari kapan tuh kalau Bang Antoni?
2: Kalau aku benar-benar aktif lagi di dunia gym itu di bulan Desember tahun lalu.
0: Desember tahun lalu?
2: Iya.
0: Dan tiba-tiba jadi ambassador?
2: Yes.
0: Kalau Bang Muklis sendiri?
1: Kalau saya mencintai fitness itu Bang udah dari sejak bangku kuliah itu. Okay. Kurang lebih 5 tahunan.
0: 5 tahunan?
1: Yep.
0: Di dunia fitness?
1: Iya, yep, benar sekali.
0: Luar biasa. Jadi sebelum orang FOMO-FOMO-nya dengan gym, dengan ya mungkin running, terus berarti abang udah duluan terjun Bang ya?
1: Iya.
0: Apa sih yang membuat ke-trigger buat oh kayaknya aku harus fitness nih aku, atau tertarik banget sama dunia fitness gitu?
1: Ya, alasan saya kenapa memilih fitness, pertama waktu itu my body nggak proporsional ya Bang ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena waktu itu badan saya agak skinny atau kurus. Jadi terus kemudian bahu saya sebelah kiri sedikit turun. Jadi itu kurang proporsional secara look. Jadi saya mutusin untuk fitness biar bisa memperbaiki berat badan saya. Kemudian saya menjadi lebih bugar, lebih sehat, lebih fresh, dan lebih profesional juga ketika memakai baju. Jadi siluetnya itu kelihatan bagus kayak gitu.
0: Oke, berarti emang gara-gara ya pengen memperbaiki pola hidup juga ya, ternyata. Kalau Bang Antoni kenapa tertarik Bang ke dunia fitness?
2: Mungkin sedikit cerita tadi kita sempat bahas kan kalau aku pernah gym waktu zaman SMK kan? Nah, zaman SMK itu aku tuh gendut.
0: Oke.
2: Okay. Obesitas ya bisa dibilang. Nah, jadi dari zaman sekolah itu aku sering dibully.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sering dibully ya. Bully tau lah ya, bully pada umumnya.
0: Benar.
2: Menyentuh fisik atau apapun. Jadi dari situ tuh aku, oh ini udah saatnya aku buktikan kalau aku tuh bisa. Kalau aku bisa kurus, aku bisa kok. Itu zaman COVID, aku ingat.
0: Zaman COVID?
2: Nah ya, zaman COVID. Jadi dari COVID aku home workout dulu, olahraga di rumah dulu kan. Jadi kayak push up yang ringan-ringan dulu kan. Kalau yang namanya obesitas kan gak bisa gerak terlalu over kan, jadi bener, cepat capek ya. Benar. Jadi ya udah sederhana tapi yang penting gerak dulu, aku mikirnya gitu. Sambilan aku diet dulu, sempat salah diet juga karena diet ekstrim, sempat masuk rumah sakit. Nah dari situ sebulan itu off, enggak olahraga, enggak diet, jadi kembali lagi gitu kan. Setelah sembuh baru aku latihan fisik lagi. Nah itu aku perbaiki lagi, cari tahu diet yang benar itu gimana. Ketemulah yang istilahnya defisit kalori.
0: Oke.
2: Nah dari situ aku gak hitung ya berapa bulannya aku turun itu, tapi udah dari 2022 itu badan aku merasa tuh lebih fit, lebih ringan. Nah dari situ kayak tambah semangat, ah akhirnya aku bisa, aku turun berat badan waktu itu dari 90 kilo jadi ke 70, turun lagi jadi 50 kilo.
0: Wow, sampai ke 50 kilo?
2: Ya.
0: Nah, luar biasa sih. Awalnya memang yang namanya bullying dalam bentuk apapun itu tidak ada yang membenarkan.
2: Benar gitu
0: kan?
2: Sekali.
0: Aku setuju sih. Jadi acuan untuk memotivasi orang-orang yang mungkin berat badannya melebihi kapasitas, atau mungkin kayak Bang Muklis tadi pengen memperbaiki look gitu ya, kan,
1: berat
0: pengen
1: badannya juga.
0: Berat badan juga. Aku
1: kalau dia
0: setuju.
1: Obesitas, saya kekurangan berat badan.
0: Kekurangan berat badan. Kalau kalau kayak saya sama gitu. Dan bahkan aku juga belum tahu ya kayak berat badan yang ideal tuh seperti apa. Kalau mungkin abang-abang ada yang tahu nih.
2: Sepengalaman saya itu mau tahu berat badan ideal itu tergantung dari tinggi badan.
0: Oke. Okay.
2: Nah, contoh kayak aku kan tinggi badan enggak tinggi kan 150-an lah kan. Nah, itu idealnya itu cuman di 50-an. 50 kilo itu udah ideal.
0: Oke,
2: gitu.
0: Oke. Nah,
2: jadi tergantung lagi ke tinggi badan gitu.
0: Oh, berarti ngukurnya dari tinggi badan dulu, beratnya seberapa gitu ya. Baru baru kita tahu tuh oh ini ternyata ideal.
2: Iya,
0: gitu,
2: idealnya
0: kan.
2: Segini.
0: Oke, oke, oke. Nah, aku penasaran nih, kan pakai sial-sial juga ya. Ini brand ambassador pemilihannya seperti apa sih? Apakah sama kayak dunia-dunia fashion ataukah ada penilaian-penilaian yang lain gitu?
1: Pemilihan brand ambassador ini bang secara keseluruhan overall kurang lebih sama seperti pageant yang lain, dimana dia mencari role model atau agents untuk bisa menginspirasi pola hidup sehat dan juga bisa menginspirasi anak muda terlebih khususnya supaya bisa meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya kesehatan dan kebugaran. Karena menurut badan statistik setiap tahunnya keinginan atau passion dari masyarakat itu di bidang olahraga udah mulai meningkat nih. Udah kegeser dari pola hidup yang jelek, misalnya seperti alkohol dan lain-lain, sekarang udah bergeser ke pola hidup yang lebih sehat.
0: Benar, seperti aku setuju.
1: Ya, diperkirakan nanti semakin bertambahnya usia kita kan banyak nih bang tentang kayak sel tubuh kita udah mulai berkurang, kemudian kemampuan otot berkurang. Jadi penting bagi kita untuk melatihnya sedari dini. Ibarat kata seperti menabung investasi jangka panjang untuk kesehatan kita, maka perlu habit yang baik dimulai dari yang hal-hal kecil dulu seperti
0: itu. Oke, berarti memulai hal-hal yang ya dari yang kecil dulu, nggak ya, mesti langsung. Sekali. Oke, aku harus jadi brand ambassador, aku harus jadi model.
2: Mesti. Jadi ada istilah kata itu memulai langkah kecil untuk perubahan besar.
1: Benar sekali.
0: Keren. Aku setuju sih. Salut aku sama.
1: Mungkin abang mau tahun depan mau ikut.
0: Kalau untuk jadi brand ambassadornya mungkin belum kayaknya. Tapi kalau untuk pola hidup sehatnya, aku jujur aku pengen gitu kan. Pengen kayak ya kayak Bang Mukris lah, naikin berat badan, terus biar di frame atau di kamera tuh kelihatannya lebih oke, lebih percaya diri. Karena aku juga ngerasain hal yang sama bang, ketika ngelihat teman-teman aku yang mungkin pola hidupnya jauh lebih sehat, terus kemudian ngelihat badannya yang bagus, ya otomatis sedikit pun ada rasa minder gitu kan, walaupun ya kata orang nggak boleh ya insecure gitu.
2: Ya, tapi kalau mau dibilang nggak boleh insecure, pasti masing-masing orang punya yang rasa namanya insecure kan.
0: Benar, aku setuju.
2: Mau dibantah pun pasti ada dalam hati. Aduh aku nggak kayak gini nih, aku nggak kayak gini, pasti ada. Kembali lagi ke diri masing-masing, gimana kita mengatasinya, gimana kita merubah itu, gimana kita melatih untuk tampil percaya diri.
0: Benar, aku setuju. Nah, kalau perasaan abang-abang setelah terpilih menjadi brand ambassador Asian Fitness nih, rasanya seperti apa sih?
1: Rasanya alhamdulillah luar biasa, nggak expect. Karena kalau saya pribadi, karena umurnya udah 30-an, saya merasa kayak, oh dunia pageant atau dunia lomba seperti ini mungkin belum ada kesempatan bagi saya untuk di daerah Kalimantan Barat lagi. Mengingat karena usianya sudah ya hampir kayak gitu, mungkin di ajang level nasional mungkin saya bisa melangkah lebih lanjut gitu kan. Ternyata di Asia Fitness Center ini memberikan peluang bagi generasi muda dari usia kurang lebih 17 tahun sampai 35 tahun untuk bisa bergabung bersama Asia Fitness Center, Duta Kesehatan dan Kebugaran, untuk menginspirasi masyarakat banyak. Jadi diharapkan dari kita semuanya bisa membawa pesan-pesan kesehatan dan juga bisa mengajak nih orang lain di sekitar kita biar lebih pola hidupnya lebih baik, kemudian bisa lebih berolahraga lagi, dan tentunya mempromosikan Asia Fitness Center yang banyak sekali fasilitas-fasilitasnya dan tentunya banyak banget jenis-jenis olahraga yang bisa dipilih di sana.
0: Oke, kalau Bang Antoni rasanya gimana nih Bang?
2: Nano, campur aduk ya.
0: Karena
2: pada saat itu peserta banyak, ada sepuluhan ya. Sebelum itu audisi kan wah banyak sekali, itu ada belasan, 15-an orang. Disaring lagi jadi 10 orang. Aku mikir, bisa gak ya dapat top 5? Karena finalis lain itu badan udah jadi keren, tinggi gitu. Sedangkan aku baru memulai lagi gitu kan. Jadi belum yang kebentuk sekali. Tapi aku mengandalkan kelebihan aku, yaitu public speaking, dimana aku bisa tampil percaya diri gitu kan. Yang penting aku pede, yang penting aku sanggup, aku mampu dengan kemampuan aku sendiri gitu kan. Pas malam final, tidak disangka aku bisa tembus ke top 5 melawan yang lain, yang badannya notabene udah udah keren udah jadi
0: udah,
2: gitu
0: udah
2: kan.
0: Jadi nah, semua, iya benar. Gitu kan luar biasa sih. Aku pengen tanya sama Bang Muklis nih. Bang, tadi kan udah ya kurang lebih 5 tahun ya, yeah, di dunia fitness. Yeah. Pernah ngerasa bosan enggak sih Bang, atau ah udah capek ah di dunia fitness, mending aku hidupnya kayak orang yang bisa begadang atau mungkin ya udah ah prestasi-prestasi pun umur aku udah segini gitu.
1: Bosan itu dalam melakukan suatu kegiatan manusiawi Bang ya. Itu pasti ada rasa bosannya. Tapi yang membuat saya semangat lagi adalah saya punya goals atau tujuan kenapa saya pengen fitness. Dan itu saya tulis di buku catatan kecil saya di rumah.
0: Okay.
1: Itu akan menjadi motivasi saya untuk kenapa saya berani mulai gitu. Ketika saya, kalau saya berprinsip ketika saya berani memulai harus saya berani selesaikan kayak gitu. Terus yang kedua, saya berpikirnya fitness ini adalah salah satu olahraga untuk jangka panjang nih Bang. Jangka panjang dimana ibarat kata seperti yang tadi saya sampaikan, menabung. Dan saya pengen sampai tuanya nanti insya Allah kalau udah punya cucu gitu kan, masih bisa kuat nih gendong cucu.
0: Bener, ya, setuju, dan lain-lain. Setuju, investasi jangka panjang ya, lah istilahnya ya.
1: Bener banget.
0: Dan ya menurut aku investasi yang paling bener investasi kesehatan pastinya ya, gitu kan. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngobrol lebih panjang lagi di segmen kita yang kedua. Jadi buat kamu yang pengen bergabung, silakan bergabung melalui WhatsApp 0811570118 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di channel YouTube-nya RRI Pro 2 Pontianak. Setelah ini kita bakal ngobrol lagi. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 48 menit teman Pro 2 masih barengan Opal, Bang Muklis dan juga Bang Antoni nih. Ngobrolin transformasi pola hidup sehat. Pastinya siapa sih yang gak pengen punya badan sehat, terus kayak kehidupan sehari-hari yang emang bener-bener sehat, gak ngantukan, gak gampang pegal. Jadi buat kamu boleh nih tanya-tanya, gimana sih cara memulai pola hidup yang sehat nih. Aku pengen tanya sama Bang Antoni dulu deh. Bang, kan abang juga dibilang udah lama berhenti nge-gym, udah lama berhenti fitness, dan tiba-tiba fitness lagi nih. Apa sih yang ngebuat orang-orang tuh kadang insecure, Bang, untuk datang ke tempat gym gitu?
1: Ini pengalaman pribadi ya. Yang aku perhatikan itu, kenapa orang insecure mau memulai olahraga di tempat gym.
0: Oke. Okay.
1: Karena mereka minder. Oh, badan itu udah jadi. Bisa nggak ya kayak gitu? Punya mindset itu duluan. Nah, habis itu mereka takut diliatin.
0: Oke.
1: Okay. Nah, takut diliatin nanti sampai tempat gym tuh, ah nanti mereka ngolok-ngolok nih gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: Bener-bener.
1: Badannya
0: bener.
1: Kok gini udah ikut gym gitu kan. Padahal tempat gym kan ya namanya membentuk tubuh untuk olahraga gitu kan. Untuk sehat juga, bukan ngapa-ngapain juga kan. Nah, mereka kebanyakan, contoh kayak temanku sendiri kan, mikirnya kayak gitu, nanti ke tempat gym nih aku pasti kena olok gitu loh. Padahal enggak, itu yang bikin orang tuh seminggu nge-gym rutin, seminggunya lagi nanti udah ngilang.
0: Oke, gitu. Cuman datang sesaat doang ya, berarti.
1: Sesaat.
0: Ya, oke. Nah, kalau dari Bang Muklis gimana, Bang? Cerita awal Abang ya mungkin di 5 tahun yang lalu datang ke tempat gym tiba-tiba ya pegang barbel gitu.
2: Ceritanya kalau flashback ke beberapa tahun yang lalu, pertama kali nge-gym itu pertama karena niatnya udah bulat, pengen memperbaiki diri, kualitas hidup, jadi saya memberanikan diri pergi nih, Bang. Setelah sampai di sana, pastinya pada umumnya sama seperti teman-teman yang lain, saya bingung nih untuk menggunakan alatnya ataupun gerakan-gerakan yang baik dan benar itu saya bingung. Kemudian di sana saya memberanikan diri untuk bersapa, menyapa orang lain dan juga bertanya nih, Bang. Memberanikan diri kepada tim-tim yang lainnya yang ikut olahraga di sana. Saya tanya, kemudian ini boleh disebut orangnya?
0: Boleh, Bang Coki.
2: Waktu itu
0: Bang Coki.
2: Ya, Bang Coki pernah mentorin saya. Dan itu freely dari dia, gratis. Okay, ya. Karena saya memberanikan diri, jadi saya ikut jadwalnya. Kapanpun dia latihan, saya ikutin terus. Sampai akhirnya saya bisa independen atau sendiri melakukan gerakannya dan tahu tekniknya dan juga bagaimana caranya menggunakan alatnya, seperti repetisi, kemudian bagaimana pola latihan yang baik dan benar. Saya ikuti terus menerus, akhirnya saya bisa sendiri. Dan kemudian saya catat dan saya perbaiki lagi dengan cara saya melihat kayak konten-konten di Instagram, konten-konten di TikTok maupun di YouTube. Sekarang di sana kanalnya sudah banyak banget nih edukasi-edukasi tentang fitness. Tinggal kita mau apa tidak untuk mengakses pengetahuan tentang itu kayak
0: gitu. Tapi di 5 tahun yang lalu mungkin enggak sebanyak sekarang gitu ya. Jadi harus belajar sendiri. Kayak Bang Muklis kan harus okay, aku pasti nih jadwal yang mentorin aku Bang Coki tadi gitu.
2: Iya,
0: kan.
2: Benar.
0: Sulit berarti, Bang, ya di zaman-zaman itu ya.
2: Iya, karena di zaman dulu, jujur tempat fitness di zaman dulu belum terlalu banyak.
0: Iya, belum sebanyak sekarang nih.
2: Iya, benar banget, belum terlalu banyak. Kemudian masalah waktunya juga pastinya ribet untuk mengkontrolnya. Jadi kayak
0: benar.
2: Gitu.
0: Iya sih. Dan apa sih yang ngebuat anak-anak muda menurut kalian ya, yang kurang aware sama kesehatan gitu, yang sama pola hidup sehat yang kurang aware, apa sih yang mempengaruhi kalau menurut pandangan kalian?

0: Boleh Bapak mungkin menjawab saya karena dia lebih berpengalaman kan, mungkin dia punya pandangan yang berbeda gitu kan. Nah,
1: yang kurang aware dari masyarakat terutama anak muda yang pastinya pertama itu pengetahuan ya Bang ya. Okay. Pengetahuan atau wawasan mereka tentang pentingnya kesehatan itu masih minim. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, karena aktivitas yang terlalu padat seperti aktivitas Bang Nova.
2: Oke, okay, benar tuh, itu benar tuh.
1: Sehingga kesulitan untuk mengatur jadwal. Kemudian yang ketiga, karena terkadang rasa insecure tadi atau malu untuk memulai olahraga, mereka bingung nih bagaimana caranya melakukan olahraga yang baik ataupun memberanikan diri untuk datang ke tempat-tempat olahraga seperti tempat boxing, fitness, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau saya sarankan untuk meningkatkan wawasan atau pengetahuan dan aware dari masyarakat, terutama anak muda perlu ikut komunitas nih Bang.
2: Oke, ya, komunitas.
1: Ikut komunitas-komunitas biar di situ mereka akan secara lahiriah tuh terinspirasi gitu Bang. Karena pada dasarnya manusia kalau ngelihat sesuatu yang baik gitu kan, dia akan lebih mudah untuk mencontoh, leading by example gitu kan.
2: Bener sih, kalau udah ada contohnya pasti ya lama-kelamaan bakal ngikut gitu
1: ya,
2: kan.
1: Bener. Jadi kayak pola lingkungan yang baik itu akan mendorong seseorang untuk melakukan hal yang sama.
2: Kalau dari Bang Antoni, apa yang ngebuat anak-anak muda di Kota Pontianak khususnya yang kurang aware sama pola hidup sehat gitu?
0: Takut mencoba sih.
2: Takut mencoba,
0: takut
2: ya?
0: Takut mencoba, takut memulai hal istilah tuh takut keluar dari zona nyaman. Mereka tuh stuck di situ-situ, gak berani yang melakukan hal yang menurut kita itu mengarah ke positif. Mereka tuh mikirnya tuh ngapain ngelakuin itu, ngapain gini, ngapain gitu. Kata nanti itu ya yang membuat makin hari makin malas.
2: Iya benar sih, aku juga ngerasa hal yang sama. Nanti. Oke. Mungkin ada tips ya dari abang-abang buat orang yang mungkin, wah kayaknya harus bayar VT mahal nih, terus kemudian harga di tempat-tempat gym sekarang udah naik gitu. Bisa gak sih kalau kita mulai dulu dari rumah? Hal-hal sekecil apa yang harus kita coba pertama kali sebelum mungkin ya kita yang punya rasa insecure gitu.
0: Okay. Kalau dari aku, ini tips dari aku sendiri ya. Kalau aku dulu itu bikin program latihan dulu. Jadi okay, bikin jadwal tersendiri. Misal Senin main apa, Selasa main apa. Nah, dipelajari lagi di sosial media kan banyak lah ya, gerakan yang gimana-gimana untuk latih apa gitu kan. Dipelajari, baru ke tempat gym gitu. Jadi gak usah pedulin omongan orang, tatapan orang, karena kita di tempat gym kan ya latihan, olahraga gitu kan. Jadi fokus ke diri sendiri.
2: Oke.
0: Gitu.
2: Oke. Okay.
0: Kalau untuk yang insecure ya itu bisa home workout dulu. Kalau udah pede, udah punya rasa penasaran ya untuk ke tempat dunia gym, boleh sekali-sekali pergi gitu. Nanti lama-kelamaan kebiasaan.
2: Oh, lama-lama kebiasaan ya. Mesti ya, benar.
0: Dan di tempat gym juga untuk PT-PT pasti bakal ngajarin kalau kita bertanya. Nah, contoh kan Bang mau main alat ini gimana gerakannya?
1: Yang penting humble aja ya.
0: Benar. Berani okay, tanya, jangan berani malu-malu tanya gitu.
2: Jangan malu-malu. Kalau dari Bang Muklis tipsnya apa nih Bang buat orang yang oh kayaknya aku malu nih ya mau ke tempat gym tapi aku pengen punya pola hidup yang sehat gitu.
1: Ya tadi pertama yang seperti saya katakan, pertama harus punya goals dulu. Kita harus punya tujuan. Nah, itu teman-teman bisa tulis di note catatan kecil, tujuannya apa di bidang kesehatan, apakah untuk bisa meningkatkan kualitas hidup, apakah sehat ini untuk bisa memperbaiki performa dan looks kita dan lain sebagainya. Kalau kita udah punya goals, yang kedua kita harus bangun niat. Nah, niat ini yang sangat sulit ya Bang ya.
2: Benar, niat nih, sangat sulit nih niat gitu.
1: Iya, karena gak semua orang punya niat. Kalau udah banyak planning, eksekusinya agak kurang.
2: Oke, okay, ya, setuju, aku setuju.
1: Benar sekali. Jadi penting bagi kita untuk memiliki niat yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, baru kita lakukan eksekusi tadi. Eksekusi tadi itu kita memberanikan diri untuk olahraga dari hal-hal ringan. Saya sarankan kalau kita seandainya malu ke tempat gym, kita bisa mencobanya di rumah dulu, seperti menggunakan alat bekas dari botol, dari ember kita gunakan dengan pasir dan semen, maupun kita membeli alat-alat olahraga lainnya yang tersedia di virtual seperti TikTok, Shopee dan lain-lain. Itu udah banyak banget. Tinggal kita inisiatif aja mau apa enggaknya. Back to our ini.
2: Iya sih, niat. Jadi,
1: niatnya
2: ya,
1: paling
2: niat
1: penting.
0: Kembali ujung-ujung kembali lagi ke niat masing-masing.
2: Iya, yeah, aku setuju karena ya walaupun kita udah beli alat nih, kita ada uang terus bisa pergi ke tempat fitness yang mahal. Bener. Gitu kan. Ya, ya kalau enggak ada niat ya untuk apa gitu kan.
1: Apa juga. Tanpa alat pun kita bisa berolahraga juga,
2: Tanpa Bang. Alat juga bisa gitu.
1: Seperti
2: ya.
1: seperti memanfaatkan berat badan kita itu bisa, seperti kayak gerakan push up, kemudian kita kombinasikan dengan alat kursi dan lain-lain sebagainya kayak gitu.
2: Okay.
1: Kita
2: kayak bisa. Push up, pull up,
0: nah,
2: itu bisa
0: ya, kan? Pakai beban badan sendiri. Nah, ya,
1: itu juga bisa.
2: Itu juga bisa tuh.
1: Semuanya itu simple dan mudah.
2: Tergantung niat lagi.
1: Iya. Nah. 30 menit sampai 40 menit cukup dalam sehari.
0: Okay. Kalau udah menjalankan, harus ada yang namanya konsisten.
2: Ya, konsisten. Yeah. Itu selain niat, konsisten juga menurut aku adalah hal yang sulit lah ya.
0: Benar.
2: Kalau emang nggak ada kemauan dari hati yang paling dalam, sulit.
1: Ya, benar. Sih. Coba aja dulu, Bang.
2: Coba aja dulu.
0: Coba aja dulu.
2: Nah gitu tuh teman Pro 2. Sama ini misalnya nih ada orang yang pergi ke tempat fitness gitu kan. Ada orang yang pergi ke tempat fitness udah hampir kurang lebih 1 tahun. Terus kesalahan-kesalahan dasar yang orang sering lakukan di tempat fitness biasanya apa tuh Bang? Yang ngebuat orang wah kayaknya aku udah males ah udah berhenti ah aku olahraga gitu. Apa sih kesalahan-kesalahan yang paling dasar lah yang sering abang-abang lihat gitu di tempat fitness?
1: Kesalahan dasar di tempat fitness pastinya sebelum melakukan olahraga kita perlu namanya warming up terlebih dahulu. Nah warming up itu banyak jenisnya Bang, harus kita perhatikan juga. Kemudian yang kedua setelah berolahraga yang itu cooling down, gerakan cooling down itu sangat penting. Kemudian yang ketiga masalahnya di tempat fitness adalah ego lifting.
2: Oke.
1: Ya buat pertama kali yang ke tempatnya gym terkadang ego liftingnya itu menghantui para ini ya member-member ya. Karena inisiatif pengen badannya cepat gede, cepat besar atau bertumbuh ototnya, terkadang mereka mengangkat beban yang tidak pada seharusnya. Padahal itu baru pertama kali mencoba untuk menggunakan alat. Jadi fitness itu bukan hanya sekedar untuk membentuk badan, tapi juga mengajarkan kita gimana kayak menghargai proses nih Bang. Jadi setiap bulannya atau setiap tahunnya, kita harus menghargai proses itu. Otot tidak bisa terbentuk dalam 1 hari atau 2 minggu, 3 minggu itu gak bisa. Itu perlu adanya proses dan didukung dengan kayak nutrisi, pola tidur yang baik atau pola istirahat yang baik. Kemudian juga mindset atau muscle connection itu paling penting untuk kita berolahraga. Jadi menurut saya yang paling penting itu sih. Dan yang terakhir, ketidakberanian untuk bertanya di tempat nge-gym.
2: Nah itu tuh.
1: Padahal kalau kenyataannya semua member di tempat nge-gym itu baik-baik kok.
2: Kalau dari Bang Antoni, kesalahan yang paling sering abang lihatlah nih di tempat gym gitu.
0: Punya mindset sebulan harus jadi badan.
2: Oh iya.
0: Aku sering ketemuin orang kayak gitu. Target sebulan badanku udah harus jadi nih, udah kayak dia nih broto gitu.
2: Okay,
0: gak
2: okay.
0: Bisa. Balik lagi kayak tadi kan proses. Sebulan itu masa bukan adaptasi lagi ya istilahnya tuh. Kebiasaan dulu kan. Jadi otot tuh masih berkembang. Jadi berproses bertahap baru badan bisa jadi gitu. Kalau dunia gym atau olahraga itu kan badan bagus itu bonus, sehat itu utama.
1: Iya betul.
2: Benar. Yang kita cari kan sehatnya
0: nah,
2: sebenarnya
0: sehat,
2: kan.
0: Betul. Badan bagus, badan jadi itu kan bonus ke depannya
1: ya.
0: Gimana kita konsisten, gimana kita niatnya, gimana kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah itu bonus ke depannya gimana.
2: Iya sih. Bahkan ya juga perjuangan abang-abang sampai jadi brand ambassador, otomatis ini adalah salah satu bonus dari konsistensi.
0: Nah,
2: pastinya ya, gitu kan. Dari tadi kita ngobrolin olahraga nih, makanan ngaruh gak kira-kira?
1: Tentu
2: ngaruh.
1: Tentu.
2: Oke.
1: Karena saat kita berolahraga kita kan memecah sel otot ya Bang ya. Sel otot, kemudian glikogen atau gula pada otot juga itu perlu ditambah. Jadi ketika kita memecahkan sel-sel otot kita, yaitu dengan mengangkat beban berat ataupun tanpa menggunakan beban berat seperti misalnya pull up atau badan kita, nah kita perlu memberikan makanan atau nutrisi pada otot kita, yaitu protein. Minimal dalam kebutuhan sehari-hari tanpa berolahraga, kebutuhan protein itu 1 gram dikali berat badan. Tapi kalau teman-teman pengen meningkatkan berat badan, itu wajib ditambah sedikit, yaitu 2 gram sampai 3 gram protein dikali berat badan kita. Contoh misalnya, seseorang punya berat badan nih 50 kilo. Jadi kebutuhan harian yang wajib dia penuhi itu adalah 50 gram. Tapi kalau ingin menambah muscle atau otot kita, itu berarti 2 sampai 3 dikali 50, itu artinya 100 sampai 100 lebih gram per hari. Nah itu wajib kita dapatkan dari makanan seperti protein hewani maupun protein nabati seperti telur, ayam. tahu, tempe, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ditunjang dengan juga seperti serat dari buah-buahan ataupun sayur-sayuran kayak gitu. Dan okay, juga vitamin.
2: Yang juga vitamin juga ya, pastinya itu yang paling penting ya. Kalau makanan-makanan yang mungkin harus dikurangin nih itu apa tuh Bang Antoni?
0: Kalau untuk ini aku membicarakan dalam sisi kita mau cutting ya, atau proses defisit kalori ya.
2: Okay.
0: Nah itu yang dikurangin itu tepung, minyak-minyakan, gitu ya. Sebenarnya udah tahu sih semuanya kan, tapi tetap dilakuin itu. Bukan nggak boleh, tapi dikurangin bertahap. Jadi kalau untuk proses cutting itu tepung, minyak-minyakan, terutama yang goreng-gorengan. Nah itu dikurangin. Kita ambil contoh, misalkan hari ini kita mau mulai diet nih. Sebelumnya kita makan gorengan 5, kita perlahan kurangin 2 gitu. Jadi perbanyak makan protein, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Jadi makanya kalau di dunia gym itu kan olahraga khususnya kan persentase 100% olahraga itu cuma 30%, sisanya itu makan, tidur, sama yang lain-lain kan. Jadi olahraga itu sebenarnya tuh sedikit mempengaruhi bentuk tubuh ataupun badan sehat. Yang mempengaruhi besar kehidupan sehat itu ya makanan, pola tidur, kayak gitu.
2: Iya yes, sih, aku setuju sih dengan yang ngurangin minyak, ngurangin yang pedas-pedas bang.
0: Pedas-pedas sebenarnya nggak ngaruh
1: tergantung
0: sih.
1: Tergantung cara pengelolaannya.
0: Iya benar, pengelolaan.
1: Kalau seandainya abang buat cabe tapi banyak minyaknya, nah, itu ya beda.
0: Beda kan?
1: Kenapa orang dulu bisa sehat? Karena pola hidup orang tua kita di zaman lalu ya berbeda ya bang. Karena lebih pola hidupnya lebih yang sehat-sehat, makanannya yang kukus-kukus, yang direbus-rebus.
2: Nggak banyak junk food juga.
1: Ya, that's why kenapa umur mereka lebih panjang rentang hidupnya kayak gitu. Jadi kalau untuk kita di era sekarang ini, seperti yang mengatakan tadi, junk food emang banyak banget. Udah makan cepat saji itu sudah banyak sekali. Tinggal kita pilih mau yang mana kayak gitu kan. Maka dari itu kita bisa menginisiasi atau mensiasati hal tersebut dengan cara kita bisa mungkin masak sendiri. Ketika kita berpergian, kita bawa bekal yang kita masak sendiri.
2: Benar-benar. Aku setuju juga dengan ya pola makan berpengaruh juga buat orang-orang yang mungkin pengen punya badan yang sehat. Kalau pola tidur bang, ngaruh nggak kira-kira kalau walaupun kita nge-gym sehari 2 kali nih, tapi malamnya tidurnya jam 4, jam 5 gitu.
0: Justru ngaruh.
2: Ngaruh ya?
0: Berpengaruh.
2: Oke.
0: Makanan udah bagus. Pola latihan udah bagus.
2: Oke.
0: Tempat member gym udah mahal. Pakai PT lagi. Tapi pola tidur
1: kurang ya?
0: Begadang lah, tidur jam 4. Nah, itu sebenarnya ngaruh. Jadi tuh konsumsi protein, makanan sehat, pola tidur, olahraga, itu kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah.
2: Oke.
0: Jadi harus balance. Program latihan udah jelas, olahraga ada, konsumsi protein yang cukup, dan pola istirahat yang cukup juga gitu.
1: Ya, karena ketika kita istirahat kan bang, kita memberikan kesempatan bagi tubuh kita dan organ tubuh kita untuk memperbaiki dirinya sendiri, sel-sel tubuh.
2: Benar.
1: Seperti contoh, saya kasih contoh, setiap orang punya sel kanker masing-masing. Tergantung bagaimana cara mengaktifkannya atau tidak. Kalau ingin diaktifkan, ya kita konsumsi makanan yang sembarangan. Otomatis sel kanker itu pasti aktif dong.
2: Iya, benar.
1: Nah, namun sebaliknya, kalau kita konsumsi makanan yang sehat, pola hidup yang baik, mental kita bagus, nah itu sel kanker kita itu nggak akan terbentuk kayak gitu. Mungkin kita bisa melakukannya dengan sistem kayak puasa, makan sedikit namun sering, kemudian kita mengontrol jenis makanan kita seperti tinggi protein dan tinggi serat kayak gitu. Jadi selain itu, tidur juga memberi kesempatan bagi kita untuk merilis mindset dan juga merilis badan kita untuk bisa beregenerasi lebih baik lagi.
0: Justru pas istirahat, terutama yang dunia olahraga, gym gitu lah ya, membangun massa otot, pas istirahat itulah otot berkembang. Nah, bukan pas latihan. Orang berpikir pas latihan, oh otot kita itu cuman ngepam.
2: Nah,
0: otot berkembang, otot bertumbuh itu pada saat kita istirahat, tidur. Nah, itu. Makanya pola tidur itu harus diperhatikan juga, jangan sering-sering bergadang kecuali urgent karena ada kerjaan.
1: 7-8 jam sih dianjurkan bagi bagi kita semuanya dari dinas kesehatan kayak gitu.
2: Iya benar sih, aku juga mikir kayak Oke, pola olahraga udah bener nih, makanan udah yang mahal-mahal, vitamin beli terus gitu. Tapi kalau pola tidurnya kurang sehat, ya otomatis nggak ada gunanya.
0: Kacau
2: gitu.
0: Kacau juga sebenarnya. Makanya tadi aku bilang, pola tidur, pola makan, pola latihan, olahraga itu satu kesatuannya tidak bisa dipisahkan atau dibandingkan. Ini aku mau olahraga lebih bagus nih, makanan nanti lah gitu.
2: Karena mereka mereka tuh nyatu ya, gitu
0: nyatu. Ya. Jadi harus balance semuanya.
2: Hal yang kompleks lah. Benar. Gitu. Oke, teman Pro2, nanti kita bakal ngobrol lagi di segmen ketiga. Jadi buat kamu masih ada kurang lebih waktu 10 sampai 15 menit yang pengen bergabung barengan Bang Muklis dan juga Bang Antoni di 08 1157 01 018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. So stay tune terus di Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan Bang Muklis, Bang Antoni, dan juga aku pastinya ya, nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti nih. Masih ada beberapa menit ya. Dan kalau tadi kita udah ngobrolin seputar makanan, terus pola olahraga, ataupun buat kamu yang masih insecure sama badan kamu yang mungkin kurang ideal, malu untuk turun ke tempat fitness gitu, kamu bisa mulai dari rumah tuh. Nah sekarang setelah terpilih menjadi brand ambassador, ada program-program yang bakal dijalanin gak sih sama abang-abang gitu?
1: Kalau untuk program tentunya pasti ada. Dari top 5 itu kan pasti masing-masing punya program masing-masing. Nah kalau dari AFC juga pasti punya program kerja sendiri. Aku kalau untuk program aku sendiri kan maunya kita terjun langsung ke masyarakat. Jadi bukan cuma buat konten. Kalau konten kan istilah basic, tapi boleh untuk edukasi, tapi kita harus terjun langsung ke masyarakat. Jadi kita edukasi, kita mungkin bikin workshop gitu ya. Jadi kayak kasih edukasi ke anak-anak, mungkin ke panti asuhan, gak ada salahnya kayak gitu. Itu program kerja mungkin kedepannya akan kita lakukan kayak gitu.
0: Oke, kalau dari Bang Muklis sendiri Bang? Ya.
2: Kalau saya pribadi, saya mempunyai platform digital yaitu namanya @tekadnesia atau Tekad Indonesia. Jadi saya menginisiasi sebuah komunitas yang unprofit untuk membantu mengkampanyekan tentang kesehatan. Jadi saya mengajak kepada generasi muda untuk fokus terhadap kesehatan, kemudian fokus terhadap kekuatan diri, kemudian fokus terhadap pengembangan diri. Nah, hal ini bisa saya lakukan seperti yang tadi Bang Antoni sampaikan, mungkin bisa dengan konten, kemudian saya melakukan kolaborasi mungkin dengan Dinas Pariwisata, Olahraga, dan Kebudayaan, kemudian dengan komunitas-komunitas olahraga lainnya seperti mungkin seperti komunitas boxing dan lain-lain sebagainya. Kemudian ya sama kurang lebih terjun ke lapangan langsung kayak gitu, dan kemudian memberikan pesan tentang kesehatan kayak gitu. Jadi buat teman-teman boleh di follow platform saya.
0: Apa tadi namanya?
2: @tekadnesia.
0: @tekadnesia. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung ke komunitas, lebih aware dengan yang namanya kesehatan, boleh tuh di follow. Mungkin bisa join gitu Bang ya.
2: Boleh.
0: Gratis kan?
2: Gratis banget. Gratis. Kita bisa sama-sama.
0: Oke, asik nih. Nah, mungkin ada yang pengen dipromosiin dari Asian Fitness gitu.
1: Untuk promosi di Asia Fitness Center, ya tentunya dari segi alat. Karena kami mempunyai menanam prinsip gini. Kami tidak mau menjadi yang terbaik, tapi kami berusaha menjadi yang terbaik.
0: Oke.
1: Nah, jadi kami punya prinsip kayak gitu. Jadi kalau di Asia Fitness sendiri memiliki dari segi alat, memiliki alat yang dari impor gitu kan, jadi lebih bagus. Tidak membandingkan, tapi kami membanggakan Asia Fitness Center dengan alat yang lebih bagus dan lebih lengkap pastinya. Untuk pelayanan juga dari Asia Fitness Center itu bukan tergolong ramah lagi ya, lebih ramah lagi malah ya.
0: Okay.
1: Karena sekarang malah aku jadi bestie sama apa karyawan-karyawan di sana ya jadinya.
0: Nah, asik.
1: Terus banyak kegiatan yang bisa dilakukan di Asia Fitness Center. Untuk harganya juga bisa dikatakan masih ramah di kantong kok.
0: Oke.
1: Dengan mendapatkan fasilitas yang lengkap seperti itu.
0: Bebas ya Bang ya. Bebas. Untuk alat-alat di sana ya.
2: Iya.
0: Start dari harga berapa tuh?
2: Kurang, kalau yang dari mahasiswa itu ada potongan harga Bang.
0: Oke, ada potongan harga ada juga. Potongan harga. Wow.
2: Ada cara menunjukkan kartu pelajar identitasnya.
0: Start dari harga kalau awal-awal gitu.
2: Ada yang 350.000 dan lain-lain tergantung jenis olahraga yang dipilih di sana. Di sana banyak jenis olahraganya Bang. Ada seperti kayak yoga class, line dance, pound, pilates, bahkan ada kelas khusus anak-anak yaitu workout for kids.
0: Okay.
2: Ya. Kalau menurut saya baru di Asia Fitness Center deh yang punya konsep olahraga khusus anak-anak.
1: Benar.
2: Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin pengen anaknya mulai berolahraga, mencintai olahraga, bisa gabung di Asia Fitness Center. Karena itu bagus banget untuk membantu perkembangan sensorik anak, motorik anak, dan kemudian sosialisasi anak.
0: Asik sih. Aku tertarik jadinya mungkin sesekali boleh kali.
2: Mungkin Abang boleh join.
0: aku pengen Bang. Jadi bahkan dulu aku pernah punya cerita datang ke tempat fitness gara-gara kayak yang malu untuk pegang barbel. Jadi aku cuma main treadmill tuh 1 jam tuh.
1: Satu jam main treadmill
0: okay. Gitu kan. Kata orang tuh biar ya udah kerennya dapet nih. Tapi udah lama banget sih gak turun ke tempat
2: fitness. Oh ya alamatnya fitness. Mungkin teman-teman bingung ya. Asia Fitness Center itu alamatnya di Jalan S. Parman Dalam di dekat The Sky Cafe.
0: Oke.
1: Okay. Nomor ruko 5-6.
0: Wih, ya. Itu tuh jadi udah tertera sana. Cek aja Instagramnya apa bang? Instagram Asia Fitness.
1: Asia Fit Center.
0: Asia Fit Center. Wih, yes. keren.
2: Kalau teman-teman bingung, kita pun bisa bantu ajarin di tahap awal ya. Nanti kalau udah bisa sendiri atau independen, mungkin bisa menggunakan PT dan lain-lain.
0: Asik.
1: Bagi kalian yang penasaran, pengen coba-coba, per visit itu Rp60.000. Okay. Sudah mendapatkan fasilitas yang lengkap gitu.
0: Cuma 60.000.
1: Cuma 60.000.
0: Asik. Kalau ngopinya 3 kali sehari otomatis lebih tuh dari 60.000. Sesekali boleh kali.
1: Olahraga ya.
0: Olahraga
1: gitu kan. Uangnya dipakai untuk olahraga, bener. Investasi ke tubuh sendiri.
0: Buat kopi dari rumah bawa ke sana gitu kan.
1: Hemat banyak ya.
0: Hemat banyak tuh.
2: Lengkap di sana. Di sana ada sauna juga. Ada tempat take a bath, mandi kayak gitu. Nah,
1: kemudian ada healthy bar juga.
2: Healthy bar juga dan lain-lain kayak gitu.
0: Pokoknya sehat lah ya di sana ya. Oke, thank you buat Bang Antoni, Bang Muklis yang udah ngobrol barengan kita di sore. Nggak terasa udah hampir 1 jam dan tayangan ini bisa kamu saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 2 Pontianak dimanapun dan juga kapanpun. Oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang. Mudah-mudahan sukses terus, programnya lancar. Amin. Oi, karirnya makin meroket lagi.
1: Amin.
0: Intinya sehat-sehat ya.
2: Buat Abang Noval juga.
0: Amin. Mudah-mudahan sehat terus lah pokoknya kita.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

tentunya kita akan menginformasikan untuk perakiraan cuaca di malam hari ini untuk di hari Selasa 12 Mei 2026 barengan Opal di laman bmkg.go.id. Boleh banget buat teman Pro 2 mungkin yang sedang berada di luar di perjalanan atau di daerah-daerah sekitaran kota Pontianak kayak di Rasau, terus kemudian di Mempawah, Pinyuh, Singkawang, boleh banget untuk langsung kirimkan informasi cuaca kalian. Nanti kita bakal bacakan di 0811570118 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, kalau untuk Pontianak sendiri, untuk di malam nanti, Pontianak Selatan, Timur, Barat, Utara, Kota, dan juga Tenggara bakalan cerah berawan dengan intensitas suhu di 25 sampai 27 derajat nih. Tumben banget ya hari ini nggak ada hujan gitu. Mungkin ada di beberapa titik gitu, tapi nggak ada di Pontianak Kota, di Pontianak Barat juga kayaknya cuman mendung doang tadi. Cocok banget olahraga di sore-sore kayak gini buat kamu yang pulang kantor. Tadi kan kita udah ngobrol tentang pola hidup sehat tuh pastinya. Terus ada beberapa yang udah gabung barengan kita nih ya. Mendung nak hujan kata Erna tadi tuh. Ini ada beberapa yang udah gabung barengan kita. Ada Zulia. Sore kak, request lagu remuk dari Anggi Kalvarho. Salam buat kakak penyiarnya. Aku dengarnya lewat RRI Digital katanya. Oke, terima kasih, nanti kita bakal puterin. Nanti mungkin setelah azan maghrib kita bakal sapa-sapa lagi buat kamu yang mungkin lagi ada di jalan tuh. Buat kamu, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Sindrama dengan Berlabuh.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lecet lah mobil nih.
1: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
0: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
1: Urus aja sendiri,

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nak. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Woi, kamu begadang lagi tadi malam?
4: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
3: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
4: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
3: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
4: Lah, tapi kan aku tidur siang.
3: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
4: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
2: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu, udah bisa untung 30% loh.
1: Masa sih, Mas? Secepat itu?
2: Ya udah, kalau nggak percaya.
1: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
3: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
1: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
3: Hati-hati loh. Gak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
1: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
4: The next day.
1: Dina, uangku hilang. Websitenya gak bisa diakses lagi. Gimana nih?
3: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
5: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
2: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
1: Den. Yang buruk jangan diikuti lah, Den.
2: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
1: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
2: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
1: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
2: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
3: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome
1: lagi
0: back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya.
1: Yep.
0: Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy. Yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, mm-mm, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita.
1: Ah.
0: Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya ya.
1: Terkenal, bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita.
1: Wow.
0: Yes, dia baru rilis single terbaru. Mm-hmm. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama doi, mm-hmm, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih? Tahun lalu ya? 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut. Oh iya.
1: Wow. Aku semalam gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek. Okay.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Bener.
1: Jadi,
0: sih
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya, dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut.
2: Dan, FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier itu.
0: Wow.
1: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, makin bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan, ngobrol-ngobrol, ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solois independen.
0: Bener.
1: Jujur ya. Bagaimana
0: banget.
1: Sudah menyerah? Atau semakin semangat lagi semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai mereka marah tak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah gak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya bener.
0: Okay.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri
1: gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu ya.
2: Bener.
1: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
2: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri, A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman, ternyata
1: keren, tapi gue menurutnya keren, itu sih keren loh.
0: Itu sih.
2: Karena Ashira Zamita.
1: Iya, terus keren.
2: Sering intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Iya.
2: Tanggal lahir aku 27.
1: Gitu.
2: Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher, dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita gak experience langsung gak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang. Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih. Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
0: Tapi kita
2: mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak? Istilahnya ini tau gak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih.
0: Jobnya semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan, jadi udah mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh, apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku nggak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga, pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
1: Okay.
2: Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan tweet juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram, terus WhatsApp, nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari asal visitnya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
0: Iya. Hashtag filosofi.
2: Sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi
1: lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
1: Yes.
2: Betul.
1: Enggak
2: harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Okay. Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara-Inara itu, adiknya Inara-Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasanya kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah. Kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya enggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
2: Ada banget sih. Ada ya? Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
1: Okay.
2: Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti
1: itu. Last minute,
2: ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik, wah itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
1: Okay.
2: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan jaga berlain nanti ya.
0: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay. Memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90M.
2: Oh, 90M habis 100 berarti.
1: Gokil.
0: 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pas di Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, ah oh, yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh ini apa? Pecah banget series yang sama Naura Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh My Nerd Girl.
2: Waktu itu tuh kan, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang gitu. Banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan
1: beriringan.
2: Seiringan gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya.
0: Iya, benar.
2: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Okay, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik tuh jauh berbeda. Dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama kak.
1: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu. Banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, kak sumpah aku ternyata baru tahu aku Cinta Nanti aku suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
1: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya.
0: Kemana aja
1: gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, body blood crisis, personal brand.

0: Dingin ya gak sih? Jujur ya sih? Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris, aktris gitu ya.
1: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
0: Susah. Wah, ternyata itu ya.
1: Menyita bener. Waktu juga kan soalnya kan.
2: Iya sih benar-benar.
1: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
2: Betul. Gitu.
0: Nah akhirnya sampai di titik sekarang ya.
2: Indie.
0: Ibaratnya indie.
1: Indie Barents.
0: Itu buktinya ada gak?
1: Ceriwis dong.
0: Nah itu ketika lahir lah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
1: Bener. Jujur.
2: Bener.
0: Ya gak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika, wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
1: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
0: Serius, nangis ya? Sampai segitunya ya?
1: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Nah, ini bener-bener yang kayak 10 menit aku...
0: Gua bisa dari awal
2: bener-bener.
0: Sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung.
1: Benar-benar dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Asyira Zamita gitu.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Iya kan.
0: Ah, benar-benar.
1: Kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas udah mau rilis itu kan udah mendekati.
2: Ada keraguan gitu ya.
1: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
2: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu.
1: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
2: Support ya.
1: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Utuh The Bone ya.
0: Pamungkas yang lain.
2: Bambang,
0: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
1: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya yang
0: keluar, Waiting ya?
1: Belum.
0: Okay,
1: kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insyaallah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit di situ.
0: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100 bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
2: Udah langsung tuh hancur semua orang kayak gitu 100 tuh.
1: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
0: Aduh produksi udah keluar segini lagi gitu.
1: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
0: Aduh tapi kita kan FGD sekarang juga.
2: Betul. Kita coba kasih pendapat tadi ya.
1: Terus kalau kurang di take down nih.
0: Jangan gitu dong. Ya. Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
1: Langsung di replace.
2: Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asyira Zamita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya, udah 1945 bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting,
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FGD ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin. Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bisa dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Ya, sages ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget
1: nanti dan lain.
0: Betul. Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih. Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan Celakaan Hati itu sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di
0: Cempaka
2: Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga. Terus, ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klip.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ngajak tuh, pinter gak tuh.
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Benar, kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke,
1: okay.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pesannya gak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tapi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita. Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Minus 5!
2: Oh my God! Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC. Iya.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra.
1: Bener.
2: Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini
0: minus 5
2: ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my God. 100. Makasih Mas Thomas.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya.
2: Lu tahu gak sih? Tahu itu yang lagi jadi. Tolong ini dia terlalu shady buat kita bawa ke sini. Takut di antar mana dia di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Harusnya ada backsoundnya tuh.
2: Ini tadi gitu. Ada tuh
1: Ada kan? Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul. Yeah.
2: Ini pas kecil kurkuma plus nih.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik. Minus 5.
1: Lumayan lah. Oke lah.
0: Cuma salah 2, bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu Wedding.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Produ FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluarga judulnya Anomali dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, iya, iya. Biar itu makin sih. Cepet rilisnya ya.
2: Biar cepet ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya. Maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu
0: gitu.
1: Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangan ya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Okay. Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyaknya ayah. LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: juga ya.
1: Bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan melonya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang jam sekarang takut ain, Pak. Oh, iya.
0: Tolong di-cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Mau rilis.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita ya, kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes. Alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih. Kok gak berasa ya?
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insya Allah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan yang
0: sama
1: ya.
0: Oke.
2: Thank you ya kak.
1: Thank you.
2: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah.
1: Wah, itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi bareng Andi Parevanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, dari jam 8 sampai jam 12 Dipa bakalan nemenin kamu tentu saja dengan program-program menarik dan asyik dan unik. Dan seperti biasa, dari jam 8 sampai jam 9 malam kita bakalan ngobrol di Ronda Ruang Obrolan Prodo. Dan tentu saja malam hari ini Dipa tidak sendiri. Dipa bakalan ngobrol bersama teman-teman yang sudah hadir di studio kita malam hari ini. Kita kenalan dulu nih dengan abang-abang ganteng yang udah ada datang di studio kita. Kita mulai dari abang yang berbaju hitam. Silakan bang.
1: Siap, oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firdaus bang.
0: Oke, boleh agak dekat sedikit bang. Oke, ngobrolnya. Nah,
2: oke, terima kasih.
0: Nice, oke, silakan bang.
2: Untuk saya pribadi bernama Firdaus. Dan untuk rekan saya sebelah
0: malah dikenalin Bang Firdaus dan Bang
3: Abdullah. Saya Abdullah.
0: Abdullah dipanggil?
3: Dipanggil Aap.
0: Aap.
3: Kenapa saya dipanggil Aap?
0: Kenapa?
3: Karena itu kalau di pondok saya tuh dipanggil Dullo. Makanya saya enggak mau di Pontianak enggak mau dipanggil Dullo gitu. Karena di Madura itu ada artis yang namanya Dullo Sampang itu.
0: Oke. Okay. Takut disama-samain.
3: Ah, betul sekali.
0: Mungkin kalau sama rezekinya atau karirnya boleh lah ya.
3: Enggak apa-apa.
0: Oke. Okay. Ada Bang Aap dan juga Bang Fad.
2: Bang Firdaus.
0: Firdaus. Bang Firdaus dipanggil apa? Bang Daus.
2: Boleh Bang. Panggil apa pun boleh saya.
0: Oh, siap. Bang Daus dan juga Bang Aap nih teman Pro 2. Kita bakalan ngobrol tentang di tengah banjir konten, kenapa minat baca generasi muda malah menurun. Tapi sebelum kita masuk ke tema ya, kalau ada pepatah bilang tak kenal maka tak tuntuang. Enggak dong, tak kenal maka tak sayang. Jadi Bang Firdaus dan juga Bang Aap nih, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa? Kuliah kah, bekerja, freelance atau apa nih?
2: Untuk saya sih kesibukan sampai hari ini sih masih kuliah bang.
0: Masih kuliah. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kuliah di mana bang?
2: Kuliah di IAIN Pontianak.
0: Oh, kuliah di IAIN Pontianak. Jurusan?
2: Jurusan Hukum Tata Negara.
0: Hukum Tata Negara. Kalau bang Aap?
3: Kalau saya sih kedua-duanya.
0: Apa tuh? Kuliah dan kerja.
3: Kuliah dan kerja.
0: Wih keren. Tapi yang fokus utamanya apa?
3: Fokus. Tetap ke pendidikan.
0: Tetap ke pendidikan ya. Kuliah. Ya itu bekerja.
3: Kuliah
0: ya. Aduh. Kalau boleh tahu Bang Aap kuliah sama IAIN juga?
3: Sama IAIN juga dan satu fakultas juga.
0: Satu fakultas.
3: Okay. Satu prodi juga.
0: Satu prodi? Hukum?
3: Hukum Tata Negara.
0: Hukum Tata Negara. Oke. Okay. Semester berapa kalian berdua?
2: Masih semester 2.
0: Oh, masih semester 2. Oke. Okay. Mungkin gimana kesibukan kalau Bang Firdaus memang fokus kuliah ya berarti.
2: Fokus kuliah.
0: Kalau Bang Aap nih, bagi waktunya gimana tuh antara kuliah dan juga bekerja?
3: Di sinilah kalau kita tentang berbicara tentang kuliah dan bekerja itu, ini salah satu apa ya? Menyari apa tuh? Membagi waktu kita gitu kan.
0: Okay.
3: Selain kita berkuliah juga mementingkan juga pekerjaan gitu kan. Untuk kemandirian gitulah. Okay. Untuk mandiri.
0: Mandiri.
3: Tidak tergantung kepada orang tua.
0: Benar. Baik, gitu. Apa kalau bisa tuh mulai-mulai nyicil kebutuhan sendiri.
3: Betul gitu. Sekali. Betul.
0: Tapi sebenarnya kalau bekerja sambil kuliah gitu ya, justru semakin banyak yang kita dapetin. Yang paling utama tuh mental.
3: Betul sekali. Bang.
0: Karena kadang kita selesai kuliah gitu kan, begitu mau turun ke dunia kerja, malah nggak siap tuh di mentalnya. Mungkin fisik banget. Kita oke, tapi terkejut gitu ya. Gitu kan. Betul. Kaget kayak ngerasa waduh kok dunia kerja seperti ini ya gitu. Tapi karena mungkin udah dibiasakan ya kan, jadi ngerasa mungkin suatu saat bakalan menjadi hal yang positif buat Aap dan juga buat Firdaus. Oke. Okay. Nah, kalau tadi Firdaus kuliah di hukum Tata Negara. Nah, kenapa sih tertarik buat kuliah di jurusan itu atau di prodi itu deh?
2: Kalau tentang ditanya alasan sih kenapa tertarik ini pertama mungkin menyikapi dan melihat bagaimana keadaan hukum di negara kita sekarang itu mungkin perlu dibenahi dan perlu di dan dibetulkan lagi ya.
0: Okay.
2: Maka dari itu sih kita kan sebagai anak muda tuh pelanjut kita adalah pasukan moral untuk kedepannya.
0: Benar. Generasi penerus bangsa.
2: Generasi penerus bangsa. Jadi memang yang menurut saya penting itu adalah hukum tata negara seperti itu.
0: Oke. Okay. Jadi karena merasa terpanggil ya. Pengen mungkin bukan ini ya kayak okay, gimana sih caranya supaya bisa jadi lebih baik lagi kemudian hari ya kan hukum yang ada di Indonesia ini ya kan. Nah, kalau Aap kenapa?
3: kalau saya ditanya kenapa saya masuk prodi hukum tata negara gitu kan, emang dari jiwa saya kayaknya sudah terpanggil di situ.
0: Wih, kenapa tuh? Pengen jadi penegak hukum.
3: Ah, karena kalau kita melihat demokrasi di Indonesia itu sangatlah kurang gitu kan. Betul yang tadi dikatakan oleh rekan saya yaitu Firdaus, kita adalah penerus bangsa gitu kan. Bangsa yang sudah sebelumnya itu akan mati gitu kan. Makanya kita sebagai anak muda akan meneruskan hak tersebut gitu. Makanya saya terpanggil di hukum tata negara tersebut.
0: Jadi oke lah nih ya, aku pengen
3: Udah matang betul.
0: Berarti memang keinginan sendiri?
3: Betul, emang udah keinginan sendiri.
0: Biasanya kan ada yang karena orang tuanya nyuruh, wah kamu kuliah ini aja gitu, biar sama kayak kakak-kakakmu atau sama kayak papa gitu. Tapi enggak ya, memang keinginan
3: dulu. Emang dari keinginan sendiri itu.
0: Nah SMA-nya kalian di mana?
2: Kalau SMA saya di SMA Al-Aflah Madura saya. Kebetulan.
0: Bang Aap.
3: Sama-sama di Madura ti, tapi beda kabupaten.
0: Oh beda kabupaten.
3: Saya di SMA Mambul Ulum Bata-Bata Pamakasan.
0: Ush. Tapi berarti memang satu daerah berarti.
2: Satu daerah Madura juga.
0: Oke. Dari SMA memang udah kenal apa belum?
2: Enggak, kenal pas di kampus.
0: Oh kenal malah di kampus. Aku kira tuh kayak memang apa dari SMA-nya udah berteman gitu kan, terus kuliah di sini sama-sama memang janjian. Enggak ternyata ya. Oke, menarik nih teman Pro 2. Nah, kita balik lagi ke tentang hukum tata negara tadi. Dari 2 semester ini kira-kira yang kalian rasakan tuh gimana sampai bergabung juga di organisasi yang kalian ikutin sekarang? Organisasi apa itu?
2: Borneo Legal Club.
0: Borneo Legal Club. Nah, kenapa nih tertarik buat ikutan organisasi Borneo Legal Club, guys?
3: Ini saya dulu atau Firdaus?
0: Firdaus boleh, Firdaus. Firdaus nih kan alem banget ya orangnya ya.
2: Oke, untuk ketertarikan dari organisasi sih memang ketika masuk ke kampus tuh lihat abang-abang berorganisasi, kita punya ruang untuk bersuara sih sebenarnya di kampus. Okay, untuk ketika kita masuk organisasi, kita punya ruang untuk bersuara. Kalau memang apa tuh untuk kita sendiri-sendiri sih, kita susah untuk bersuara bang sebenarnya di kampus tuh. Jadi jalan satu-satunya adalah organisasi. Organisasi itu adalah benda mati sebenarnya bang. Jadi yang menggerakkan itu adalah kita kan seperti itu.
0: Jadi mencari wadah untuk kita mungkin bisa lebih bersuara
2: ya,
0: menyuarakan apa pendapat kita. Mungkin kalau sendiri bingung. Mungkin bisa tapi bingung nggak sih. Nah mungkin kalau dengan ikut organisasi punya teman-teman yang satu visi gitu kan, bisa lebih tersampaikan.
2: Betul
0: gitu. Nah kalau Bang Aap kenapa alasan masuk ke Borneo Legal Club?
3: Alasan saya masuk ke Borneo Legal Club itu kan betul ya tadi dikata oleh rekan saya gitu kan, kita kalau organisasi tersebut bisa berjalan ketika ada orangnya gitu kan. Organisasi itu benda mati. Dan saya di Borneo Legal Club itu menemukan saya untuk tumbuh gitu kan.
0: Menemukan lingkungan.
3: Menemukan lingkungan, makanya saya ikut di Borneo Legal Club tersebut.
0: Oke, kalau Bang Firdaus tadi merasa mendapatkan wadah untuk bersuara, Bang Aap nih mendapatkan lingkungan yang benar-benar positif.
3: Positif, betul.
0: Jadi apa ya, berkembang.
3: Berkembang.
0: Ya, berkembang menjadi lebih positif dan menjadi versi terbaik dari diri mereka. Berarti bisa dibilang kalian pemuda yang produktif banget ya. Apalagi Bang Aap nih, kalau Bang Firdaus tadi kuliah terus juga berorganisasi. Ya kan, ikut dalam organisasi. Ini Bang Firdaus ikut satu organisasi aja atau ada organisasi lain lagi?
2: Untuk sekarang nih masih satu nih.
0: Masih satu.
2: Organisasi kampus itu bang.
0: Tapi nanti suatu saat pasti ada keinginan untuk ikut organisasi lain ya kan?
2: Pasti bang.
0: Nah bisa dibilang teman-teman kita di malam hari ini nih produktif banget guys. Bang Firdaus ngerasa kayak bahkan kuliah harus ikut berorganisasi juga supaya bisa mendapatkan wadah mungkin ya untuk menyuarakan atau mengeluarkan ide-idenya, aspirasi dan segala macam. Nah, kalau Bang Aap nih udah kuliah, kerja, berorganisasi, apalagi nih yang pengen dikejar sama Bang Aap?
3: Tinggal
0: nih
3: satu lagi.
0: Apa tuh?
3: Mengejar
0: wanita. Bukan. Bukan.
3: Apa tuh? Kayak jenjang-jenjang lomba-lomba gitu tuh.
0: Tinggal
3: satu kali itu aja juga.
0: Berarti ada goals tersendiri berarti nih ya Bang Aap nih.
3: Selain aktif di organisasi juga mengetes prestasi ya.
0: Benar.
3: Karena saya menganggap kuliah itu penting, sangat penting. Yang kedua, bekerja juga penting.
0: Benar.
3: Organisasi juga penting, terus prestasi itu juga penting. Makanya saya empat itu saya ingin acuan, menjadi acuan, betul-betul.
0: Oh, oke. Okay. Bang Ap nih ternyata ada goals dan visi tersendiri nih teman-teman Pro 2. Nah, nanti abis ini kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi barengan Bang Aap dan juga Bang Firdaus ya, teman Pro 2. Kalau kamu pengen gabung, pengen tanya-tanya langsung, melontarkan pertanyaan, atau mungkin ada yang pengen kamu sapa-sapa di malam hari ini, silakan langsung aja kirimkan ke WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak. Nomornya 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan kita juga lagi live di YouTube channelnya Pro 2 Pontianak sampai jam 9 malam nanti. Kita break dulu, nanti kita akan kembali di segmen berikutnya. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Ronda Ruang Obrolan Pro 2 barengan Bang Aap dan juga Bang Firdaus, teman Pro 2. Tadi di segmen pertama kita udah ngobrol-ngobrol ya, latar belakang dari teman-teman kita yang ganteng-ganteng ini. Di luar juga ada fans beliau nih kayaknya nih. Ide. Nah, sekarang di segmen kedua kita masuk ke pembahasannya nih, guys. Jadi pembahasan kita kan malam hari ini adalah kenapa sih di zaman yang sekarang tuh serba konten ya kan, serba banyak banget ya konten-konten di platform media sosial, justru menyebabkan minat membaca tuh menjadi berkurang gitu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tuh, aku mau nanya nih, kalian Bang Firdaus suka baca nggak?
1: Alhamdulillah sih.
0: Apa nih ya?
1: Alhamdulillah suka.
0: Oh, suka baca. Oke. Okay. Kalau Bang Aap suka baca nggak?
2: Alhamdulillah sampai sekarang untuk literasi membaca tuh bisa dikatakan masih aktif gitu.
0: Masih aktif.
2: Sampai sekarang alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kalau boleh tahu kalian ngebaca apa nih? Yang menjadi hobi. Maksudnya kalian paling suka ngebaca apa sih? Koran, ngebaca majalah, atau ngebaca Al-Qur'an? Iya, baca Al-Qur'an wajib ya.
1: Wajib
0: ya. Salah juga saya nanya tadi tuh. Baca komik mungkin, baca novel atau baca apa, Bang Firdaus?
1: Kalau saya sih novel sampai sekarang.
0: Wih, novel ya.
1: Karena jujur itu menarik sih kalau dibaca.
0: Oh, novel apa?
1: Novel ya, romance.
0: Wih. Ini apa? PD baik, bukan? Dilan 1980. Novel Dilan. Tapi emang suka baca novel romance gitu, Bang.
1: Iya, suka, Bang.
0: Dari kapan?
1: Mulai dari mondok saya.
0: Mondok SMA?
1: Dari SMP.
0: Oh, dari SMP.
1: Okay. Itu efek mungkin karena nggak punya HP ya ketika di pondok kan. Mm-hmm. Ketika mulai habis kegiatan tuh pasti nggak ada kekerjaan gitu. Bawanya pengen baca. Yang dibaca malah novel.
0: Oh, karena gabut tadi.
1: Kegabutan.
0: Ya. Ngisi waktu baca.
1: Waktu jadi baca.
0: Dapat buku di mana waktu itu?
1: Kalau emang di pondok tuh disediakan.
0: Oh, ada.
1: Disediakan.
0: Oke, okay. Berarti kayak di perpustakaannya gitu lah ya.
1: Perpustakaan seperti.
0: Oke, okay. Jadi lebih suka baca novel romance. Ngisi waktu kegiatan di sela-sela ini ya, di sela-sela jam kosong. Oke, okay. Kalau Bang Aap nih, Bang Aap suka baca apa nih?
2: Yang pertama tuh saya untuk memancing biar tertarik membaca buku, yang pertama dari komik, terus ke novel, dan setelah itu saya mikir. Karena daya tarik membaca novel itu lebih parah daripada handphone kalau saya.
0: Oke. Okay. Kenapa?
2: Lebih parah.
0: Kenapa?
2: Karena kalau kita membaca dengan tontonnya itu beda. Kalau kita membaca imajinasi itu lebih luas. Beda cara kalau menonton kan hanya itu saja gitu kan.
0: Iya.
2: Kalau membaca, setelah itu saya sudah mulai tertarik dengan membaca, saya pindah ke buku-buku.
0: Oh, buku-buku apa? Tata Boga.
2: Buku-buku.
0: Boleh aja.
2: Dari buku-buku fikih.
0: Oh.
2: Terus ke hukum,
0: yang
2: ke politik.
0: Agak berat gitu ya pembacaannya ya. Pembacaannya, isinya maksudnya. Oke. Okay. Berarti menimbulkan apa sih niat membaca tuh dari komik dulu.
2: Dari komik. Oh. Terus ke novel, setelah novel tuh pindah ke buku, ke fikih yang tadi sudah sebut.
0: Sejak kapan mulai beralih dari novel ke fikih, Bang Aap?
2: Dari komik ke novel itu semasa SMP. Dari pondok juga gitu kan. Terus betul tadi yang dikatakan rekan saya gitu kan. Untuk mengisi waktu luang gitu kan. Terus pindah ke SMA nya saya mikir gitu kan, masa mau baca novel terus, pindahlah ke buku-buku.
0: Novel apa waktu itu yang sering dibaca?
2: Sama, betul.
0: Romance juga. Pemuda patah hati juga ternyata beliau-beliau nih. Tapi gak apa-apa, maksudnya membaca apapun itu kan, membaca kan adalah jendela ilmu.
2: Ah, betul sekali,
0: Bang. Bahkan membaca buku resep pun juga dapat ilmu kita kan. Berarti kesukaan minat kalian membaca itu karena awalnya berawal dari mengisi waktu luang. Oke. Kalau sekarang masih rutin membaca berarti?
1: Kalau sekarang sih udah mulai kurang ya, Mas ya. Soalnya kita punya kesibukan juga, mulai dari kuliah, dari pagi sampai sore. Kalau malam biasanya
0: nugas
1: atau enggak ngegame. Nah, itu yang membuat kita kurang mulai sekarang membaca.
0: Oke, okay. Ada distraksi.
1: Ada distraksi.
0: Kedistract dengan game ataupun apa ya, media sosial tadi itulah ya, Bang Aap ya. Nah, kalau Bang Aap gimana? Masih
2: sama
0: rutin
2: sih sebenarnya, tapi yang tetap menjadi PR untuk saya gitu kan. Untuk menyenang waktu, untuk menyempatkan baca buku meskipun satu halaman, berapa halaman gitu. Misalnya apa ya, kalau kita tidak membaca buku tuh pikiran kita buntu gitu, ngerasa buntu. Mungkin karena efek udah sering ngebaca gitu kan,
3: karena terbiasa gitu. Karena terbiasa begitu nggak baca buku jadi ngerasa buntu, nggak ada inspirasi.

0: Ian apa, terus di captionnya udah dijelaskan narasinya. Mm-hmm. Tapi masih ada yang komen nanya, ini kenapa? Pasti sering nemuin kan? Betul. Nah, kayak mereka tuh malas itu untuk membaca. Bahkan udah ada tuh di situ captionnya. Nah, kalau menurut Firdaus sendiri, kenapa sih sampai terjadi fenomena kayak gini?
1: Nah, kalau untuk fenomena tersebut, saya kembali ke saya sendiri ya. Soalnya saya juga merasakan ya Bang ya. Mm-hmm. Itulah dasarnya sebenarnya sosial media bagi perkembangan literasi kita di Indonesia, Bang. Bagaimana perkembangan sosial media dengan canggihnya informasi, cepatnya informasi yang datang sekarang seperti air, itu kan sangat mempermudahkan kita sebenarnya dalam menangkap berita-berita yang ada. Okay. Namun miris kan? Tapi miris kadang-kadang itu menurut UNESCO, minat baca di Indonesia itu 0,001%. Berarti itu kan dari 1000 orang yang rajin membaca buku itu hanya 1.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu menjadi pertanyaan, kenapa? Karena sekarang literasi itu sudah mulai tertutupi dengan seperti buku, tergantikan dengan sosial media.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Mungkin juga terlalu fokus. Terlalu fokus dengan kontennya. Sampai kita melupakan bahwa ada narasinya di sini. Iya kan? Ya kayak mungkin dari permainan editingnya, terus juga narasinya seperti apa gitu-gitu kan. Atau bahkan yang tidak ada narasi kan biasa ada video yang rekaman-rekaman gitu doang.
1: Betul. Ya, itu jadi lebih mempermudah seseorang untuk menerima informasi sebenarnya itu, Bang, tanpa harus membaca, tanpa harus berpikir kan seperti itu. Kita tinggal nonton video, nerima, mendengarkan, udah. Itu kan secara harfiah ya, secara akal naluri kita itu lebih gampang diterima kan seperti itu.
0: Dipermudah.
1: Dipermudah kita dengan adanya media sosial sekarang, makanya literasi membaca kita itu mulai menurun di Indonesia.
0: Oke. Jadi mungkin masyarakat tuh lebih fokus ke kontennya.
1: Lebih ke kontennya.
0: Ketimbang membaca narasinya. Padahal harusnya dua-duanya selaras nggak sih?
2: Selaras, betul.
0: Kayak kontennya kita lihat, narasinya juga perlu kita baca. Takutnya ada salah paham atau miskomunikasi. Oke. Kalau menurut Aap gimana Bang Aap?
2: Sebenarnya ini kan menjadi PR sebagai anak muda kita gitu kan. Betul tadi yang dikatakan Firdaus, kalau perbandingnya dari 1000 orang itu yang minat pembacanya hanya 1. Dari 1000 loh. 1000 tuh banyak gitu.
0: 1000 kan? Banyak. Iya. Kalau dihitung orang banyak. Banyak. Kalau dibawa ke pasar enggak.
1: Enggak dapat apa-apa.
0: 1000 dibawa ke pasar dapat apa, coy? Betul. Iya kan? Iya. Nah, gimana? Lanjut.
2: Tapi kan. Apa ya? Kayak membaca itu sosial media itu adalah keniscayaan.
0: Oke.
2: Kan betul, keniscayaan gitu kan yang diberikan untuk kita mempermudah, untuk kita mengaplikasikan, melihat, menonton, itu kan cuma keniscayaan.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kita sebagai manusia kan juga mempunyai pilihan.
0: Benar, setuju banget tuh.
2: Pilihannya kita tidak boleh tercebur ke dalamnya gitu kan. Kita bisa memilih cerdas dan kritis.
0: Nah, sisi ini nih, cerdas dan kritis yang kritis harusnya kita punya yang ya kita dalam diri kita.
2: Okay. Jadi kita tidak terperpaku kepada sosial media secara terus-menerus gitu kan.
0: Ketergantungan.
2: Karena yang ditampilkan di sosial media tersebut hanya 15 detik, 20 detik, paling tidak 30 detik.
0: Betul. Ini menyebalkan sih kadangnya.
2: Maka kalau kita langsung terpaku kepada tontonan tersebut yang hanya 15 detik, yang kita dapat yaitu hal-hal yang tidak pasti.
0: Informasinya tidak absolut.
2: Okay. Betul, tidak absolut.
0: Jadi informasinya tuh mungkin bisa dibilang tidak nyampai sepenuhnya ke kita. Maka harusnya itu diimbangi dengan membaca itu tadi. Karena pasti mereka menuliskan deskripsi konten itu kan. Mungkin kronologinya seperti apa, yang kejadian seperti apa gitu-gitu. Atau mungkin bahkan ada juga yang nambahin di bawahnya ada kesimpulan atau pesan moralnya. Nah, itu yang sering banget kita abaikan gitu. Karena terlalu fokus dengan melihat kontennya. Secara pemikiran naluri logika kita, betul kata Bang Firdaus tadi. Jadi sosial media kan memang diciptakan seadiktif itu ya, seketergantungan itu.
2: Betul.
0: Jadi dibikin gimana caranya supaya kita tuh
2: tertarik
0: gitu kan. Sementara kalau tulisan ya memang harus niat dari kita dulu nih buat baca nggak ya gitu kan.
2: Betul.
0: Tapi kalau konten kita ngelihat sepersekian detik pun, kalau emang clickbait awalnya itu udah wah menarik nih kayaknya, kita akan nonton itu sampai

0: habis.
1: Tapi kalau untuk ngebaca, ya memang perlu pilihan dari kita tadi. Betul kata Bang Aap, harus kita tuh punya jiwa yang cerdas dan juga kritis untuk mencari tahu kebenarannya yang sebenarnya itu seperti apa sih. Nah, kalau kita ngomongin soal kemauan ya, niat membaca itu tadi. Gimana sih caranya supaya anak-anak muda atau generasi-generasi selanjutnya lah ya, jadi lebih bijak gitu, kayak ngelihat oke, ini ada konten menarik. Aku juga harus nggak boleh malas baca gitu. Nah, untuk menumbuhkan niat itu gimana sih? Mungkin dari Bang Firdaus ada cara sendiri nggak?
2: Kalau saya sih cara saya tersendiri, yang pertama adalah mengurangi gadget, Mas.
1: Nah, mengurangi gadget.
2: Sebenarnya ketergantungan pada gadget itu membuat kita sangat malas untuk membaca. Yang seperti saya rasakan sendiri. Nah, yang pertama mengurangi gadget menggunakan menonton video-video yang memang apa sih membunuh terhadap kriteria kita dalam membaca seperti itu. Yang pertama adalah untuk mengembangkan literasi. Kalau kan sekarang banyak tuh kafe-kafe sebenarnya disediakan buku.
1: Oh iya,
2: itu kan banyak, Mas. Di Pontianak saja banyak.
1: Pontianak udah banyak.
2: Namun miris kan, ternyata kadang-kadang mereka enggak baca buku tersebut, cuman terbengkalai bukunya di sana.
1: Iya, dia cuma menyediakan ya.
2: Mereka malah milih ngopi, ngobrol-ngobrol santai kan seperti itu.
1: Atau nanya password Wi-Fi-nya.
2: Password Wi-Fi-nya mana? Bukan nanya bukunya boleh dibaca enggak? Enggak. Mereka enggak pernah ada gitu. Saya pribadi juga gitu kan, seperti itu.
1: Kau juga kan? Ya saya juga.
2: Kita semua gitu, kita pelaku sebenarnya.
1: Benar, setuju.
2: Nah, yang kedua adalah kesadaran sih. Kesadaran terhadap literasi kita. Kita kan sebagai penerus bangsa nih, Mas. Kita butuh literasi, kita butuh data-data yang akurat, kita butuh apa sih?
1: Sumber.
2: Sumber untuk menyuarakan sesuatu. Jadi tidak bisa sembrono kita menyuarakan sesuatu tanpa sumber.
1: Benar. Ini benar banget nih, serius.
2: Takutnya disebutnya hoax gitu kan.
1: Benar.
2: Sudah cukup sih berita-berita di sosial media yang menyelewengkan kita, menjerumuskan kita.
1: Benar.
2: Nah, jangan menambah hal tersebut. Jadi mulai sadarlah gitu kan, untuk mengembangkan literasi kita, peduli terhadap literasi kita. Kata Mas tadi, membaca itu adalah jendela dunia. Kalau kita enggak mau membaca, bagaimana kita akan membuka dunia kan seperti itu, melihat dunia lebih luas. Dengan kurangnya membaca seperti ini, kami sebagai mahasiswa melihat bahwasanya ini adalah pembunuhan dalam proses pencerdasan anak bangsa, Mas. Karena menurut kami, jika literasinya kurang, bagaimana rakyat akan mengawasi pemerintahnya dalam memerintah kan seperti itu.
1: Benar. Bagaimana untuk menimbulkan jiwa yang kritis ya kan? Aku setuju sama kata-kata Bang Firdaus tadi sih, kayak apa yang mau kita suarakan kalau kita nggak punya literasi atau sumber yang jelas? Yeah. Ujung-ujungnya kita jadi menyuarakan hoax gitu, menyuarakan sesuatu yang tidak valid jadinya. Wah, ini bagus analogi mereka-mereka nih. Nah, kalau Bang Aap gitu, mungkin ada tips tersendiri gak sih, gimana sih caranya supaya generasi ya kita-kita gini jadi lebih tertarik buat membaca lah gitu.
3: Perlu kita sadari gitu kan. Yang perlu ditanamkan dalam hati juga yang sangat penting, yaitu Iqra gitu kan.
1: Bacalah.
3: Itu kan sudah ada di surah Al-Quran juga gitu kan.
1: Bener.
3: Iqra, bacalah. Saking pentingnya kita untuk membaca. Terus yang di sini yang sangat berpengaruh untuk seorang membaca itu adalah lingkungan juga.
1: Oke.
3: Saya cerita balik saya juga kan. Awalnya membaca itu adalah dari lingkungan juga.
1: Karena lingkungan.
3: Kawan-kawan itu membaca buku semua.
1: Otomatis kita ikutan dong.
3: Otomatis kita ikut juga. Makanya saya sampai sekarang masih menerapkan hal itu. Ngejak kawan-kawan untuk juga sama-sama membaca buku. Terus juga apa ya, tidak malu untuk memposting kalau kita membaca buku. Saya tidak pernah malu untuk hal itu.
1: Oh, sesimpel kayak gini ya, kita punya bacaan bagus nih, punya buku yang oke, menarik menurut kita ya, kita posting. Oke, itu juga bisa menimbulkan ketertarikan buat membaca.
3: Betul.
1: Ya
3: betul, karena juga saya juga pernah di posisi itu juga. Dan tapi saya tidak mengakui hal itu. Baru sekarang mengakui hal itu.
1: Kenapa tuh? Kenapa baru sekarang mengakui itu?
3: Karena ada itu kan, kawan saya itu kan, dia aktif sel baca buku, di posting. Dia saya, masa kawan aku baca buku, orangnya pintar lagi kan? saya orangnya pas-pasan gitu kan.
1: Terlalu jujur sih kayaknya. Tapi bagus, gak apa-apa. Kita mending mengakui kita pas-pasan kan.
3: Sejak itulah, mungkin kawan aku nih kan, dia gara-gara baca buku, tapi agak berkembang gitu kan daripada saya gitu. Makanya semenjak itu saya aktif membeli buku juga.
1: Oke.
3: Okay. Aktif membeli buku setelah itu.
1: Jadi termotivasi jadinya. Asli, ya?
3: Termotivasi. Makanya sampai sekarang itu saya buatkan sorotan khusus buat baca buku itu.
1: Beuh, keren. Pokoknya apapun buku yang bagus, posting mau itu dibilang apa kek?
3: Dibilang alay kek apa? Tapi karena
1: minimal tuh kalau memang orang yang ngelihat story kita kayak ini kenapa nih? Minimal dia nanya, bagus gak bukunya? Pasti ada yang kayak gitu kan?
3: Betul.
1: Bagus gak sih bukunya gitu? Atau kayak gimana nih ceritanya? Maksudnya mereka ada yang penasaran juga gitu?
3: Betul.
1: Oke. Jadi dapat ilmu baru nih. Maksudnya kita kalau untuk menyuruh orang baca, nih baca deh gitu. Kadang orang males.
3: Males.
1: Kadang orang males kan? Tapi kalau kita bikin mereka penasaran, mungkin kayak foto, buku sampulnya kita foto gitu.
3: Betul.
1: Menimbulkan rasa penasaran.
3: Rasa penasaran.
1: Kok dibaca? Ini kok kenapa nih dia baca buku ini nih ya? Kenapa nih? Jangan-jangan isinya bagus? Atau kalau emang mereka gengsi buat nanya, mereka akan diam, pergi ke toko buku dan langsung beli.
3: Betul.
1: Kalau memang mereka tidak gengsi, mereka akan nanya, ya kan? Oke, ini dapat insight menarik sih sebenarnya malam hari ini teman Pro 2. Nah, kayaknya kita break dulu lagi di segmen 2 ini. Nanti kita akan kembali lagi teman Pro 2 ya di segmen berikutnya. Buat kamu yang pengen gabung dan pengen tanya-tanya, silakan langsung ke WhatsApp, Instagram, aplikasi RRI Digital ataupun live YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Kita bakalan live sampai jam 9 malam nanti.

0: Rodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di 101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Kita lagi ngobrol dengan Bang Ahab dan juga Bang Firdaus. Tadi di segmen 1 dan segmen 2 kita udah lumayan cerita-cerita lah ya, tentang kenapa sih anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih tertarik dengan konten ketimbang ngebaca buku gitu ya, atau kemampuan untuk keinginan untuk membaca deh ya sebenarnya ya. Betul. Terus juga tadi kata Bang Aap kan ternyata faktor lingkungan itu juga berpengaruh dengan kita yang pengen membaca gitu. Nah, sebenarnya kalau mungkin kita berada di lingkungan yang kurang suka baca nih, tapi kita suka baca. Nah, itu sebenarnya kita harus kayak gimana sih Bang Aap? Apakah kita kayak ngajak mereka membaca atau kita ikut mereka atau gimana baiknya deh gitu.
1: Kalau kita di lingkungan, berarti termasuk di lingkungan orang yang tidak suka membaca buku.
0: Benar.
1: Kalau kita melihat pada faktanya gitu kan, saya juga di lingkungan orang-orang yang tidak suka membaca buku.
0: Oke, okay. Bang Firdaus juga berada di lingkungan yang kurang suka membaca, berarti teman-temannya kurang suka. Oke, okay, terus gimana tuh?
1: Tapi saya tidak pernah mengajaknya secara langsung gitu kan. Mm-hmm. Tapi
0: baca buku nggak?
1: Anda ya. Tapi saya itu menunjukkan membaca buku di lingkungan tersebut. Terus karena pemikirannya orang yang suka membaca buku dan orang yang tidak suka membaca buku itu beda.
0: Ah, bedanya apa tuh Bang?
1: Yang pertama untuk mengolah kata-kata.
0: Oke.
1: Ketika kita kan kita sama-sama kuliah gitu juga kan. Ketika di kuliah itu tidak secara langsung kita tuh mengajak pada kawan-kawan gitu kan, supaya apa? Karena tadi saya sudah sebutkan, orang yang suka membaca buku dan orang tidak suka membaca buku itu beda. Ketika mengelola, terus cara kita menulis, itu sangat anu. Makanya timbul, pasti timbul dari kawan-kawan tersebut, dengan tersebut, ngapa gitu kan. Apalagi emang sudah di lingkungan kita.
0: Oke.
1: Itu sudah, apa ya, sudah membuat mereka tertarik. Dan itu sudah terjadi.
0: Oke.
1: Sudah terjadi.
0: Jadi biarpun kita berada di lingkungan yang kurang suka membaca, kitanya jangan ikutan.
1: Jangan ikutan. Kalau kita ikutan sama-sama kita terjerumus.
0: Siapa yang mau ini kan ya? Yang bikin suka baca nanti.
1: Betul.
0: Ya. Oke, berarti biarpun misalnya mereka enggak suka baca, kita jangan ikut-ikutan.
1: Jangan ikut.
0: Mungkin ada momen suatu saat mereka malah tertarik ikut membaca. Betul. Juga.
1: Karena saya mengaca, saya juga pernah di posisi itu.
0: Malas baca.
1: Malas baca.
0: Oke,
1: tapi ujungnya karena lingkungan tersebut kayak mengajarkan orang aktif ketika di kelas gitu kan, ngomongnya aktif, dari cara literasi cara membacanya bagus. Saya mengartikan bahwasannya itulah dampak positif dari membaca buku.
0: Oke. Kalau menurut Bang Firdaus sendiri gimana? Gimana caranya atau apa deh yang harus kita lakukan kalau kita berada di lingkungan yang suka membaca gitu. Yang kurang suka membaca, sorry.
2: Kalau kita berada di lingkungan nih Bang ya, yang memang kurang membaca atau literasinya enggak terlalu literasinya tertutup atau memang enggak terlalu terbuka untuk dalam membaca. Itu yang pertama sih seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai terjerumus. Nah, seperti itu. Kalau untuk mengajak sih kita orang buat baca aja males, masa mau diajak kan gitu.
0: Iya juga sih.
2: Tapi menurut saya tips yang seperti Abdullah tadi itu masuk banget sih. Pertama ya nggak yang foto, untuk memfoto atau memposting apa yang dibacanya, seperti cuplikan-cuplikan yang menarik, potongan-potongan kata yang menarik,
0: quotes-quotes gitu.
2: Quotes-nya itu loh yang penting. Mereka ngena sih, pasti dibaca sih, kena mereka apapun itu. 100% saya pasti dibaca mas. Ketika mereka membaca, pasti mereka tersentuh loh. Itu, oh ini buku yang diperingin baca Abdullah, mungkin seperti ini.
0: Relate ya kayaknya dengan kehidupan kita ya.
2: Mungkin dari situ mereka akan sadar, coba baca juga, siapa tahu juga menarik kan, seperti itu, siapa tahu menarik gitu. Jadi mereka mulai tuh membaca seperti itu. Jadi juga biasakan untuk apa sih berbaur dengan mereka, menyampaikan menyampaikan ini loh kalau begini baca buku sampaikan apa yang kita dapatkan dari buku yang kita baca. Okay. Aku dapatnya dengar dari buku ini kalau dalam buku ini seperti ini loh, seperti ini. Itu adalah suatu metode untuk lebih mengajak orang ke arah yang lebih berliterasi. Okay. Dalam membaca seperti
0: lebih
2: itu
0: lebih positif. Oke. Tapi kan banyak omongan-omongan yang kayak gini, kalau misalnya kita sering
3: sering baca buku nih, dibilang wah oh, kudet nih anak nih, ya kan, apa kutu buku nih, nggak gaul nih anak ini nih. Nah biasa kan ada stigma-stigma kayak gitu. Nah kalian pernah dikatain gitu nggak sih? Misalnya kayak
1: pernah.
3: Oke, okay. Gimana tuh?
1: Karena itulah saya buat SW, buat SG gitu. Apalagi sampai di Kota Sorotan. Emang saya ketika dikatakan seperti itu, emang itu yang kuharapkan.
3: Oke, emang merasa enggak. Ah, emang kenapa kalau kutu buku gitu ya? Maksudnya tidak merasa tersindir atau
1: tidak,
3: merasa?
1: Tidak sama sekali.
3: Oke.
1: Okay. Asli, kalau saya ada yang orang yang mengatakan seperti itu, emang itu yang kuharapkan.
3: Oke. Okay. Berarti Aap nih mengubah stigma dan juga bahwa kalau kita kutu buku, kita suka baca bukan hal yang memalukan.
1: Ah, betul.
3: Malah ini enggak suka baca. Iya enggak sih?
1: Betul, betul, betul.
3: Oh, keren juga nih. Seru. Terus tapi masih berteman kan dengan orang itu?
1: Masih berteman.
3: Oh, tapi enggak ngerasa keberatan lah ya kayak di labelin kayak atau ada yang bilang Aap tuh kutu buku gitu. Masih dikit-dikit baca buku, enggak asik orangnya gitu. Enggak keberatan berarti?
1: Enggak, tidak keberatan.
3: Tapi pernah ngebalas gitu-gitu enggak sih atau kayak ya udah deh biarin aja gitu.
1: Karena ketika kita sering membaca buku, kita tidak secara langsung diajarkan kita untuk bersabar gitu kan. Buku banyak halaman juga kita selesaikan meskipun
3: perlu kita waktu kan.
1: Perlu waktu gitu kan. Bahkan membaca buku itulah hal yang sangat menyenangkan gitu lah. Sangat memberikan arti gitu.
3: Oke. Okay. Kalau Bang Firdaus pernah enggak tuh kayak dikatain?
2: Kalau dikatain gitu enggak pernah sih, Bang.
3: Bang Firdaus yang ngatain kebetulan. Enggak bercanda. Peace, damai.
2: Tapi kalau menurut saya sih membaca tuh enggak pernah ada matinya gitu. Jadi enggak cocok, enggak relevan kalau dikatakan enggak gaul atau gaulnya kan seperti itu. Karena menurut saya membaca tuh penting banget, beda banget sama orang ketika membaca dan enggak pernah membaca seperti itu. Kenapa saya bilang kalau emang membaca itu enggak pernah mati gitu, enggak pernah ada gaul dan tidak gaulnya? Karena dengan perkembangan zaman, dengan banyaknya informasi yang masuk kepada kita, ketika seorang tersebut minim literasinya, mereka akan susah dalam menerima info tersebut. Ketika literasinya sedikit loh seperti itu, mereka malah amburadul dalam menerima informasi yang begitu banyaknya. Mereka tidak mampu menyaring dengan literasinya yang minim kan seperti itu. Nah di situ loh penting membaca menurut saya, dan tidak relevan jika dikatakan gaul atau tidak gaulnya.
3: Tapi sebenarnya mungkin itu karena faktor film kali ya. Film-film maksudnya di film-film barat gitu kan. Penggambaran ke anak yang kutu buku tuh kayak pakai kacamata tebal.
2: Culun
3: gitu
2: iya,
3: kan.
2: Iya, kita emang apa tuh orang-orang yang enggak baca tuh didoktrin bahwasanya orang yang membaca tuh culun seperti itu.
3: Iya.
2: Saya juga enggak terima kalau ada film tuh mengatakan bahwasanya orang yang sering
3: sering dibully.
2: Kalau film-film barat tuh sering dibully yang baca buku, Mas.
3: Maksudnya jadi karakter yang enggak penting banget gitu kan.
2: Mereka sering didiskriminasi loh seperti itu.
3: Setuju sih sebenarnya. Kayak penggambar, aku baru kepikiran sih. Apa mungkin karena penggambaran di film ya? Kita sering nonton film zaman-zaman kecil dulu kan, ngelihat istilah kayak kok penggambaran anak-anak yang bawa buku tuh kayak culun-culun gitu ya, pakai kacamata tebel, pakai celana tinggi, terus juga ya penampilannya enggak banget deh, enggak gitu
2: banget,
3: kan. Gitu. Padahal justru dengan kita membaca kayaknya kita bakalan lebih
2: mudah menerima informasi seperti
3: iya
2: itu,
3: kan, masa. lebih banyak tahunya gitu. Dan enggak nutup kemungkinan juga jadi nge-improve diri kita. Karena kita ngebaca sesuatu yang untuk pengembangan diri misalnya gitu. Kita menerapkan ke diri kita, oh ternyata ini tidak bagus ya. Oke, ini kayaknya salah nih. Aku enggak mau kayak gini. Enggak sih, Bang Aap?
1: Betul. Baru tahu juga tadi dia menyampaikan statement kayak gitu tuh.
3: Ngapa tuh?
1: Yang kayak film-film. Soalnya saya enggak pernah nonton film kayak gitu soalnya.
2: dia keseringan baca banget kayaknya, Bang.
3: Iya. Makanya dari dua POV kan, dari yang suka baca banget sama ya yang suka yang nonton film gitu kan. Kebetulan Bang Firdaus juga nonton, kayak banyak nonton film nih beliau nih.
1: Sempat kaget juga tadi dia statement ada film kayak gitu dikatakan culun. Kaget dong.
2: Baru tahu loh dia kalau orang baca buku tuh sering dikatain culun gitu. Jadi dia tuh enggak pernah mengalami. Walaupun mengalami dia tuh enggak sadar, Bang, bahwa dia mengalami gitu. Kirain cuman saya doang loh yang didiskriminasi gara-gara sering membaca buku. Ternyata orang-orang luar sama gitu.
3: Iya kan? Contoh deh kayak film Spider-Man. Spider-Man. Maksudnya penggambarannya kan Spider-Man tuh yang kutu buku banget, yang
2: pakai kacamata.
3: Kacamata tebel, sering kayak dikerjain sama kawan-kawannya gitu kan. Oh iya baru sadar karena framing itu berarti. Mungkin sebenarnya enggak gitu-gitu banget sih ya.
1: Iya, saya berarti bersyukur juga gitu kan. Enggak nemu film-film kayak gitu.
3: Untungnya. Ya, tapi sesekali nonton enggak apa-apa lah ya. Maksudnya biar tahu oh enggak kayak gini. Penggambarannya terlalu diskriminasi nih. Oke, seru banget obrolan kita malam hari ini teman Pro 2. Nah, enggak kerasa udah hampir jam 9 aja nih. Mungkin ada yang pengen ditambahin atau pengen disampaikan buat teman-teman Pro 2 dari Bang Firdaus dan juga Bang Aap. Bang Firdaus boleh silakan. Mungkin ada yang tertarik pengen baca atau baru memulai pengen membaca gitu ya, supaya tertarik ngebaca gimana sih tipsnya gitu.
2: Oke, terima kasih. Sebenarnya kan kita berbicara sebagai mahasiswa, kami juga di sini tidak berbicara hanya sebagai mahasiswa tapi juga sebagai anak muda yang resah dengan apa yang terjadi di era kita sekarang dengan minimnya literasi. Kita juga ingin menumbuhkan kesadaran di kalangan anak muda untuk terus membaca karena dengan seiring perkembangan zaman itu tidak memungkinkan bahwasanya kita dapat menerima informasi dengan mudah. Kita dapat saja terkecoh. Seperti satu contoh kasus yang sering kami temui, Bang. Tentang masalah pinjol. Itu anak muda kan karena ingin instan dapat duit, mereka klik-klik setuju tanpa membaca persyaratan.
3: Iya, benar. Benar banget.
2: Itu sering terjadi di kalangan anak muda. Lalu merepotkan ke belakangnya adalah bagi mereka. Itu semua apa? Karena mereka malas membaca dari depan karena terlalu banyak persyaratan ketika kita akan melakukan pinjol. Itu adalah salah satu dampak
3: contoh kasusnya
2: dari minimnya literasi dan malasnya membaca. Hal yang mendasar menurut saya, hal semacam itu saja, malas membaca seperti itu.
3: Iya lagi. Setuju sih.
2: Nah, itu setuju sih. Itu pentingnya membaca menurut saya. Yang pertama, yang kedua adalah untuk membangun literasi juga menentukan arah masa depan bangsa kita untuk lebih maju ke depannya karena kita butuh pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan terverifikasi dari segi keilmuannya,
3: punya wawasan luas,
2: wawasannya
3: kan? Pengalamannya mungkin banyak
2: pengalaman. Gitu. Okay. Bukan hanya pengalaman sekarang yang dicari namun juga wawasan keilmuannya juga dipertanyakan kelayakannya dalam memimpin juga akan dipertanyakan oleh masyarakat seperti itu
3: untuk membangun rekam jejak digital yang lebih bagus. Oke. Nah, mungkin kalau Bang Aap ada yang pengen ditambahkan juga?
1: Sedikit mungkin. Mungkin silakan. Dengan apa ya? Kata-kata gitu kan.
3: Boleh, silakan. Kata-katanya Bang Aap hari ini.
1: Ada dua kata-kata kayak ini. Jika kita pengen tahu luasnya dunia, maka membacalah.
3: Respect Bang Firdaus dan juga Bang Aap. Thank you banget ya. Siap. Udah ngobrol barengan Dipa di malam hari ini. Sangat-sangat menyenangkan obrolannya. Kalau teman Pro 2 ketinggalan obrolan kita, kamu bisa tonton siaran ulangnya ya di YouTube channelnya Pro 2 Pontianak. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Firdaus dan juga Bang Aap. Sukses buat kedepannya.
2: Amin.
3: Mudah-mudahan semangat terus menempuh pendidikan, pekerjaan, pokoknya hal-hal yang baik buat kalian berdua deh. Amin, teman Pro 2 ya. Oke, kalau kayak gitu Dipa Revanda pun kayaknya pamit di ronda malam hari ini. Nanti Dipa akan kembali lagi di program selanjutnya. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you Bang Aap dan juga Bang Firdaus.
2: Sama-sama.

RRI Grogo Pontianak, teman terbaik kamu. 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda, teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Nah, sekarang udah jam 9 lewat 5 menit, teman Pro 2. Waktunya kita masuk ke Deep Talk. Nah, jadi buat kamu yang ngerasa galau, gundah, gulana, gelisah, tak tentu arah, silakan gabung dan ceritakan keluh kesah kamu barengan Dipa di malam hari ini. Caranya gampang banget, kamu tinggal kirim pesan ke WhatsApp kita, nomornya 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Nah, by the way teman Pro 2, ada sebuah fase di mana ketika kita tuh ngerasa capek gitu ya. Tapi capeknya ini bukan karena kerjaan, tapi karena ngerasa enggak ada nih yang benar-benar bisa ngerti sama isi kepala kita. Kita ngomongnya A gitu ya, tapi orang nangkepnya malah B, ataupun kita lagi sedih malah dibilang lebay nih orang. Kita lagi diem dikira marah padahal habis energi teman Pro 2. Padahal kadang yang kita pengen tuh cuma satu, tolong dong pahami aku dikit aja. Nah, tapi makin dewasa teman Pro 2, kita sadar ternyata dimengerti itu bukan hal yang otomatis. Nah, orang-orang terdekat kita pun kadang belum tentu paham dengan apa yang kita rasain teman Pro 2. Dan lucunya banyak orang yang sibuk pengen dimengerti tapi lupa belajar cara ngejelasinnya ke dirinya sendiri teman Pro 2. Nah, jadi malam hari ini kita bakalan ngobrol santai ya soal gimana sih caranya supaya kita bisa lebih dimengerti lah sama orang gitu kan. Bukan supaya semua orang tuh harus setuju sama kita, tapi supaya komunikasi nggak terus-terusan jadi salah paham teman Pro 2. Karena hubungan yang rusak itu seringkali bukan karena benci, tapi karena dua orang yang sama-sama ngerasa saling tidak memahami. Nah, teman Prodo, pernah gak nih kamu ngerasa paling gak dimengerti? Atau kira-kira kamu paling gak dimengerti itu waktu lagi butuh didengar? Atau pas kapan sih gitu teman Prodo? Pas lagi bad mood kah? Pas lagi apa kek gitu ya teman Prodo? Boleh nih gabung barengan Dipa di malam hari ini. Kita waktunya masih sangat panjang, dari jam 9 malam sampai jam 11 malam nanti. Kita puterin dulu lagu-lagu buat menemani kamu di malam hari ini. Dan habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

dengan judulnya Leatherman. Teman Pro 2 baru aja kita puterin spesial buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini. Kita lanjut lagi ya di Deep Talk sampai jam 11 malam tuh teman Pro 2. Nextnya nih ya, kadang nih teman Pro 2 kita tuh kecewa karena kadang orang-orang tuh gak peka sama kita. Padahal kita sendiri yang emang gak pernah benar-benar ngomong, gak pernah benar-benar menjelaskan keadaan kita tuh seperti apa gitu. Kadang kita cuma ngasih kode, cuma berubah sikap, atau paling parah tuh kita berharap orang tuh akan sadar dengan sendirinya. Mungkin bisa, tapi ya mungkin gak secepat itu juga. Nah, tapi fun fact-nya teman Pro 2 ya, manusia itu bukan cenayang gitu kan. Kalau misalnya kita lagi sedih, ya bilang aja kita lagi sedih. Kalau kita keberatan, gak setuju, ya bilang aja gitu kan. Kalau kita butuh teman, pengen ditemenin, ya ungkapin teman Pro 2. Karena komunikasi itu bukan tentang siapa yang paling peka, tapi siapa sih yang mau menjelaskan dengan jujur teman Pro 2. Karena banyak hubungan tuh renggang bukan karena perasaannya berubah atau kurang cinta, tapi karena terlalu banyak asumsi teman Pro 2. Contoh sederhananya nih ya, yang sering banget mungkin kita dengar atau kita lihat gitu. Kamu tuh harusnya ngerti sama aku. Kalimat itu berat banget teman Pro 2. Karena isi kepala tiap orang pasti beda-beda gitu kan. Makanya belajar tuh kita harus ngomong sesuatu yang jelas gitu kan. Tapi bukan berarti kita manja teman Pro 2. Dan itu adalah tanda bahwa kita benar-benar menghargai suatu hubungan. Nah kalau misalnya kamu teman Pro 2 ya, tipe yang langsung ngomong kalau ada masalah atau nunggu orang bakalan ngerti sendiri nih. Tapi jujur, kalau ngerti sendiri ya 50-50. Kadang bisa cepat dia sadarnya, kadang malah dia bingung. Dia emang bikin salah apa? Almost 48 hours have passed since the fall of an atomic bomb and an attack upon the cities of

0: Ah, itu kan buat orang tua, kan kita masih muda.
1: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
0: Lah, tapi kan aku tidur siang.
1: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
0: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Nggak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak nggak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.

0: Batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
1: Hah? TBC?
0: Mm-mm.
1: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
0: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Emang bisa ya di puskesmas?
0: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Broadway FM Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Pak Evanda di Detox sampai jam 11 malam nanti nih teman Pro 2. Nah, masih kita bahas ya tentang kenapa sih kayak orang-orang susah banget buat ngertiin kita gitu kan. Nah, kadang teman Pro 2 ya, kadang isi pembicaraan kita tuh benar gitu kan. Tapi waktu pas ngobrolnya yang salah. Atau mungkin kayak kita ngajakin ngomong serius nih sama orang, tapi pas orang tersebut lagi capek atau curhat panjang pas orang lagi emosi, akhirnya yang terjadi bukan dia mengerti, malah jadi debat teman Pro 2. Jadi belajar untuk memilih waktu, ya apa ya, waktu yang pas untuk berbicara, untuk ngobrol, itu penting banget teman Pro 2. Enggak semua hal tuh harus dibahas saat itu juga. Nah, ini nih, kadang hubungan tuh butuh sebuah jeda gitu ya, supaya kepala sama-sama dingin, hati sama-sama enjoy ya kan, baru deh tuh nanti saling berkomunikasi lagi. Karena tujuan komunikasi itu bukan untuk menang, tapi untuk saling paham teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita pengen dimengerti nih, coba kita lihat juga kondisi lawan bicara kita lagi apa, lagi gimana gitu ya. Kalau orang yang kita ajak ngobrol kayak lagi capek, lagi emosi, lagi apa ya, lagi gak baik-baik aja, ya usahain jangan terlalu diajak ngobrol serius teman Pro 2. Karena mungkin dia belum bisa berpikir secara rasional banget ya, karena faktor satu dan lain hal gitu. Bisa jadi dia gak siap buat dengernya, atau apa ya, dia juga lagi berantakan barangkali. Nah, kalau kita ngomongin soal apa ya, soal timing teman Pro 2, pernah gak sih kamu kayak pengen ngobrolin sesuatu dan harapannya tuh ya supaya bisa dimengerti, tapi akhirnya malah jadi ribut gitu ya, karena mungkin salah timing ketika kita lagi cerita. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa pernah mengalami ini, atau mungkin ada yang pengen kamu ceritain barengan Dipa di malam hari ini, let's go. Kirimkan aja pesannya ke WhatsApp Pro 2 Pontianak, nomornya 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

0: Pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, dan masih di Deep Talk juga sampai jam 11 malam nanti. Kita baca-bacain dulu ya teman Prodo 2, pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kita malam hari ini. Tadi ada Bang Teni, ternyata aduh ketutup chatnya, maaf ya Bang Teni ya. Katanya selamat malam Bang Dipa, selamat siaran malam. Salam juga buat abang-abang di seluruh tempat dimanapun kalian berada, katanya buat abang-abang bintang tamu. Oh yang tadi ya teman Prodo 2 ya. Terima kasih Bang Teni. Waduh, kalau Bang Teni masih dengerin boleh nih gabung lagi ya. Pengen request lagu kah atau ada update-updatean apa gitu di malam hari ini teman Prodo 2. Terus kita lanjut lagi, ada dari nomor 081376 sekian. Assalamualaikum Kak, mau izin request lagu. Lagunya Olivia Rodrigo, Driver License katanya. Oke, langsung aja kita masukkan list teman Prodo 2. Selanjutnya ada lagi dari nomor 082324 5 sekian. Assalamualaikum Bang Dipa. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Nyoman Paul yang Luapkanlah buat Abang Dipa. Terima kasih dan always happy ya. Terima kasih. Waduh, dua kali terima kasihnya. Sama-sama deh ya, terima kasih. Tiga kali katanya. Oke, terima kasih sudah request nih buat kakaknya ya. Nah, kayak enggak ada yang cerita-cerita nih malam hari ini teman Prodo 2. Ya udah deh. Kalau kayak gitu Dipa masih tunggu teman-teman Prodo 2 buat gabung malam hari ini. Barangkali ada yang pengen curhat, pengen cerita, ataupun ada yang pengen request lagu kayak kakak-kakak tadi nih teman Prodo 2, atau kayak Bang Teni pengen sekedar sapa-sapa aja, boleh langsung aja gabung di WhatsApp kita nomornya 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodo_pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital teman Prodo 2. Oke, kita puterin ya lagu-lagu yang tadi di request sama teman-teman Prodo 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, abis ini dibalik lagi nemenin kamu sampai jam 11 malam. So stay tune terus di Prodo 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Olivia Rodrigo dengan Driver License sama Prodo 2.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
2: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
1: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
3: Oh no.
1: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
2: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
1: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
2: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti. Nah teman Prodo, lucunya nih ya, semua orang tuh benar-benar pengen dimengerti, tapi sedikit banget orang-orang yang benar-benar mau ngedengerin kita gitu. Padahal supaya dipahami, kita juga harus ngasih ruang ke orang lain buat bicara, teman Prodo. Jangan cuma nunggu giliran jawab. Jadi kita juga harus dengerin dari sudut pandang mereka, teman-teman. Komunikasi itu dua arah, bukan monolog. Kadang setelah ngedenger cerita orang lain, kita tuh jadi sadar kalau ternyata mereka juga punya luka yang gak kita lihat atau bahkan gak kita tahu sama sekali, teman-teman. Dan dari situ rasa ngerti itu tuh bakalan tumbuh pelan-pelan, teman-teman. Dan paling apa ya, dan pahitnya itu adalah gak semua orang itu bakalan ngerti sama kamu. Kadang sebaik apapun kita ngejelasin, tetap ada aja orang yang akan salah paham. Dan itu normal banget, teman Pro 2. Gak semua orang punya pengalaman hidup yang sama dengan kita, dan gak semua orang juga bisa ngelihat dunia itu dari sudut pandang kita. Jadi jangan habisin energi kamu buat ngejar pengertian dari semua orang. Cukup dari orang-orang yang memang tulus pengen paham sama kamu. Karena kalau kita terlalu sibuk ngejelasin diri kita ke semua orang, yang ada kita capek sendiri. Nah kalau udah capek sendiri, ujung-ujungnya bakalan ya kacau deh semuanya, teman Pro 2. Terus banyak juga nih yang bilang aku orangnya blak-blakan, tapi kadang yang disebut jujur tuh apa ya, cuma kayak ngomong tapi gak mikir sama perasaan orang lain. Jadi kejujuran tuh tetap butuh yang namanya empati, teman Pro 2. Karena tujuan komunikasi bukan melukai, tapi menyampaikan. Kalau kita pengen dimengerti, ya kita juga harus bikin nyaman orang lain dengan kita. Dan gak semua kebenaran itu harus dilempar dengan keras. Karena kadang kata-kata yang lembut dengan apa yang disampaikan dengan tutur kata yang baik, itu justru lebih masuk ke hati, teman Pro 2. Makanya selain sebuah kejujuran, cara kita menyampaikan itu bukan hanya tentang apa ya, maknanya aja, tapi kadang cara penyampaiannya juga perlu diperhatikan juga nih, teman Pro 2.

0: Yuklah pergi makan di luar yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih Ji. Nama kenapa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar pada ribet.
1: Olomok, udah sering dah gitu nih Ji makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Flip it up teman Pro 2 dari Tiara Andini ya, tadi requestan dari 089570 sekian teman Pro 2. Dan gak kerasa juga udah hampir jam 11 malam teman Pro 2 ya. Sepertinya Dipa Revanda pun harus pamit dari ruang dengar kamu malam hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi dan udah gabung interaksi di WhatsApp, Instagram, dan semua media sosialnya Pro 2 Pontianak malam hari ini ya. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi. Dan hari apa ya jumpa? Jumpa lagi ya. Jumat kali ya teman Pro 2. Saya akan libur. Oke deh teman Pro 2. Dan abis ini bakalan ada jazz music ya, yang akan nemenin kamu sampai tutup siaran. Dan selalu pastikan stay tune di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye semuanya.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Gini. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan?

UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet keren.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis tuh abang kasih lah label brand, merek buah segar abang, kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Ah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Nggak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Nggak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak. Tapi kita bisa siap. Dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: When the whole world's playing with fire, and I'm watching it all from a phone, I can't help but feel a hole in my chest. Yeah, I guess I'm just too prone to the power and control. Too many now selling their souls. Let's just go, the system's broke, I'm getting choked, yo.
1: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
2: Betul.
1: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

0: Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
1: Anywhere, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker deh.
0: Cuman kabut asap kok Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya Bu, nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu Bu, bye Bu.
1: Andi, ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu Andi, sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya Bu, ternyata kabut asap itu bahaya ya Bu ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kapolri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.